0: Belanja online memang mengasihkan.
1: Oh iya, aku mau nyari krim malam biar kulit glowing.
2: Ma, Candi Borobudur terletak di mana?
0: Buka internet sayang, googling aja.
2: Kalau Sungai Kapuas di provinsi mana, Ma?
0: Cari di internet, pasti ada.
2: Halo Om.
3: Ayah ada sayang.
2: Ma, ayah di mana?
0: Kan sudah Mama bilang, cari di internet sayang.
4: Internet dapat mendekatkan yang jauh, namun juga menjauhkan yang dekat. Sudahkah kita bijak memanfaatkan internet? Yang kita tahu selama ini, garam dihasilkan dari proses penyulingan air laut. Tapi, tahukah kamu ada salah satu garam di Papua yang terbuat dari pelepah pohon? Dilansir dari ekonusa.id, pelepah yang digunakan berasal dari pelepah nipah, dan garam pelepah ini banyak dimanfaatkan suku Iwaru di Sorong Selatan. Selain dijadikan penyedap masakan, garam ini juga seringkali dijadikan sebagai obat batuk.

Pro2 FM RRI Padang, teman terbaik kamu, teman Pro2. Selain kegiatan yang seru dan menarik hari ini, teman Pro2, banyak yang bisa kamu pilih juga sih. Salah satunya olahraga dulu mungkin pagi hari ini ya. Mumpung cuacanya lagi cerah nih, teman Pro2. Tapi apakah cerahnya di Kota Padang aja atau menyeluruh di Sumatera Barat, teman Pro2? Kita update dulu yuk informasi mengenai suhu cuaca dan kelembapan untuk tanggal 8 Agustus tahun 2026 ya, teman Pro2. Seperti yang terjadi di hari kemarin, kali ini informasi kembali kita kutip dari bmkg.go.id, teman Pro2. Di pesisir selatan cuacanya udara kabur, juga sama kayak di Sijunjung, kemudian di Solok Selatan, teman Pro2. Juga di Kota Bukit Tinggi, kemudian di Kota Sawah Lunto ya, teman Pro2, juga di Tanah Datar. Cuaca lainnya berawan terjadi di Solok, teman Pro2, kemudian di daerah Agam, kemudian di 50 kota, juga di Pasaman, kemudian di Kepulauan Mentawai, Dharmasraya, terus di Pasaman Barat, teman Pro2, juga di Kota Payakumbuh dan di Kota Pariaman. Sementara itu cuaca cerah akan terjadi di Padang Pariaman pada hari ini ya, teman Pro2. Dan cuaca lainnya yaitu kabut atau asap akan terjadi di wilayah Kota Padang, kemudian di Kota Solok, kemudian di Kota Padang Panjang, teman Pro2. Dan untuk suhunya hari ini berkisar di angka 19 derajat Celcius, sampai yang paling tinggi, teman Pro2, di hari ini adalah 32 derajat Celcius. Dan untuk kelembapannya berkisar di angka 52% sampai yang paling tinggi adalah 99%. Lebih lengkap informasi ini kembali bisa kamu akses, teman Pro2, di laman bmkg.go.id.

0: tua ini. Jangan boleh merusakku.
1: Ibu kenapa menangis? Ada apa, Ibu?
0: Anakku. Ada anakku satu-satunya. Dipakainya narkoba-narkoba itu. Akhirnya ditangkap polisi lah dia. Sekarang sendirian aku di rumah ini. Siapa kawanku? Bapaknya pun udah gak ada ya lagi. Tuhan, kemana ya aku? Tuhan.
2: Bayangkan jika itu adalah tangisan ibu Anda. Jauhi narkoba.
3: Ini ibu Budi. Ini bapak Budi.
2: Siapa sangka, ini ibu Budi seakan menjadi legenda bagi seluruh murid sekolah dasar di Indonesia. Rangkaian kata mudah dan sederhana. Namun tahukah Anda dari mana asal-muasal kata Budi? Siti Rahmani Rauf merupakan sosok pahlawan tanpa tanda jasa di balik kata tersebut. Beliaulah yang memperkenalkan ini ibu Budi melalui metode SAS atau struktur analitis sinetik. Ia menciptakan rangkaian kata sederhana ini pada tahun 80-an.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

Komobro 2 dikutip dari rri.co.id. Kementerian Kehutanan menutup sementara seluruh jalur pendakian di Taman Nasional Gunung Gede, Pangrango. Hal itu dilakukan setelah kebakaran lahan yang terjadi di kawasan Alun-Alun Barat Surya Kencana, Cianjur. Kepala Balai Besar TNGGP, Satata Nur Adi Rahmanta, mengatakan kebakaran berhasil dikendalikan berkat respons cepat petugas Balai Besar TNGGP. Ini dilakukan bersama masyarakat mitra Polhut dan relawan, sehingga api tidak sempat meluas ke kawasan hutan.

0: Duh, buka sosmed isinya kok berantem terus ya? Kalau nggak pamer, ya saling hujat.
1: Eh, kamu jangan ikut-ikutan komen.
0: Enggak kok, aku cuma scroll aja.
1: Ingat ya Reza, walaupun gadget kita mungkin buatan luar negeri, tapi jempol kita adalah jempol Indonesia.
0: Hah? Maksudnya apa?
1: Maksudnya jangan biarkan layar digital mengikis budaya luhur bangsa. Mari warnai ruang digital kita dengan konten-konten yang positif, terutama mengutamakan sopan santun dan menyebarkan semangat gotong royong.
0: Aku ada ide, gimana kalau kita ngonten reaction menolak kegaduhan di sosmed?
1: Nah, boleh-boleh, hayo gas!
2: Satu postinganmu bisa merusak persatuan, atau justru merekatkan perbedaan. Bijak bermedia sosial, penuhi ruang digital dengan konten-konten bernilai keindonesiaan. Karena jarimu adalah cerminan bangsamu.
3: Makanan bergizi adalah makanan yang mengandung berbagai zat yang dibutuhkan tubuh untuk pertumbuhan, perkembangan, dan pemeliharaan kesehatan. Zat gizi ini meliputi karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, dan air yang masing-masing memiliki fungsi spesifik di dalam tubuh. Kekurangan atau kelebihan salah satu zat tersebut akan menyebabkan gangguan kesehatan loh. Dengan mengkonsumsi makanan bergizi tentunya akan meningkatkan kualitas hidup. Jadi, jangan lupa perhatikan pola makan dan pastikan bahwa makanan yang dikonsumsi seimbang serta bervariasi.
4: Sembah je titah dipulangkan kepada Allah.
5: Buni, sekarang tuh anak muda masih relate gak sih sama budaya Minang?
6: Relate lah dia. Budaya itu kan indah usang doh. Cuma kadang kita nan indah peduli. Lama-lama jadi lupo. Makonyo, lambe-lambe, jo mau ta, awak ini an balia. Ba'a awak di Minangko.
7: Mau ta, program lintas generasi mengulas budaya Minangkabau dengan santai serta bermakna. Bersama host keren dan narasumber yang inspiratif. Dari adat, bahasa, hingga cerita orang awak dikupas ringan tapi dalam. Maota, setiap Kamis minggu keempat pukul 20 hingga 21 waktu Indonesia Barat di Pro 2 dan Pro 4 RRI Padang. Program ini dapat ditonton juga lewat kanal YouTube RRI Padang. Maota, ngobrol asik ala orang awak.
8: FM, teman terbaik kamu.

Pro 2 FM RRI Padang. Teman terbaik kamu tahu Pro 2. Udah di jam 7 lewat 45 menit waktu Indonesia Barat. Mudah-mudahan tadi pagi kamu mengawali semuanya dengan baik-baik aja gitu ya teman Pro 2. Ya artinya kamu gak telat gitu dalam memulai apapun. Siapa tahu ada janji pagi hari ini. Misalnya kayak mau jogging bareng gitu ya teman Pro 2. Mudah-mudahan kamu gak ketiduran terus teman kamu jadi bete gitu loh teman Pro 2. Dan mudah-mudahan jadi terlaksana juga olahraga kamu di pagi hari ini. Entah itu jogging terus kayak mau berenang di Pantai Padang juga boleh. Seru kali ya berenang pagi-pagi teman Pro 2. Selain kamu yang memperingati hari atau hal-hal penting di hari ini teman Pro 2. Ternyata tanggal 8 Agustus. Karena tanggalnya cantik teman Pro 2, ada beberapa perayaan yang dilakukan hari ini. Salah satunya adalah hari ulang tahun ASEAN atau Association of Southeast Asian Nations teman Pro 2 yang diperingati setiap tanggal 8 Agustus. Yang mana perhimpunan bangsa-bangsa Asia Tenggara atau ASEAN ini didirikan pada tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok, Thailand. Nah, deklarasi ASEAN ini ditandatangani oleh para founding fathers atau pendiri ASEAN ya, yang mana terdiri dari perwakilan negara Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand. Sementara itu Brunei Darussalam bergabung dengan ASEAN pada tanggal 7 Januari 1984, diikuti oleh Vietnam pada tanggal 28 Juli 1995, Laos dan Myanmar pada tanggal 23 Juli 1997, dan Kamboja pada tanggal 30 April 1999. Nah, sekarang anggota ASEAN terdiri dari 10 negara. Tujuan didirikannya organisasi ASEAN adalah untuk menjalin kerjasama di bidang ekonomi, sosial, budaya, teknis, pendidikan, dan bidang lainnya ya teman Bro 2. Dan dalam mempromosikan perdamaian dan stabilitas regional melalui penghormatan terhadap keadilan dan supremasi hukum dan kepatuhan pada prinsip-prinsip perserikatan bangsa-bangsa. Nah, menarik ini teman Pro 2 melansir laman Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Hari ulang tahun ASEAN ini juga bertepatan dengan tanggal 8 Agustus yang merupakan tanggal cantik gitu ya. Dan pada tahun 2023 yang lalu ini juga menetapkan Indonesia sebagai ketua ASEAN. Yang mana berlaku sampai 31 Desember 2023. Dan untuk tahun itu teman Pro 2 hari ulang tahun ASEAN mengusung tema ASEAN Matters Epicentrum of Growth. Nah tentunya kita sebagai salah satu founding fathers cukup bangga gitu ya Indonesia dipilih sebagai ketua ASEAN dan bisa memimpin penyelenggaraan atau perayaan hari ulang tahun organisasi yang tentunya juga turut punya andil dalam perkembangan negara Indonesia ke depannya.

0: left you for dead.
1: Duh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
2: Kamu kenapa, Tari?

0: Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
1: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang!

0: Loh, ini kenapa? Kok halaman tergenang air udah kayak banjir aja sih?
1: Eh, awas bro, nanti kena.
0: Aduh, aku udah basah bro. Ini kok airnya menggenang seperti ini sih?
1: Ya, kan lagi cuci motor. Lihat, udah kinclong belum motornya?
0: Kinclong sih kinclong, tapi kalau udah tidak dipakai airnya, dimatiin. Mubazir. Air adalah sumber kehidupan. Manfaatkanlah dengan sebaik-baiknya dan jangan disia-siakan. Hemat air, selamatkan masa depan bangsa.
2: Hai.
3: Wah, sendal kamu bagus banget.
2: Iya dong.
3: By the way, kamu tahu nggak sejarah sendal?
2: Emang apa?
4: Hampir setiap orang di dunia pasti mengenal dan pernah menggunakan yang namanya sandal jepit. Alas kaki yang sering dipakai sehari-hari untuk melindungi kaki dari panas jalanan, benda-benda tajam, dan lainnya. Kata sandal sendiri konon berasal dari bahasa Yunani, yakni sandalion. Sementara dalam bahasa Indonesia, sandal berasal dari bahasa Belanda, yakni sandal. Tak cuma di Indonesia, hampir semua negara juga mengenal sandal. Namun, tahukah Anda bahwa penggunaan sandal jepit sudah ada sejak zaman dulu loh? Menurut sejarah yang sudah beredar, sandal jepit diperkirakan sudah ada pada sekitar 4.000 tahun sebelum Masehi, tepatnya sejak zaman Mesir kuno. Hal ini diidentifikasi dari salah satu penemuan hieroglif tertua di Mesir yang memberi sebuah petunjuk mengenai kisah pembuatan sandal. Di Indonesia, sejarah sandal masih belum begitu diketahui secara jelas asal-usulnya. Namun, ada satu versi yang menyebutkan penggunaan sandal sudah dikenal sejak zaman kerajaan Tarumanegara sekitar pada abad ke-7 Masehi. Hal ini dibuktikan dengan adanya penemuan batu tulis yang berisi tulisan atau prasasti dan telapak kaki raja. Telapak kaki inilah ditafsirkan sebagai cetakan untuk pembuatan sandal raja. Namun, tidak ada keterangan di batu apakah sandal ini memang dibuat untuk raja atau bukan.

Pro 2 FM, RRI Padang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kamu pernah gak sih di hari Sabtu gitu ya, teman Pro 2? Terus kayak bosan nih, gak tahu mau ngapain gitu. Wajar sih ya kalau kamu bosan gak tahu mau ngapain, teman Pro 2. Karena biasanya kamu tuh udah kayak autopilot gitu ya. Pagi hari berangkat beraktivitas, terus kayak melakukan kegiatan rutin kamu kayak kerja atau sekolah gitu ya, teman Pro 2 udah tahu apa yang mau dikerjain. Nah, terus pas hari libur kamu jadi bingung deh tuh, enggak tahu mau ngapain. Terus pas ditanya sama orang-orang di sekitar kamu, kamu tahu enggak sekarang lagi ngapain? Ya tahu, kamu kayak padahal sebenarnya kamu enggak tahu gitu loh, teman Pro 2. Dan kamu jawab aja kamu sebenarnya tahu. Nah, kamu jadi pura-pura enggak tahu biar kamu pura-pura tahu, padahal sebenarnya gak tahu nih, teman Pro 2. Biar kamu gak malu-malu banget gitu ya jawabnya, teman Pro 2. Atau di momen-momen yang lain, kamu pernah juga gak sih, kamu sebenarnya gak tahu nih, tapi ya demi menjaga image dan gengsi gitu ya, teman Pro 2, kamu malah menjawab kamu sebenarnya, walaupun gak tahu, tapi kamu menjawab kamu tahu saat itu, teman Pro 2. Tahu gak sih? Di dalam hati kamu pasti bilang tahu dari mana. Kamu aja baru dengar istilah itu gitu ya, teman Pro 2. Misalnya kayak ada teman yang bilang, kamu udah nonton film tertentu belum? Kamu jawabnya udah, padahal baru lihat trailernya doang. Ya iya sih lihat filmnya, tapi kan trailernya doang, belum filmnya itu jatuhnya ya, teman Pro 2. Atau teman ngomong soal istilah yang lagi viral. Nah, kamu langsung ngangguk-ngangguk tuh sambil memasang wajah yang serius. Padahal otak kamu lagi mikir ya, ini ngomongin apa sih sebenarnya? Nah, lucu ya nih, teman Pro 2, manusia emang kadang merasa gak nyaman mengakui kalau dirinya gak tahu soal hal tertentu. Kita takut dianggap kurang update gitu ya, teman Pro 2, atau kurang pintar mungkin, atau malah takut ketinggalan obrolan. Padahal sebenarnya bilang kalau kita nggak tahu itu nggak sepenuhnya memalukan juga loh, teman Pro 2. Nah, hari ini kita bakal ngobrol soal kebiasaan pura-pura tahu gitu ya. Mulai dari alasan kita melakukannya, terus ada situasi paling kocak mungkin, sampai kenapa sebenarnya mengaku nggak tahu justru bisa bikin kita terlihat lebih percaya diri gitu ya, teman Pro 2. Ada juga yang kadang-kadang kebalikannya, bukan pura-pura tahu tapi pura-pura nggak tahu, alias pura-kura dalam perahu gitu ya. Kamu share juga dong pengalaman kamu pura-pura tahu padahal sebenarnya gak tahu nih, teman Pro 2. Di pada pagi hari ini sampai nanti jam 9 di WhatsApp kamu bisa gabung, di telepon kita juga bisa, di Pro 2 FM RRI Padang, teman terbaik kamu. Spin.

0: tas baru nih.
1: Iya, keren kan? Jauh-jauh nih beli di luar negeri. Merek terkenal dan limited edition lagi.
0: Kenapa harus jauh-jauh belinya? Buatan dalam negeri juga tidak kalah bagus kualitasnya kok.
1: Iya, kalah pamor dong. Tapi itu tas beli di negara mana? Bagus ya?
0: Oh, ini asli produk dalam negeri.
1: Wah,
0: anak Indonesia ya harus mencintai karya bangsanya. Banyak kok produk asli Indonesia yang sudah mendunia.

Mana sih yang lebih sehat? Minum kopi atau teh? Sebenarnya, kopi sama teh sama-sama baik untuk kesehatan. Salah satu manfaatnya adalah meredakan stres. Asal dikonsumsi secara wajar. Supaya manfaat dari kandungan yang terdapat di kopi atau teh bisa kita rasakan. Tapi, kalau dikonsumsi secara berlebihan, bukan manfaat yang kita dapatkan. Malah mendatangkan penyakit untuk tubuh kita. Jadi, kamu

Tomo Bro 2 pura-pura gak tahu itu ternyata ada levelnya loh. Gak cuman pedesnya makanan aja yang ada levelnya gitu ya. Pura-pura gak tahu ternyata, pura-pura tahu ternyata ada levelnya juga Tomo Bro 2. Misalnya level pertama nih, pernah dengar. Nah kalau kamu ngomong kayak gini berarti kayak masih belum terlalu bohong-bohong banget lah. Misalnya ada yang ngomong, kamu tahu kan tempat ini, pernah dengar. Iya tahu sebenarnya gitu ya Tomo Bro 2, padahal sebenarnya cuman pernah lihat namanya di Instagram. Lokasinya di mana, persisnya di mana, kamu nggak tahu. Terus level kedua nih Tomo Bro 2, pernah lihat teman ngomong tentang seorang artis atau influencer dan kamu menyetujui karena pernah lihat wajahnya di timeline gitu ya. Terus ketika ditanya bukan cuma namanya tapi dia terkenal karena apa, kamu jadi loading dan nge-lag gitu ya. Level ketiga, sok memahami pembahasan. Nah ini yang paling bahaya nih teman berdua. Teman lagi ngejelasin sesuatu panjang lebar, kita mengganggu sambil sesekali bilang betul-betul. Udah kayak opini pin kamu ya teman berdua. Padahal satu-satunya yang kita pahami cuman kata betulnya aja. Menariknya nih, dalam istilah psikologi teman berdua yang dikenal sebagai Dunning-Kruger Effect, yaitu kecenderungan seseorang yang pengetahuannya masih terbatas terhadap suatu hal justru bisa menilai dirinya lebih mampu daripada kenyataannya. Tapi jangan salah, bukan berarti nih orang yang pernah pura-pura tahu mengalami efek ini. Kadang ya kita cuma malu aja buat ngaku belum tahu.

0: tembok, kamu kok kotor sekali?
1: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
0: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
1: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat, kamu gak pernah tinggi?
0: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
1: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
0: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.
2: Aduh, donatku jatuh. Ambil lagi nggak ya? Tapi belum 5 menit, sayang kan?
3: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan? Kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Dawson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.

Obro 2 dikutip dari rri.co.id. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan kekayaan sumber daya alam jadi modal strategis bagi pengembangan industri agro. Potensi tersebut perlu diolah menjadi produk bernilai tambah tinggi yang memenuhi standar internasional dan berdaya saing global. Agus menyampaikan hal tersebut dalam keterangannya di Jakarta Jumat 7 Agustus 2026. Menurutnya, penguatan kapasitas pelaku industri menjadi bagian penting dari strategi pengembangan industri nasional.

0: Ca, tolong transferin duit ke rekening aku ya. Nih, cashnya.
1: Oke.
2: Ca, pinjam 100 dong. Transfer ke rekening aku ya.
1: Oke.
3: Ca, buat transfer dong 200 ke rekening ini ya.
1: Oke.
4: Wih, nggak rugi tuh. Main transfer-transfer aja. Mana beda-beda bank lagi?
5: Enggak kok. Kan pakai BI Fast. Biar transfernya nggak mahal, cepet lagi.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
7: Hey bro, coba kau tengok ini. Ada rekan bisnis aku di media sosial mau ngajak join. Modalnya hanya 30 juta loh bro.
8: Bisnis apaan? Coba lihat, kau sudah pernah jumpa dengan dia? Sudah pernah kau ngobrol tentang bisnis kalian?
7: Jumpa sih belum bro. Kemarin di add-nya aku, terus dimintanya kontakku. Ya kami hanya ngobrol lewat telepon aja bro.
8: Aduh, kau cepat kali percaya sama orang. Ini kan akun palsu. Kau tengoklah akunnya itu. Jangan mudah kalilah kau ditipu orang.
7: Ah, sok tahu kali pun kau.
8: Begini, kau belum pernah jumpa sama dia. Tiba-tiba dia ngajak kau join, terus nyuruh kau transfer duit. Kalau kau ajak dia jumpa, pasti dia gak mau. Dan kau lihat akunnya, nama dan datanya aja tidak jelas. Itu yang mau kau percayai. Kau blokir aja itu.
7: Bah, iyanya. Alamak, untung aja belum ku transfer uang sama dia. Makasih banyak lo ya bro ya, sudah mengingatkan.
8: Iya, lain kali kau jangan asal percaya aja sama orang. Kau kenali dulu orangnya, baru kau join. Paham?
9: Hati-hati terhadap akun palsu yang merugikan diri sendiri.

Siapa yang tidak mengenal tempe? Seluruh masyarakat Indonesia pasti mengenal makanan yang satu ini. Dan tidak ada yang menduga bahwa cita rasa yang sederhana itu pun membuat dunia jatuh cinta.

Pecinta tempe di luar negeri pun menjuluki tempe sebagai magic food atau makanan ajaib. Makanan khas rakyat Indonesia yang mendunia ini jauh dari kata kampungan, karena sudah banyak yang tahu bahwa makanan ini sudah lama mendunia.

di negeri seperti Jepang, Prancis, Inggris, Australia, dan Amerika Serikat. Penggemarnya pun rela memproduksi tempe di negerinya sendiri dan bahkan ikut mempromosikannya. Di Jepang ada Rustono yang sukses menjadi pengusaha tempe. Anna Larderet, perempuan Prancis yang memperkenalkan tempe di Eropa, sehingga dijuluki Ibu Tempe Eropa. Ada juga William Michel yang mengkampanyekan makan tempe di Inggris. Lalu sebuah toko koperasi bernama French Broad Food di North Carolina, salah satunya juga menjual laris tempe. Terakhir di Australia, ada pula warga lokal bernama Amita Buising yang jatuh cinta kepada tempe. Ia bahkan memproklamasikan diri sebagai duta.

0: Brodue FM, RRI Padang, teman terbaik kamu tahu Brodue. Jadi kayak ternyata nih salah satu alasan kenapa kadang kita lebih memilih pura-pura tahu daripada jujur bilang nggak tahu gitu ya teman Brodue. Salah satu alasannya adalah keinginan untuk diterima di dalam kelompok. Bayangin, kamu lagi nongkrong sama teman-teman nih, lagi membicarakan sebuah hal yang viral, film deh misalnya. Nah, kamu belum nonton nih ceritanya, daripada merasa ketinggalan, akhirnya ikut setuju aja. Padahal kalau bilang, aku belum nonton, ceritain dong, justru bisa membuka percakapan baru sih tuh ya, teman-teman berdua. Nah, yang satu ini kira-kira pernah punya pengalaman pura-pura tahu padahal aslinya nggak tahu nggak sih? Coba kita tanya dulu ya. Halo, Brodue FM, RRI Padang.
1: Selamat pagi, Bang Lutfi.
0: Halo, selamat pagi. Dengan siapa ini?
1: Kembali lagi bersama aku, Fitro lagi.
0: Oh, Fitro. Fitro, kegiatannya ngapain nih di hari Sabtu, Fitro?
1: Oh, ya biasa bersih-bersih.
0: Bersih-bersih ya?
1: Iya.
0: Oke.
1: Okay. Oh, ya, Bang Lutfi dapat salaman dari seseorang yang dari maring. Katanya, apakah sampai salam malamku ke Bang Gusti sampai kan? Katanya terima kasih salamnya ya, kalau tidak nanti aku ancam tidak ditarik requestannya di respon kan.
0: Oke, Fitur, kita lagi ngebahas nih.
1: Pura-pura tahu atau enggak ya?
0: Pura-pura tahu pernah gak, Fitur?
1: Pernah, Bang.
0: Pura-pura tahu soal apa tuh?
1: Oh, jadi aku lebih untuk buat gak tahu, Bang, ya.
0: Apa?
1: Buat gak tahu lebihnya, Bang.
0: Oh, bukan pura-pura tahu.
1: Iya, buat gak tahu, Bang.
0: Pura-pura jadi, gak tahu. Apa tuh? Tentang apa tuh, Fitro?
1: Aku ditanya sama teman, kan. Padahal aku tahu itu. Jadi waktu itu akan sekolah di SMK 7 ya, Bang, ya. Kebetulan aku tahu penyelidikan untuk sebarah kan. Kebetulan anak itu teman sama aku. Jadi aku kan pun tak tahu kalau teman aku itu anaknya untuk sebarah itu.
0: Biar enggak ya. Heboh gitu ya.
1: Iya.
0: Oh, emang beneran anaknya Ucok Sumbara?
1: Iya. Jadi aku tuh

0: gitu ya.
1: Ya aku udah tahu gitu. Tapi aku nggak tahu kan karena supaya mengaku ini tidak tersinggung perasaannya kalau tahu kalau dia itu anaknya, kalau dia itu anaknya untuk sebara kan.
0: Oke. Kalau pura-pura tahu nggak ada ya?
1: Nggak bang.
0: Oke, siap deh kalau gitu Fitro.
1: Tapi aku juga ini bang. Mengapa aku kayak itu bang? Karena supaya kemar aku ini supaya nggak sakit hati bang, supaya gimana dia aku bisa nyaman sama aku kan. Aku nggak mau mengungkapkan apa yang aku tahu itu. Biarlah dia yang kasih tahu langsung itu.
0: Oke.
1: Kalau kasih tahu itu kan tidak enak ya bang, jadinya ya bang ya.
0: Benar.
1: Dan kita buat tahu kan, nah, jadi lebih baik buat tahu bang, kalau aku bang.
0: Oh ya, lebih baik kayak gitu ya, daripada nanti heboh apa gimana ya Fitro ya.
1: Iya, makanya dia orang yang bersangkutan yang beritahu kan supaya fakta, kalau kita tahu langsung lah, ujung-ujungnya nanti gak dulu mah tanggutu kece jadi kan gak enak dibiam kayak aku, jadi dia orangnya langsung yang aku dia perlika dibiam kayak aku.
0: Daripada kita yang cerita lebih baik dia ngaku sendiri aja ya Fitro ya. Oke.
1: Jadi dari situ aku bisa mengambil hikmah pelajaran semuanya bang.
0: Siap kalau gitu Fitro, thank you udah cerita ya.
1: Tapi kalau untuk lagu ya bang ya, lagu aku dari ini ya bang, dari 420
0: yang mana tuh
1: judulnya, ini apa tuh, Fana Merah Jambu.
0: Fana Merah Jambu, oke siap, kita nanti kita puterin ya.
1: Bang Gusti, Marin, Aini, Wafa, Sangora, gua, Rada, semua aja ya. Teman-temannya Marin yang gabung di UKKPKWNP.
0: Oke, Fitro, thank you.
1: Bang Gusti, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia Tamu Pro 2 sepada kita di pagi hari ini. Tapi masih lanjut nih, nanti jam 9 ada sepada lanjutan. Tungguin ya di Pro 2 FM RRI Padang, teman terbaik kamu.

0: Masuk.
1: Selamat pagi, Bu.
0: Siang, Mas. Jam berapa ini?
1: Jam 10, Bu.
0: Terus?
1: Ya, ini, Bu, mau ini. Ini loh, Bu, mau.
0: Mau apa?
1: Wawancara kerja, Bu.
0: Oh, wawancara. Seharusnya jadwal wawancara jam berapa?
1: Jam 8.
0: Ini sudah jam 10, Mas. Udahlah, wawancara sama ayam aja.
1: Loh, kok sama ayam?
0: Gimana gak sama ayam? Jadwal jam 8, kok jam 10 masnya baru datang? Sudah-sudah, kamu gak diterima kerja. Disiplin waktu untuk capai suksesmu.
1: Mana, Yam? Aku diterima kan, Yam? Yam, ayam, aku diterima kan? Yam, aku diterima kerja di sini kan, Yam?
0: Oh, tah gendeng dasar. Malah wawancara sama ayam beneran.
2: Beberapa orang bisa merasakan uring-uringan, lemas, pusing, bahkan cemas jika seharian saja tidak minum kopi. Bahkan, beberapa lainnya tetap merasa demikian sekalipun sudah ngopi. Ternyata, hal ini terjadi karena gen yang bernama PDSS2 yang mampu mempengaruhi konsumsi kafein seseorang. Studi lanjutan yang dilakukan di Belanda dan di Italia menunjukkan korelasi antara gen ini dengan tingkat kecanduan kopi seseorang. Meskipun PDSS2 ditemukan di tubuh setiap orang, namun ada varian dari gen ini yang lebih aktif, yang ternyata membuat seseorang tak seberapa kecanduan kopi, sehingga membuat mereka yang memiliki PDSS2 yang lebih aktif akan merasakan efek kafein yang lebih besar dengan jangka waktu yang lebih lama pula, yang akhirnya menyebabkan konsumsi kopi yang lebih sedikit.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Pro 2 FM RRI Padang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Hari Sabtu emang hari yang tepat banget sih untuk kamu jalan-jalan. Tapi jalan-jalan bukan sekedar jalan-jalan ya, teman Pro 2. Ada pantunnya tuh, jalan-jalan bukan jalan-jalan ya. Gimana ya? Jalan-jalan sambil makan-makan gitu loh, teman Pro 2. Jadi info aja, gak jadi pantun deh ya. Jadi kayak sekarang itu kita gak bisa pungkiri juga ya, teman Pro 2, kalau jalan-jalan itu kayak ya sekedar cari foto bagus aja, ya gak sih teman Pro 2? Kalau lagi pergi ke tempat wisata, yang kamu cari biasanya apa? Pemandangannya atau kulinernya atau yang paling penting spot fotonya nih? Karena jujur aja, sekarang itu pergi ke tempat wisata kayak pergi ke studio foto outdoor gitu ya, teman Pro 2. Pas nyampe di tempatnya, udah foto, terus foto lagi, terus video, terus bikin story, terus upload, terus pulang. Dan kita jadi bertanya kan ya, teman Pro 2 pada akhirnya, tadi sebenarnya ini liburan atau photoshoot? Kalau aku sih photoshoot ya, teman Pro 2. Coba deh bayangin kita pergi ke tempat wisata yang pemandangannya luar biasa nih. Misalnya ke kawasan Pantai Padang yang dekat-dekat aja. Sampai di sana, pas langitnya lagi bagus, terus anginnya lagi enak juga, suara ombaknya lagi kedengeran, mataharinya mulai turun gitu ya, suasananya kayak pas dan dramatis banget. Tapi kita malah sibuk nyari angle terbaik. Coba deh fotoin dari sini. Terus kalau kamu merasa kurang bagus fotonya, dicoba lagi di tempat yang lain. Terus nanti ada lagi tuh masalahnya, entah rambut kamu yang kena angin atau posenya kurang bagus gitu ya, teman Pro 2. Sampai akhirnya mataharinya hilang, tenggelam. Kita punya, ya kamu punya banyak foto sih, teman Pro 2. Tapi kamu gak sempat tuh untuk menikmati sunsetnya. Nah, itu yang mau kita bahas pagi ini. Jalan-jalan gak cuma cari foto bagus. Karena sebenarnya sebuah perjalanan, teman Pro 2, bukan cuma tentang nyari apa yang bisa kita upload, tapi apa yang bisa kita rasakan dan ceritain setelah kita pulang nanti. Setuju gak, teman Pro 2? Kamu bisa share juga dong pengalaman kamu yang gak cuma cari foto bagus aja, tapi juga dapat pengalaman yang menyenangkan dari jalan-jalan kamu, teman Pro 2. Sebenarnya sih, kalau foto mah bukan sesuatu yang salah ya. Justru, foto bisa jadi cara kita menyimpan kenangannya. Yang jadi masalah, teman Pro 2, adalah ketika foto jadi tujuan utama perjalanan kita. Benar gak? Padahal ada banyak nih hal yang bisa dilakuin yang gak ditangkap sama kamera. Misalnya suara ombak gitu ya, teman Pro 2, terus aroma makanan. Kecuali kalau video mungkin kelihatan sih. Kalau foto mah ya udah dia foto doang gitu. Terus angin yang tiba-tiba kencang, teman Pro 2, obrolan sama warga lokal, ketawa bareng temen karena salah jalan alias nyasar kamu mungkin, teman Pro 2. Atau bahkan nih rasa capeknya setelah perjalanan jauh. Nah, hal-hal kayak gini gak selalu terlihat bagus di media sosial, tapi justru di situ letak pengalamannya. Benar gak, teman Pro 2? Nah, Sumatera Barat sebenarnya punya banyak tempat yang cocok banget ini untuk menikmati perjalanan kayak gini ya, teman Pro 2. Kita punya pantai, gunung, terus ada lembahnya juga, ada danau, ada kawasan sejarah juga, teman Pro 2. Terus ada kampung adat, ya nggak, sampai yang namanya wisata kuliner. Contohnya kalau pergi ke Kota Tua Padang, jangan cuma cari spot foto bangunan tua doang. Coba deh kamu perhatiin kenapa bangunannya kayak gitu. Terus sejarahnya kawasan ini sampai bisa kayak gini, kenapa sih? Terus gimana kehidupan masyarakat di sana? Nah, jadi deh tuh nanti kamu bukan cuma wisata, tapi selesai bikin tesis

0: Ya ampun, Farel. Ngapa sapulu di emak kau tu kau lepas-lepaskan? Nah, untuk apa?
1: Mau buat tangkai bendera ya. Bentar lagi kan 17 Agustus. Farel mau kasih kawan-kawan untuk pasang di sepeda. Seru kan ya?
0: Ya, tapi kan mak kau tak bisa nyapu nanti. Farel dengar ya, sapu ni kalau lepas ikatannya atau sikit batang lidiknya, ini tak bisa untuk nyapu. Sama gak halnya negara kita ni, Farel. Kalau masyarakatnya bercerai-berai, negara kita ni mudah dikalahkan.
1: Oh iya, Farel ingat. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Jadi, tangkai benderanya pakai apa ya?
0: Tuh, di belakang rumah kan banyak bambu. Dah, yuk kita buat sama-sama.
1: Asik, Farel.

0: Kata oke menjadi kata yang hampir setiap hari diucapkan banyak orang untuk menyatakan persetujuan. Lalu, bagaimana sih dengan asal mula atau arti kata oke ini? Melansir laman platform edukasi Zenius Education, sebagian besar sejarawan setuju kalau kata oke adalah singkatan dari all correct, yang ejaannya adalah O-L-L-K-O-R-R-E-C-T, bentuk kesalahan ejaan yang disengaja untuk all correct. Itulah mengapa kata oke sering dipakai untuk menyatakan persetujuan atau untuk mengekspresikan kalau semua baik-baik saja. Kata oke pertama kali muncul di Boston sekitar tahun 1830-an. Saat itu, penggunaan singkatan dari kesalahan ejaan yang disengaja cukup populer digunakan dalam percakapan sehari-hari atau menjadi bahasa gaul pada saat itu. Tren yang awalnya muncul di Boston ini jadi menyebar ke seluruh Amerika setelah seorang editor Boston Morning Post bernama Charles Gordon Green memasukkan singkatan oke di dalam tulisannya yang terbit pada 23 Maret 1839. Setelah itu, kata oke juga digunakan oleh Martin Van Buren yang merupakan seorang politikus asal Kinderkook, New York pada masa kampanye pemilihan Presiden Amerika Serikat di tahun 1840. Sejak pertemuan telegraf pada 1844, oke resmi digunakan operator telegraf sebagai tanda bahwa pesan sudah diterima. Kata oke terus digunakan karena dianggap mudah diucapkan dan cepat dipahami.
1: Satu, dua, tiga.
2: Wih, banyak banget dolarnya, Din. Mau diapain tuh?
1: Ini anak, orang lagi ngitung dikagetin. Mau tukar ke rupiah?
2: Hah? Ditukar di mana emangnya? Sini, tukar sama aku aja.
1: Emang kamu ada izin?
2: Gak ada sih.
1: Don, buat nukar falas kayak gini tuh gak bisa di sembarang tempat. Kalau nggak di Bank Umum Devisa, ya di Kupfa BB alias Money Changer yang udah ada izin resmi dari Bank Indonesia. Kalau sembarang nukar falas bisa kena pidana loh.
2: Hah, ngeri juga ya?
1: Iya.
2: Ya udah nggak usah ditukar lah.
1: Hah?
2: Mending pegang dolar aja, kan keren pegang dolar.
1: Iya, ini anak pegang mata uang asing kok bangga. Pegang rupiah dong, baru bangga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.

0: Kamu berdua pasti dong ya, setiap tempat yang kita kunjungin, walaupun kita nggak tahu nih, pasti ada cerita di baliknya. Dan kadang cerita itu justru lebih menarik dari fotonya. Misal aja kayak kalau di Sumatera Barat terkenal dengan rumah gadang gitu ya, teman berdua. Ya buat orang Minang mungkin ya rumah gadang itu kayak biasa aja. Tapi coba deh dilihat dari sudut pandang wisatawan. Bentuk atapnya yang unik, terus ada filosofi, ada aturan adatnya juga, ada fungsi sosialnya. Jadi ya rumah gadang bukan sekedar bangunan yang bagus untuk dijadikan background foto ya, teman berdua. Ada identitas masyarakat di dalamnya gitu, teman berdua. Dan hal yang sama nih juga berlaku untuk kuliner ya. Misalnya kayak rendang deh, kalau cuma makan ya enak, rendang mah enak ya teman berdua. Tapi kalau kita tahu cerita di baliknya nih, rendang bukan sekedar daging yang dimasak lama dengan santan dan rempah. Ada proses, ada kesabarannya di situ, ada tradisinya juga, dan ada nilai sosial yang bikin makanan ini jadi bagian dari identitas masyarakat Minangkabau. Terus kayak makanan lain juga sate padang, lamang tapai gitu ya teman berdua, dendeng batoko. Aduh enak banget lagi, kok jadi lapar ya. Makanan yang mungkin kita nggak biasa, ya sebenarnya nggak sebiasa itu juga ya teman berdua. Bisa jadi pengalaman wisata yang menyenangkan bagi orang yang pertama kali baru datang ke Sumatera Barat gitu teman berdua. Dan yang satu ini kira-kira punya pengalaman jalan-jalan, dan kalau dia jalan-jalan nyarinya apa sih? Nyari foto bagus atau apa yang dicari sebenarnya? Kita tanya dulu ya. Halo Pro 2 FM, RRI Padang.
1: Halo, selamat pagi dan siang, kembali lagi aku di sini.
0: Oke, dengan siapa nih?
1: Kembali lagi bersama Fitro lagi bang.
0: Oh Fitro.
1: Aku udah bohong ya. Sekarang gak bohong lagi.
0: Oh iya.
1: Topiknya untuk memancing aku untuk gabung terus nih bang.
0: Kenapa tuh Fitro?
1: Iya, kan cerita tentang jalan-jalan ya bang ya. Oh, kalau aku bang, kalau pergi jalan-jalan itu bang, yang paling utama sekali itu makan dulu bang.
0: Makannya dulu ya, cari makanan di sana ya.
1: Iya bang. Kalau urusannya yang lain nanti kebiasaan bang. Misalnya kayak contoh kita camp tinggi. Camp tinggi itu kita mau jam dagang kan?
0: Iya benar.
1: Otomatis kita makan dulu lah nasi kapau itu.
0: Ke nasi kapau dulu baru ke jam gadang.
1: Iya bang. Oh, apalagi kan di panti PSBN Mekau kan kalau nggak ada rekreasi ya bang ya. Pasti ada jalan-jalan. Kalau kami kalau PSBN tuh orang tuh dia makan dulu nomor satu baru yang lain bang.
0: Kalau Fitro aku suka foto-foto gitu nggak?
1: Kalau foto-foto juga iya bang. Tidak apa ya saya kalau pergi-pergi itu tidak foto-foto bang.
0: Tetap ya.
1: Wajib bang.
0: Wajib.
1: Hukumnya wajib bang. Kalau tidak foto-foto.
0: Dosa dong kalau wajib.
1: Artinya kita pergi-pergi bang.
0: Kayak ada yang kurang ya?
1: Iya bang. Jadi rasanya ada yang kurang kalau jadi tujuan foto-foto tuh dia nanti mata kita itu enggak terus rasanya mandang bang.
0: Iya.
1: Jadi ibaratnya mungkin bagaimana supaya mata kita itu segar dan melihat itu hasilnya kecanduan loh. Besok saya lagi lah itu.
0: Jadi
1: itu pergi cuci mata bang.
0: Iya, jadi keingat lagi gitu ya, yang ngeliat fotonya jadi pengen kesana lagi gitu ya.
1: Iya, jadi tidak puas mata kita itu memandang ke siku terus bang. Ketika melihat panjang itu segini bang.
0: Iya. Oke deh, kalau begitu Fitro, thank you ya.
1: Oh ya, oke bang Gusti ya, terima kasih banyak. Inginnya aku jadinya kayak juga nih, aku usahawan bang dalam bulan ini di panti nekolannya ada jalan-jalan tapi belum tahu kapan, pokoknya dalam bulan ini ada bang. Mudah-mudahan rekomendasi itu sama dengan ada yang di Pogu Wani bang. Tapi aku yakin tidak Avanti juga menjaga standar kita, Bang. Apalagi kan pegawainya kan ada yang masih enggak muda, Bang. Berhantu yang namanya anak muda tuh dia mencari yang estetik lagi baru, Bang. Jadi ada rekomendasi tempat yang kita jaginya, Bang.
0: Oke, okay, mudah-mudahan nanti lancar-lancar aja ya. Fitro, thank you, Fitro.
1: Tapi Bang Rufi, aku bawa juga nih Bang, kurang rasanya, Bang.
0: Gimana?
1: Tapi Bang Rufi, aku bawa juga nih, tampaknya nih. Aku ajak ke Bang Rufi kan, karena ini tahun terakhir aku ada di panti, rasanya rugi aku kalau nggak bawa Bang Rufi ini.
0: Oh, nggak apa-apa, aman aja, Fitro. Oke, Fitro, thank you ya udah gabung, Fitro. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Topro 2 ada fakta menderek nih soal jalan-jalan. Kita ketika kita mengunjungi tempat baru nih, sebenarnya kita juga sedang belajar loh melihat dunia dari perspektif yang berbeda gitu ya, Topro 2. Misalnya ketika makan di warung lokal, kita bukan cuma beli makanan, kita bisa ngobrol dengan penjualnya juga. Tahu kebiasaan masyarakat, dengar cerita tempat tersebut, teman berdua, dan mungkin mendapat rekomendasi tempat yang bahkan nggak muncul di Google. Kalau di Google ya tempat-tempatnya yang umum aja gitu ya, teman berdua. Hanya hidden gemnya sama warga lokal paling benar, teman berdua. Nah itu salah satu keseruan wisata lokal ya. Kadang informasi terbaik nih justru datang dari orang yang kita temui di perjalanan.

0: lihat asap di mana-mana dan ini bisa menimbulkan polusi udara.
1: Emang gua pikirin.
0: Nitrogen oksida, sulfur dioksida, VOC, POM, dioksin, BAP dan BAH.
1: Kau membaca mantra.
0: Itu bukan mantra, tapi zat berbahaya hasil pembakaran yang bisa menyebabkan polusi udara dan gangguan pernafasan serta penyakit kronis lainnya.
1: Oh, takut.
0: Semua makhluk hidup bisa menjadi korban, termasuk kau dan anak cucumu nanti.
1: Apa? Kau benar, Ultraman. Tidak seharusnya aku melakukan aksi pembakaran yang menyebabkan polusi udara. Kalau begitu, aku pergi saja. Tapi agar silaturahmi kita tidak terputus, pinjam dulu 100.
2: Pernahkah kamu mendengar istilah skena? Istilah ini sering digunakan untuk menggambarkan komunitas atau lingkungan anak muda yang memiliki minat sama, terutama dalam musik, seni, fashion, dan gaya hidup kreatif. Kata skena sendiri berasal dari bahasa Inggris yaitu scene, yang berarti lingkungan atau komunitas. Namun, di kalangan anak muda Indonesia, skena juga sering diartikan sebagai singkatan dari sua, cengkrama, dan kelana, yang menggambarkan kebiasaan berkumpul, berbincang, dan menikmati perjalanan bersama. Skena biasanya identik dengan gigs musik, komunitas indie, tempat nongkrong, hingga gaya berpakaian khas seperti kaos band, outfit oversize, celana kargo, dan baggy, tote bag, dan sneakers. Gaya tersebut kemudian menjadi ciri yang melekat dengan anak skena. Di Indonesia, budaya skena berkembang lewat komunitas musik independen dan terus menjadi bagian dari ekspresif kreatif anak muda hingga sekarang.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Tomom Pro 2, ya jalan-jalan mah boleh aja sih ya Tomom Pro 2. Kalau kamu jalan-jalannya sambil foto-foto, apalagi kalau bawa kamera gitu ya, makin proper deh tuh fotonya nanti. Tapi traveling lebih dari itu juga mengajarkan kita untuk beradaptasi loh Tomom Pro 2. Mungkin kita terbiasa hidup dengan rutinitas, bangun, pergi kuliah atau berangkat kerja, terus pulang gitu ya, terus scroll media sosial, terus tidur lagi, besoknya diulang lagi. Nah, ketika traveling nih, kita masuk ke lingkaran baru. Kita ketemu orang baru, makan-makanan yang belum pernah dicoba, dan mungkin nyasar ya Tomom Pro 2. Tapi percaya deh, nyasar sama teman kadang justru jadi cerita paling lucu setelah pulang gitu ya Tomom Pro 2. Jadi ya, kalau kamu jalan-jalan Tomom Pro 2, jangan lupa juga selain kamu foto-foto, kamu juga bisa melakukan hal-hal lainnya, nyari makanan tradisional, ngobrol dengan orang-orang lokal, atau cari tahu sejarah tempat yang selama ini kita lewati. Atau sekedar nih, duduk menikmati tempat itu aja. Dan mungkin kamu akan sadar ya, ternyata selama ini kita tinggal di kota yang menarik juga. Gitu loh Tomom Pro 2. Itu dulu di sepada kita pagi hari ini Tomom Pro 2. Ada banyak cerita sebenarnya yang ada di sekitar kita ya. Jalan-jalan gak harus selalu tentang seberapa jauh kita pergi, tapi juga tentang seberapa bagus ilmu atau insight yang kita dapat. Bukan tentang seberapa bagus foto yang kita upload juga, tapi tentang seberapa banyak cerita yang nantinya bisa kita bawa pulang. Gitu ya Tomom Pro 2. Dan habis ini masih ada info-info lainnya buat kamu. Jadi tetap sama kita di Pro 2 FM, RRI Padang, teman terbaik kamu.

Selamat siang teman Pro 2, kita di Info Pro 2 pukul 10 waktu Indonesia Barat. Pemerintah Kota Padang menyambut kedatangan kapal Republik Indonesia KRI Teluk Kendari 518 yang bersandar di Dermaga 4 Pelabuhan Teluk Bayur sebagai salah satu rangkaian peringatan Hari Jadi Kota HJK Padang ke-357 sekaligus menghadirkan edukasi kemaritiman bagi masyarakat. Wali Kota Padang Fadli Imran menyampaikan kehadiran kapal perang milik TNI Angkatan Laut tersebut menjadi kado istimewa bagi masyarakat sekaligus memperkuat identitas Padang sebagai kota pesisir yang memiliki sejarah dan potensi maritim. Yang mengapresiasi TNI Angkatan Laut, khususnya Komando Daerah Angkatan Laut Kodairal 2 Padang yang telah menghadirkan KRI Teluk Kendari 518 yang juga selaras dengan semangat HJK Padang ke-357 yang mengusung tema Taste of Padang Experience Road to Gastronomy City. Yang bukan hanya memperkenalkan cita rasa kuliner, tetapi juga memperkuat identitas Padang sebagai kota pelabuhan yang terbuka bagi dunia. Pelatih AC Milan Ruben Amorim mengatakan kehadiran timnya di Indonesia dalam laga pramusim melawan Chelsea merupakan bentuk apresiasi atas besarnya dukungan para penggemar klub tersebut. Laga AC Milan kontra Chelsea akan berlangsung di SUGBK pada Sabtu 8 Agustus dengan kick-off dijadwalkan pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Penantangan tersebut merupakan bagian dari rangkaian tur pramusim AC Milan menjelang musim kompetisi 2026-2027. Sebelumnya, klub asal Italia itu menghadapi rival sekotanya di Serie A, Inter Milan, dalam pertandingan di Perth, Australia, 5 Agustus. Amorim mengatakan pertandingan di Jakarta menjadi kesempatan bagi timnya untuk bertemu langsung dengan para penggemar di Indonesia yang selama ini mengikuti pertandingan-pertandingan AC Milan.

Pemerintah Kabupaten Solo Selatan melalui Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kesbangpol menyiapkan sebanyak 7.600 bendera merah putih untuk didistribusikan ke seluruh negari dalam rangka menyemarakkan peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Distribusi dijadwalkan dilakukan pada Senin mendatang. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kesbangpol Kabupaten Solo Selatan, Zulhendra Wilson, mengatakan pola pembagian bendera tahun ini berbeda dibandingkan tahun sebelumnya. Jika pada tahun 2025 bendera disalurkan kepada negari untuk kemudian dibagikan kepada masyarakat, maka tahun ini bendera akan dipasang di berbagai titik strategis di setiap negari. Menurut Zulhendra, langkah tersebut bertujuan agar semarak peringatan kemerdekaan dapat terlihat di ruang-ruang publik. Sebanyak 7.600 bendera yang telah disiapkan akan didistribusikan kepada pemerintah negari untuk dipasang di lokasi yang dinilai strategis.

Hari kamu makin seru bareng Pro2. No way. Mulai pagi kamu dengan info terbaru di Spada. Selamat pagi teman Pro2. Dapetin yang lebih lagi di Spada di Explorer. Explore bahasan penting untuk menambah insight kamu. Siang-siang, biar lebih on, enjoy with us di Santai Siang. Mulai dari request lagu di Pro2 Hitlist. Ngobrol bareng pelaku UMKM muda di Rangmudo Kreatif. Mau lanjut? Tenang, ada ngobrolin olahraga dan ngobrolin selebriti. Sore-sore udah kehabisan tenaga, kerja, jalanan macet. Jangan khawatir, bisa dengerin kita kali di Sore Ceria. Ngobrol bareng gestar anak muda yang punya prestasi dan social movement, bahasan seru, dan music live chat. Malam-malam di Jaga Malam, chill dulu di Nonton Cek Lu. Ngobrolin kesehatan, ngobrolin olahraga, cari to komunitas, muda bertakwa. Dan Noise in the Z Head with UKKPK UNP. Semakin malam, cooling down dulu. Butuh telinga buat denger cerita kamu. Bakal makin seru kalau ada Kopsteng alias kopi setengah. Betul apa betul? Pro2, teman terbaik kamu memang rancak banget.

Prodi FM, RRI Padang, teman terbaik kamu teman Prodi 2. Udah di jam 10, kamu tahu waktunya ngapain teman Prodi 2. Waktunya kamu request lagu lagi. Yuk, bisa yuk di 0751-27482. Atau di WhatsApp kita juga bisa teman Prodi 2. Di 0811-66-55908. Kita tunggu requestan kamu sampai nanti jam 12 teman Prodi 2, untuk menemani hari Sabtu kamu yang cerah ceria ini.

0: beli ini, ini, nih sama ini nih.
1: Ibu belanja online lagi, banyak banget belinya.
0: Mumpung diskon, harus gerak cepat sebelum kehabisan.
1: Beli apa aja, mana lihat. Duh, ini sellernya abal-abal kok dibeli sih. Harus hati-hati Bu, kalau lagi belanja online.
0: Oh ya?
1: Sebelum belanja online, Ibu harus cek dulu ulasan toko. Periksa ulasan dari orang-orang yang pernah belanja, dari rating toko dan kolom ulasan. Cek harganya juga. Selalu curiga jika toko menawarkan harga yang terlalu murah dan jauh dari harga rata-rata di pasaran. Jika harga terlalu murah, ada kemungkinan produk palsu atau tidak orisinal. Terus bisa pilih toko yang recommended. Chat dengan penjualnya dulu dan bisa pilih nih opsi COD.
0: Opsi COD? Biar bisa marah-marahin kurirnya ya?
1: Ya enggak lah Bu.
0: Lalu?
1: Kalau pakai COD dan barangnya enggak sesuai, bisa dikembalikan sesuai prosedur yang berlaku. Udah nih, udah adik pilihin toko yang aman. Sama minta tolong beliin dress satu ya.
0: Pantas pesanan ibu nambah.
2: Hari Nasional suatu negara akan berkaitan erat dengan Hari Kemerdekaan negara tersebut. Salah satunya Indonesia. Tapi tahukah Anda, ada beberapa negara yang tidak merayakan Hari Kemerdekaannya sebagai Hari Nasional. Misalnya, Denmark merayakan peristiwa penandatanganan konstitusi tahun 1849 dan pembebasan tahun 1945 dari pendudukan Nazi Jerman. Namun, perayaan ini tidak dijadikan sebagai hari libur nasional di negara tersebut. Jepang merayakan Hari Yayasan Nasional dan beberapa hari libur umum untuk merayakan eksesi mitos Kaisar Jepang pertama sekitar abad ke-7 sebelum Masehi. Namun, karena masih berhubungan dengan era kekaisaran, kebanyakan warga Jepang lebih suka untuk tidak merayakannya. Portugal juga merupakan salah satu negara yang tidak merayakan hari kemerdekaannya sebagai hari nasional. Negara ini merayakan hari nasionalnya hanya untuk mengenang kematian penyair bahasa Portugis termasyur, yakni Luis Paz de Camões. Thailand juga memiliki cerita berbeda di balik perayaan hari nasionalnya. Di negara ini, hari nasional dirayakan setiap 5 Desember, hari lahir Raja Bhumibol Adulyadej. Prancis tidak merayakan hari deklarasi kemerdekaan atau perpisahan dari kerajaan Inggris, namun negara ini menjadikan peristiwa revolusi Prancis pada 14 Juli sebagai hari nasional mereka, atau lebih dikenal dengan Bastille Day. Arab Saudi juga adalah negara yang tidak pernah merayakan hari kemerdekaannya. Tapi tepat pada 27 Januari 2022, Raja Salman bin Abdul Aziz mengeluarkan dekrit kerajaan yang menetapkan 22 Februari sebagai hari pendirian kerajaan Saudi. Selain negara tersebut, beberapa negara lainnya seperti Cina, Belanda, Iran, Kanada, Spanyol tidak merayakan hari kemerdekaan sebagai hari nasional.

Pro 2 FM, RRI Padang, teman terbaik kamu teman Pro 2. Ada lagu dari siapa nih? Dari Selena Grace yang udah di request ya teman Pro 2. Hai kakak, selamat siang, saya Firly. Firly Avi? Bukan. Izin mau request lagu Sumpah Mati by Selena Grace dong kak, terima kasih. Salamnya buat kakak-kakak penyiar aja, semangat terus siarannya ya kakak, hehe. Gitu katanya teman Pro 2. Oke deh, nanti kita puterin lagunya Selena Grace featuring Andi Rianto dengan Sumpah Mati ya. Lagu berikutnya ada Dul Jailani dengan judul lagunya Sebenarnya Selamanya. Udah di request juga dari WhatsApp teman Pro 2. Dan lagu ketiga ada Sabrina Leonor dengan judul lagunya Selesai. Sebenarnya lagu yang satu ini ada gak sih lagunya Sabrina Leonor teman Pro 2? Oh ada deh lagunya Sabrina Leonor, ini baru dirilis juga bulan Juli kemarin ya teman Pro 2. Terus lagu-lagu berikutnya nanti juga masih bisa kamu request, masih di Pro 2 Hitlist berarti jam 12 siang ya teman Pro 2.

Buka rekening tabungan online lewat Online by Nagari. Bisa dapat reward saldo Rp50.000 hanya untuk pembukaan 1.000 rekening pertama. Reward akan diterima pada H+1 setelah melakukan penyetoran saldo awal Rp100.000. Ajak teman, rekan, atau saudara untuk buka rekening tabungan online dan dapatkan reward saldo Rp10.000 per orang hanya untuk pembukaan 2.000 rekening pertama. Terus waspada terhadap penipuan digital yang sedang marak terjadi. Jaga kerahasiaan data pribadi kamu, seperti nomor rekening, PIN atau sandi, dan kode OTP. Abaikan SMS, WhatsApp, email, atau telepon dari orang yang tidak dikenal dan mencurigakan. Apabila ingin berbelanja online, pastikan melalui situs resmi atau aplikasi e-commerce yang asli, agar kamu terhindar dari penipuan transaksi keuangan. PT Bank Nagari, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, dan Bank

0: Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan lembaga penjamin simpanan.
1: Cah, tolong transferin duit ke rekening aku ya. Nih, cashnya.
2: Oke.
3: Cah, pinjam 100 dong. Transfer ke rekening aku ya.
2: Oke.
4: Cah, buat transfer dong 200 ke rekening ini ya.
2: Oke.
4: Wih, nggak rugi tuh. Main transfer-transfer aja. Mana beda-beda bank lagi?
2: Nggak kok. Kan pakai BI Fast. Biar transfernya nggak mahal, cepet lagi.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
5: Terus, terus, terus. Up, up, up, up.
6: Akhirnya sampai juga.
5: Parkirnya langsung ya, Kak?
6: Oh, iya, Kak.
5: Hei, kurang nih, Kak. Sekarang parkir 10 ribu lagi, Kak.
6: 10 ribu? Ini motor loh, Kak, bukan mobil. Mobil aja juga nggak nyampe 10 ribu. Coba, mana karcisnya? Saya mau lihat deh.
5: Udah biasa segitu tuh, Kak. Ini kan tempat wisata, maka. Karcisnya kebetulan habis pula, Kak.
6: Kak, sini deh. Saya bilangin ya. Kakak ini bisa dijerat pasal 368 KUHP tentang pemerasan dengan ancaman hukuman 9 bulan. Aturan biaya parkir itu ada dan wajib ada karcisnya juga. Saya nggak segen loh laporin kakak dan bikin berita di media kalau kakak ini melakukan pungli di sini. Mau?
5: Anu kak, janganlah kak.
6: Nah makanya, jangan sampai kita mencoreng nama baik pariwisata daerah dengan aksi-aksi yang tidak sesuai aturan gini.
0: Lumpia merupakan jajanan khas Semarang yang di dalamnya berisi berbagai varian seperti sayuran hingga daging. Namun, tahukah kamu, di balik kenikmatan rasa lumpia itu ada kisah menarik mengenai asal-usul cemilan yang satu ini. Jajanan khas Semarang satu ini berawal dari kisah Chua Tayo, pemuda asal Tionghoa yang merantau ke Semarang pada tahun 1800 dan menjual masakan khas negaranya, yaitu martabak dengan isian rebung dan daging. Di sisi lain, ada wanita Jawa bernama Wasi, yang juga menjual makanan sejenis, namun dengan isian ayam, udang, dan telur. Jika martabak Choa bercita rasa gurih, maka martabak Wasi memiliki rasa yang cenderung manis. Menurut Jahawir Muhammad, seorang sejarawan Semarang, persaingan bisnis antara Choa dan Wasi masih tergolong sehat. Dari yang semula menjadi rival bisnis, malah menjadi kawan dan saling bertukar resep. Hingga akhirnya memutuskan untuk menikah. Sejak saat itu, mereka mulai menciptakan makanan bernama lumpia, yang merupakan perpaduan dari resep Choa dan Wasi. Bahan-bahan yang terkandung pun juga turut diubah. Tahun 1963 merupakan puncak dikenalnya lumpia oleh masyarakat luas. Tepatnya pada saat acara pesta olahraga Games of the New Emerging Force di Jakarta. Pada tahun 2014, UNESCO mengakui lumpia sebagai salah satu warisan budaya Nusantara.

Pro 2 FM, RRI Padang, teman terbaik. Kamu teman Pro 2, masih di Pro 2 Hitlist yang hari ini. Lagu berikutnya, kita punya lagu dari Fajar Nur dengan judul lagunya Salah Apa Aku ya, teman Pro 2. Ini tuh lagu dari Fajar Nur, teman Pro 2. Dari tahun 2026 ini. Lagu berikutnya ada Leona dengan Lara Berlalu maksudnya sama Pro 2. Terus ada Nuh dengan Simpan Dulu Rindu. Ada 3 lagu, waktunya kita putarin lagi yuk. Lagu-lagu yang kamu request siang hari ini.

0: Gagah bener, motor baru bro. Mewah banget lagi kelihatannya.
1: Jelas bro, Honda Vario 125. Desain menarik dengan garis tegas, beda sama yang lain.
0: Kuat buat mudik jauh sama naik tanjakan gak bro?
1: Aman, mesinnya SOHC, single overhead camshaft. Lalu ada juga teknologi ESP, Enhanced Smart Power. Teknologi eksklusif Honda yang sudah disempurnakan. Kinerjanya makin mantap. Nah, ditambah bensin hemat. Per liternya bisa tembus 51,7 km.
0: Kalau bagasi?
1: Bagasinya 18 liter, bro. Bisa muat banyak.
2: Honda Vario 125. Mewah, irit, berkelas, kendaraan handal pilihan Anda. Cek promonya di Bandara Agung, Jalan Veteran nomor 30 Padang.
3: Aduh, muncrat. Tisu mana tisu.
4: Adik, makanannya tumpah. Kak, ambil tisu, Kak.
5: Duh, makeup kok gini amat. Tuh, mana tisu? Ih, kurang, yang banyak dong, pelit amat.
6: Satu box tisu berisi 20 lembar, dibuat dari satu batang pohon. Jika jumlah penduduk Indonesia 200 juta orang, dan setiap satu orang per hari menggunakan setengah gulung tisu, bayangkan berapa juta pohon yang akan ditebang. Kurangi penggunaan tisu. Lindungi pohon, lindungi alam.
7: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Pukul 8 waktu
8: Indonesia. Tahukah Anda, wilayah di Indonesia terdapat pembagian 3 zona waktu. WIB yang kita kenal waktu Indonesia Barat, WITA, waktu Indonesia bagian tengah, dan WIT, waktu Indonesia Timur. Perbedaan dan pembagian waktu ini dipengaruhi luasnya wilayah Indonesia. Secara astronomis, Indonesia terletak di posisi 96 derajat bujur timur hingga 141 derajat bujur timur. Pembagian waktu ini diatur dalam keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 41 tahun 1987. Perbedaan waktu antara WIB, WITA, dan WIT selisihnya kurang lebih 1 hingga 2 jam. WIB memiliki selisih waktu 1 jam dengan WITA dan selisih 2 jam dengan WIT. Wilayah yang masuk dalam zona waktu WIB yaitu seluruh provinsi di Pulau Sumatera, seluruh provinsi di Pulau Jawa, sebagian Pulau Kalimantan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah. Sedangkan WITA, zona waktu Indonesia Tengah meliputi Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Bali, NTB, NTT, dan seluruh provinsi di Pulau Sulawesi. Dan untuk wilayah WIT, waktu Indonesia Timur adalah Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat.

Tomo Bro 2 dikutip dari rri.co.id. Polresta Tangerang minta masyarakat tidak terpancing untuk mengikuti ajakan mengibarkan bendera merah putih setengah tiang. Hal ini dilakukan pada momentum hari ulang tahun Republik Indonesia ke-81 ini. Kapolresta Tangerang Kombes Pol Indra Waspada mengatakan langkah ini diambil usai banyaknya ajakan di media sosial, yakni untuk mengibarkan bendera merah putih setengah tiang saat mendekati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia.

0: Ini adalah suara seseorang yang mengalihkan pandangan dari jalan, mengirim pesan teks saat mengemudi, lebih dari sekedar mengganggu dan berbahaya. Bantulah diri Anda, bantulah orang lain. Ketika berada di jalan, jauhi telepon Anda. Jangan biarkan ponselmu mengalihkan fokusmu.
1: Banyak di antara kita yang sangat suka dengan makanan pedas. Tapi jangan mengaku pecinta pedas kalau belum mengenal cabai yang bernama Carolina Reaper, cabai terpedas di dunia, peraih Guinness World Record. Lalu seberapa pedas sih cabai ini? Jika dihitung berdasarkan data Scoville Heat Unit yang menghitung kadar capsaicin untuk memastikan tingkat kepedasannya, Carolina Reaper memiliki tingkat kepedasan yang sangat tinggi di angka 1,4 juta hingga 2,2 juta Scoville Heat Unit atau 20 kali lebih pedas dari cabai merah keriting yang biasa kita konsumsi. Saking pedasnya, harus menggunakan sarung tangan untuk menyentuh daging bagian dalam Carolina Reaper. Tidak disarankan menyentuh dengan tangan kosong karena dapat menyebabkan luka bakar pada permukaan kulit. Tingkat kepedasannya juga dapat menimbulkan iritasi pada kerongkongan, mual, muntah, bahkan diare. Selain itu, cabai Carolina Reaper juga memiliki potensi menyebabkan penyempitan pembuluh darah yang bisa memicu stroke. Meski sangat pedas, cabai ini tetap bisa dikonsumsi dan digunakan untuk bahan masakan.

Prodi FM RRI Padang, teman terbaik kamu, Topo Prodi 2. Lagu terakhir di siang hari ini. Gak terakhir-terakhir banget sih, masih ada beberapa lagu nih Topo Prodi 2. Yang pertama ada lagu dari Gia Indrawari dengan Seribu Kali Topo Prodi 2. Terus lagu berikut ya, ada Sheila on 7 dengan Sederhana Topo Prodi 2. Jadi lagu terakhir ya di siang hari ini Topo Prodi 2. Dan terima kasih untuk kamu yang udah ngikutin Prodi 2 hit list di siang hari ini Topo Prodi 2. Gus Pri juga sekaligus kayaknya harus pamit di kesempatan kali ini. Terima kasih juga untuk kamu yang udah ngikutin kita dari tadi pagi. Abis ini masih ada program-program lainnya bareng penyiar Prodi 2 favorit kamu Topo Prodi 2. Gus Pri pamit, tetap sama kita di Prodi 2 FM RRI Padang, teman terbaik kamu. Bye-bye, happy weekend.

0: bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
1: Kamu kenapa, Tari?
0: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
1: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
0: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
1: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
2: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang!

0: adalah tindakan serius yang bisa membahayakan kondisi psikologis dan fisik korbannya. Bahkan bisa jadi termasuk tindakan kriminal yang bisa dipidanakan.
1: Kok serem ya?
2: Serem ya.
0: Makanya kalau dulu dikenal istilahnya mulutmu harimaumu, sekarang istilahnya jempolmu harimaumu.
3: Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1200 meter, Bukit Kelam namanya, terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.

0: Hai, aku buku. Jenisku sangat banyak. Aku bisa berikan banyak manfaat kalau kamu membacaku.
1: 3, 2, 1, go!
0: Tapi sayang, kamu malah lebih memilih game daripada aku.
2: Buku adalah jendela dunia, dan membaca buku adalah cara untuk membuka jendela tersebut.
3: Makanan bergizi adalah makanan yang mengandung berbagai zat yang dibutuhkan tubuh untuk pertumbuhan, perkembangan, dan pemeliharaan kesehatan. Zat gizi ini meliputi karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, dan air yang masing-masing memiliki fungsi spesifik di dalam tubuh. Kekurangan atau kelebihan salah satu zat tersebut akan menyebabkan gangguan kesehatan loh. Dengan mengkonsumsi makanan bergizi tentunya akan meningkatkan kualitas hidup. Jadi, jangan lupa perhatikan pola makan dan pastikan bahwa makanan yang dikonsumsi seimbang serta bervariasi.

Mengawali siang hari sampai sore nanti di akhir pekan kali ini hari Sabtu tanggal 8 Agustus 2026. Fathan Mubina di sini bakal menemani kamu semuanya teman Pro 2 dalam berbagai aktivitas yang lagi kamu lakukan. Dimanapun kamu berada, selamat berakhir pekan. Jangan lupa, ini kan akhir pekan. Berbahagialah dan istirahat sepuasnya untuk 2 hari ini, hari Sabtu sama besok hari Minggu. Bagi kamu yang masih sibuk juga dengan pekerjaan, semangat. Semoga selalu sehat dan pekerjaan yang lagi kamu coba selesaikan semua berjalan lancar. Yang pasti kita bakal terus nemenin kamu dimanapun kamu berada. Dengerin terus siaran Pro 2 di frekuensi 90,8 MHz. Semangat semua, bahagia semua, sehat-sehat semua. Fathan Mubinah bakal nemenin kamu sampai sore nanti.

الله أكبر الله أكبر.

Seseorang tak perlu takut dengan doa keburukan, kecuali jika ia pelaku kezaliman. Ketika ada yang mendoakan keburukan untuk orang-orang yang tidak zalim, ingatlah, yang bisa mengabulkan doa hanya Allah. Jika Allah mengabulkan doa seperti itu, maknanya Allah justru menolong orang-orang yang zalim. Dan ini jelas tidak mungkin. Bahkan, Allah berfirman yang artinya, sesungguhnya orang-orang zalim itu tidak beruntung. Quran Surah Al-An'am ayat 21.

0: Halo Cinta, iya abang masih di jalan nih, ntar ya abang telepon lagi deh. Aduh, hampir, untung masih selamat, Alhamdulillah ya Allah.
1: Sekarang masih selamat, tapi nanti bisa aja gak selamat di jalan.

0: Menjadi negara yang merasakan musim hujan setiap tahunnya membuat masyarakat Indonesia tidak asing dengan payung. Setelah pertama kali ditemukan oleh Lunben dari Tiongkok, pelan-pelan payung tersebar di seluruh dunia. Pada abad ke-16, fungsi payung ternyata pernah mengalami pergeseran. Di Prancis dan Inggris, payung lebih dikenal sebagai barang fashion yang hanya digunakan perempuan. Tampilan payung menjadi lebih feminim dengan bahan kain yang diberi hiasan renda di tepiannya. Saat itu laki-laki pantang memakai payung, atau dia akan mendapat cibiran. Tapi, seorang pengembara dan penulis dari Persia, Jonas Hanway, merombak hal itu di awal abad ke-18. Dengan pede, Hanway membawa dan mempergunakan payung di depan umum. Sejak saat itulah, payung tidak lagi identik dengan perempuan. Para lelaki mulai mengikuti jejak Hanway memakai payung. Saat itu juga, payung juga dikenal dengan istilah Hanway, sesuai nama orang yang mempopulerkannya.
1: Sembah jatitah dipulangkan kepada Allah.
2: Muni, sekarang tuh anak muda masih relate gak sih sama budaya Minang?
3: Relate lah dia. Budaya itu kan indah usang doh. Cuma kadang kita nan indah peduli. Lamo-lamo jadi lupo. Makonyo, lambe-lambe, jo mau ta, awak ini an balia. Ba'a awak di Minangko.
4: Mau ta, program lintas generasi mengulas budaya Minangkabau dengan santai serta bermakna. Bersama host keren dan narasumber yang inspiratif. Dari adat, bahasa hingga cerita orang awak dikupas ringan tapi dalam. Maota setiap Kamis minggu keempat pukul 20 hingga 21 waktu Indonesia Barat di Pro 2 dan Pro 4 RRI Padang. Program ini dapat ditonton juga lewat kanal YouTube RRI Padang. Maota, ngobrol asik ala orang awak.

90,8 FM Pro 2 RRI Padang, teman terbaik kamu. Nah, teman Pro 2, untuk kamu yang bingung kayak mau ngisi waktunya di akhir pekan ini untuk apa aja sih? Ini masih ada rangkaian HJK Padang ke-357, teman Pro 2. Jadi masih banyak jadwal yang bisa kamu ikuti, kamu saksikan. Untuk aku sendiri, yang paling aku inginkan selaju sampan, teman Pro 2. Tapi benar-benar kemarin, hari ini, sama besok kayaknya nggak sempet, ya ampun. Kalau kemarin tuh ada peresmian jembatan Hildesheims di Batang Arau, Padang Bajamba Festival juga ada. Terus kalau hari ini jam 6 tadi pagi, teman Pro 2, ada Gowe City Nurbaya dari Pantai Cimpago, itu juga aku gak sempet ikutin. Padang Gastronomy Market ke day 2 ya, teman Pro 2, karena emang sebelumnya udah ada sama donor darah. Terus juga selaju sampan dari pagi sampai sore 8 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai di Batang Palinggam. Ini pengambilan Respect Bomb Run. Siapa di antara kamu yang besok bakal lari-lari pagi sama teman-teman dan rekan-rekan lainnya? Ada juga bakal Padang Harmony Festival Day 1 di sore sampai malam Pantai Cimpago 16-22:30 waktu Indonesia Barat. Nah, ntar di hari Minggu besok kamu bomb run itu kan banyak variasinya ya, banyak key-nya ya. Jadi banyak jarak-jaraknya untuk beragam umur, untuk anak-anak. Pokoknya ini bisa buat seru-seruan lah, teman Pro 2. Nggak harus sampai ngejar waktu begini dan begitu. It's okay, di Pantai Cimpago dimulai kayaknya, teman Pro 2 ya. Talk on Test juga ada. Panggung utama Batang Arau pagi hari jam 7:30 sampai 12 waktu Indonesia Barat. Padang Gastronomy Market Day 3. Itu di pagi malam, Batang Arau juga 8-22 sama donor darah, selaju sampai. Ini kayaknya penutupan juga sore tentatif, teman Pro 2, 8 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai di Batang Palinggam. Ada Padang Fashion Summit malam jam 18:30 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai di Hotel ZHM. Nah, yang terakhir juga ada di hari Minggu ya. Kalau rangkaian acaranya sampai hari Senin sih, teman Pro 2, nanti kamu bisa cek juga ini. Jadi emang kita harus sering-sering ngecek, apalagi aku agak kaget ternyata untuk goesnya tadi pagi ya. Tapi tetap aja. Terus Exploria Padang, situ Nurbaya Orkestra dan Band malam besok di Kota Tua jam 20 waktu Indonesia Barat, kurang lebih sampai jam 12-an, karena ada Judika Kintani, Fauzana Royola, dia Diva Aurel, David Istanbul, Onco Flash dan Nando Satoko. Jangan sampai ketinggalan, teman Pro 2. Yeah.

0: seru banget deh. Tadi di sekolah ada lomba tarik tambang. Kelasnya Ade juga ikutan loh, Bun.
1: Terus-terus, gimana hasilnya, Dek?
0: Tadi tuh hampir saja kita kalah. Tapi untungnya kita semua kompak. Akhirnya kelas Ade yang menang.
1: Wah, selamat ya, Dek. Nah, dari lomba tarik tambang yang Ade ikuti tadi, kira-kira nilai apa coba yang bisa diambil?
0: Gotong royong kan, Bun?
1: Iya, benar sekali. Selain gotong royong, nilai kebersamaan, solidaritas, dan juga persatuan. Ya, seperti para pejuang terdahulu yang bersatu padu, walau berbeda suku, agama, bahasa, dan budaya untuk mendapatkan kemerdekaan Indonesia.
2: Siapa sih yang gak tahu kalimat Hopimpa Alayum Gamreng? Kalimat ini sering digunakan untuk menentukan pihak yang menang ataupun kalah dalam sebuah permainan. Yang dibutuhkan hanyalah sebuah telapak tangan yang diayunkan, kemudian ditunjukkan bagian telapak atau punggungnya. Nah, yang akan keluar sebagai pemenang adalah pemain yang menunjukkan sisi tangan yang berbeda dari pemain yang lainnya. Hampir di setiap permainan tradisional seperti petak umpet, lompat kodok, galasin, hingga bentengan pasti diawali dengan nyanyi Hopimpa dulu. Tahu nggak? Ternyata Hopimpa Alayum Gamreng ini bukan cuma kalimat asal-asalan loh. Berasal dari bahasa Sanskerta, kalimat ini mengandung arti dari Tuhan kembali ke Tuhan, mari kita bermain. Wah, makna yang cukup dalam ya. Nyanyian Hopimpa ini sangat populer pada tahun 90-an hingga awal zaman milenium. Sekarang udah mulai tergerus oleh perkembangan zaman nih. Wah, yuk nyanyi Hopimpa lagi.

Masih dari kawasan Sudirman 12, Memprodua, udah jam 1 aja ya. Dan kali ini aku bakal ngabarin olahraga dari dunia olahraga, khususnya saat ini sepak bola. Ini sebenarnya malam hari tadi udah aku sampaikan, tapi kayaknya aku perlu sampaikan lagi walaupun bakal agak menyayat hati. Lagi-lagi benar-benar aneh-aneh dan aneh, heran, terheran-heran. Kabar kurang menyenangkan malam hari datang dari timnas Indonesia di Piala AFF, jadi skuad Garuda ya pada akhirnya harus ngubur harapan mereka untuk melaju ke semifinal setelah ditahan imbang sama Singapura. Dimana ditahan imbang 1-1 diawali dari keunggulan Indonesia, tapi ternyata Singapura bisa mengembalikan keunggulan jadi satu sama. Pertandingan ini teman Pro 2 itu diwarnai dengan drama VAR dan kesalahan fatal yang akhirnya jadi petaka buat Indonesia. Banyak nih video-video udah kemana-mana, apalagi yang backpass itu tapi gak digubris sama wasitnya. Dan juga ada kan nih, mungkin yang lebih dibahas juga tentang anulir piala kartu merah dari pemain timnas Singapura. Kalau itu teman Pro 2 itu ada pembahasannya tuh. Kamu pernah nonton gak kayak live reaction Sport 77 YouTube? Jadi nonton bola sambil dengerin insight-insight dari mereka, live reaction dari mereka. Aku suka nonton kayak gitu teman Pro 2, apalagi Piala Dunia kemarin tuh. Jadi memang itu bisa dibilang dianulir tuh sah-sah aja, karena kan wasit di sama wasit VAR atau tim VAR itu ditinjau ulang. Dan akhirnya memang kan kenapa kartu merah itu kartu kuning kedua ya teman Pro 2 ya. Tapi karena dilihat pelanggaran untuk kartu kuning kedua ini enggak terlalu kasar atau gimana, akhirnya ya udah dianulir. Tapi tetap ada kartu kuning satunya. Yang pasti hasil imbang ini buat perjuangan Indonesia di turnamen itu harus terhenti. Padahal sebelumnya di awal-awal pertandingan atau di babak awal, bukan yang babak kedua, bukan di babak kedua atau pertandingan yang kedua ya lawan Timor Leste, tapi di babak pertama tuh yang lawan Kamboja itu kan meyakinkan banget ya, kayak udah ada harapan lolos untuk ke semifinal dan ke berikut-berikutnya. Tapi saat udah lawan Timor Leste itu udah jauh banget teman Pro 2, apalagi lawan Vietnam itu udah amburadul banget. Ya namanya sepak bola ya, kadang satu momen kecil bisa ngubah jalannya pertandingan. Sekarang ini harus jadi evaluasi buat tim, terus juga buat John Herdman pastinya, biar besok-besok bisa lebih tampil lebih baik lagi di pertandingan dan turnamen berikutnya. Memang agak mengecewakan sih teman-teman.

Air merupakan salah satu kebutuhan pokok yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan makhluk hidup, tidak terkecuali manusia. Namun, tahukah Anda bahwa dari hasil studi penelitian, Survei Geologi Amerika Serikat menyatakan sekitar 72% bagian dari bumi tertutup air, namun 97%-nya adalah air asin yang tidak bisa diminum. Meski air di bumi terlihat cukup melimpah, pada dasarnya air tawar yang bisa dimanfaatkan jumlahnya tidak sampai 1%. Kecilnya jumlah air di permukaan bumi yang dapat dikonsumsi langsung ini mengharuskan kita untuk menjaga dengan benar. Selain karena populasi manusia yang semakin besar, jika tidak dikelola dengan baik, air yang sedikit ini juga akan terus berkurang. Oleh sebab itu, marilah kita selalu berhemat dalam menggunakan air demi anak cucu kita ke depan.

Di naskah proklamasi tertera tahun 05. Apa itu typo ya? Eits, jangan salah paham dulu. Tahun 05 bukan typo ya, tapi pada masa itu Indonesia masih di bawah pendudukan Jepang. Sehingga kalender yang digunakan saat itu masih tahun Jepang atau sistem kalender Jimmu. Nah, Jimmu merupakan kaisar Jepang yang naik tahta pada tahun 660. Kalender Jimmu lebih awal 660 tahun dari tahun Masehi, sehingga tahun Jepang berdasarkan kalender Jimmu dihitung dengan menambahkan 660 pada angka tahun Masehi, yang berarti tahun 1945 saat itu sama dengan 2605 pada kalender Jimmu Jepang, dan disingkat penulisannya tahun 05 dalam naskah proklamasi.

Lagi bosan scroll HP doang? Atau lagi pengen nongkrong asik tapi nggak tahu mau nongkrong di mana, sama siapa, cerita apa? Eits, nggak usah bingung. Nongkrong bareng kita aja di Sore Ceria, nongkrong di Radio Pro 2 RRI Padang. Setiap Kamis jam 16 sampai 18 waktu Indonesia Barat. Bikin aktivitas sore kamu jadi lebih fun. Ada obrolan ringan dan hiburan seru. Yuk ikutin Sore Ceria nongkrong di radio. Nongkrongnya di sini, ceritanya kemana?

Ya, yeah, teman-teman Pro 2, kabar terbaru dari MotoGP Inggris, Marco Bezzecchi tampil kencang di banget di sirkuit Silverstone, teman-teman Pro 2. Jadi pembalap Aprilia ini jadi yang tercepat dalam sesi latihan Jumat 7 Agustus 2026 sekaligus memecahkan rekor lap Silverstone dengan catatan waktu 1 menit 56,280 detik. Di belakang Bezzecchi ada Raul Fernandez di posisi kedua dengan selisih 0,335 detik, sementara Fabio Di Giannantonio melengkapi posisi tiga besar. Menariknya, Bezzecchi sebelumnya sempat mengalami cedera ya teman Pro 2, cedera tulang selangka setelah kecelakaan di MotoGP Jerman. Tapi sekarang dia udah kembali lagi dan langsung menunjukkan performa yang bikin pesaingnya ini wajib waspada. Kita lihat ya apakah performa ini bisa berlanjut sampai balapan utama MotoGP Inggris di Silverstone nanti.

0: murid-muridku sekalian. Sekarang, guru ingin mengajarkan kalian jurus berjalan di atas air.
1: Apa? Berjalan di atas air, guru?
0: Iya. Sekarang kan lagi musim hujan. Ini penting untuk persiapan kalau bencana banjir datang. Nah, sekarang pasang kuda-kuda kalian.
2: Siap, guru!
3: Banjir kok disambut? Dicegah dong! Tidak buang sampah sembarangan, baik di sungai maupun di selokan. Jaga lingkungan sekitar kita dengan tidak menebang pohon sembarangan. Mari siaga sebelum petaka.
4: Sembah je titah dipulangkan kepada Allah.
5: Muni, sekarang tuh anak muda masih relate gak sih sama budaya Minang?
6: Relate lah dia. Budaya itu kan indah usang doh. Cuma kadang kita nan indah peduli. Lama-lama jadi lupo. Makonyo, lambe-lambe, jo mau ta, awak ini an balia. Ba'a awak di Minang ko.
7: Maota, program lintas generasi mengulas budaya Minangkabau dengan santai serta bermakna. Bersama host keren dan narasumber yang inspiratif. Dari adat, bahasa, hingga cerita orang Awa, dikupas ringan tapi dalam. Maota, setiap Kamis minggu keempat pukul 20 hingga 21 waktu Indonesia Barat. Di Pro 2 dan Pro 4 RRI Padang. Program ini dapat ditonton juga lewat kanal YouTube RRI Padang. Maota, ngobrol asik ala urang awa.
8: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Dikutip dari rri.co.id, PSSI memastikan evaluasi dilakukan setelah timnas Indonesia gagal melaju ke semifinal ASEAN Championship Hyundai Cup 2026 secara menyeluruh. Hasil tersebut dipastikan usai Indonesia mengimbangi Singapura 1-1 pada pertandingan terakhir Grup A, Jumat 7 Agustus 2026. Tambahan 1 poin membuat Indonesia gagal menempati 2 posisi teratas yang dihuni Vietnam dan Singapura dalam klasemen akhir. Vietnam mengoleksi 10 poin, sedangkan Singapura mengumpulkan 8 poin untuk menuju semifinal turnamen yang juga disebut Piala AFF tersebut. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, menyatakan evaluasi diperlukan agar timnas Indonesia lebih siap menghadapi berbagai turnamen penting berikutnya. Erick juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh pemain, pelatih, dan ofisial yang telah berjuang sepanjang perjalanan turnamen. Pada pertandingan tersebut, Indonesia sempat unggul melalui Ragnar Oratmangun yang mencetak gol pada menit ke-47 babak kedua pertandingan. Namun, keunggulan tersebut tidak bertahan hingga akhir setelah Singapura menyamakan kedudukan melalui gol pada menit ke-66 pertandingan tersebut. Gol penyama kedudukan Singapura terjadi setelah koordinasi lini belakang Indonesia, terutama Rizky Ridho dan Cahya Supriyadi, kurang maksimal. Setelah turnamen tersebut, timnas Indonesia masih memiliki agenda termasuk FIFA ASEAN Cup dan FIFA Matchday pada tahun ini. Skuad Garuda kemudian dijadwalkan tampil pada Piala Asia 2027 yang berlangsung di Arab Saudi mulai Januari tahun depan. Kegagalan kali ini menjadi yang kedua secara beruntun bagi Indonesia untuk menembus semifinal setelah edisi 2 tahun sebelumnya.

0: Bang, ini ada data bulan kemarin ya, udah aku rangkum nih.
1: Ya, terus?
0: Ya lu bikin tabelnya dong Bang, sore nih mau diserahin ke bos soalnya.
1: Santai dong, pesen kopi dulu gak sih? Biasa ya, salty caramel.
0: Lah, apa hubungannya sama pesan kopi?
1: Ya elah, masa gak paham? Udah coffee break ini, mobil aja gak ada bensin gak jalan.
0: Zaman udah canggih Bang, udah mobil listrik, gak pakai bensin lagi. Lagian lu kan digaji emang buat ginian Bang.
1: Gaji mah urusan lain, ini kan biar laporan kamu lancar.
0: Kocak sih Abang, enggak kayak topeng monyet, kerja dulu baru dapat pisang.
2: Kerja lebih baik mah kewajiban, kalau rezeki lebih mah urusan Tuhan.
3: Pernah tidak Anda memperhatikan bagian kecil di antara hidung dan bibir atas? Pasti tahu, tapi bingung apa namanya. Nah, itulah yang disebut philtrum atau dalam bahasa kita, philtrum. Bentuknya berupa lekukan vertikal yang seakan menghubungkan hidung dengan bibir. Uniknya, setiap orang punya bentuk philtrum yang berbeda-beda. Ada yang dalam, ada juga yang nyaris rata. Bahkan, di dunia medis, bentuk philtrum bisa memberi informasi tentang kondisi kesehatan tertentu. Jadi, meskipun kecil dan sering luput dari perhatian, ternyata philtrum punya peran penting loh, mulai dari estetika wajah sampai jadi petunjuk medis. Misalnya, philtrum yang terlalu rata bisa menjadi salah satu petunjuk pada kondisi tertentu, seperti fetal alcohol syndrome, akibat paparan alkohol saat janin berkembang. Artinya, bagian kecil ini bukan hanya soal penampilan, tapi juga bisa memberi informasi tentang kesehatan.

Prodo apa yang teman terbaik kamu? Teman Prodo kali ini informasinya agak berbeda ya, walaupun masih dalam dunia ya Olimpiade kalau bisa dibilangnya. Jadi ada kabar membanggakan. Kita udahlah, kita harus move on dari yang semalam. Ini dari dunia pendidikan kali ini, kontingen Indonesia berhasil menorehkan prestasi di International Olympiad in Artificial Intelligence atau IQAI 2026 yang digelar di Kazakhstan nomor 2. Jadi ajang ini tuh mempertemukan pelajar dari berbagai negara untuk berkompetisi di bidang kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Jadi bukan cuma soal hafalan, ini juga kemampuan berpikir sama memecahkan masalah dan memahami teknologi AI. Di ajang tersebut, para pelajar Indonesia berhasil membawa pulang sejumlah prestasi. Tentunya teman Prodo ini menjadi bukti kalau anak-anak muda Indonesia juga punya kemampuan yang keren banget di bidang teknologi AI. Dan prestasi ini juga sekaligus jadi kabar positif ya di tengah perkembangan teknologi yang makin cepat. Siapa tahu nih teman Prodo, dari kompetisi seperti ini nantinya juga bakal muncul generasi muda Indonesia yang bisa menciptakan inovasi AI yang bermanfaat pastinya ya buat banyak orang.

Siapa yang tidak mengenal tempe? Seluruh masyarakat Indonesia pasti mengenal makanan yang satu ini. Dan tidak ada yang menduga bahwa cita rasa yang sederhana itu pun membuat dunia jatuh cinta.

Pecinta tempe di luar negeri pun menjuluki tempe sebagai magic food atau makanan ajaib. Makanan khas rakyat Indonesia yang mendunia ini jauh dari kata kampungan, karena sudah banyak yang tahu bahwa makanan ini sudah lama mendunia.

di negeri seperti Jepang, Prancis, Inggris, Australia, dan Amerika Serikat. Penggemarnya pun rela memproduksi tempe di negerinya sendiri dan bahkan ikut mempromosikannya. Di Jepang ada Rustono yang sukses menjadi pengusaha tempe. Anna Larderet, perempuan Prancis yang memperkenalkan tempe di Eropa, sehingga dijuluki Ibu Tempe Eropa. Ada juga William Michel yang mengkampanyekan makan tempe di Inggris. Lalu sebuah toko koperasi bernama French Broad Food di North Carolina, salah satunya juga menjual laris tempe. Terakhir di Australia, ada pula warga lokal bernama Amita Buising yang jatuh cinta kepada tempe. Ia bahkan memproklamasikan diri sebagai duta.

0: Rin, Rina, lihat kaos kaki apa enggak? Yang gambar pisang sebelah, yang gambar semangka sebelah.
1: Wah, tren baru ya bang. Kanan buah-buahan, kiri pasar induk. Cari di Gunung Everest tuh.
0: Gunung Everest apa sih? Abang udah telat interview kerja nih.
1: Itu loh, tumpukan baju kotor abang yang tingginya udah mau nyentuh plafon. Kan abang bilang, alah, ntar aja rapiinnya. Yang penting gak hilang.
0: Aduh, kaki abang keserimpet kabel charger yang melilit di celana jeans. Mana ijazah abang tadi ditaruh di mana ya? Aduh, kok malah nemu bungkus batagor bulan lalu? Aduh.
1: Makanya, anggap remeh kerapian, jangan dijadiin hobi. Giliran panik, baru nyariin. Lagian, siapa yang naruh kunci motor di dalam kotak sereal sih, bang?
0: Itu biar nggak lupa, Rin.
1: Nyatanya, sekarang abang malah kayak mau ikut lomba lari halang rintang di kamar sendiri.
2: Berawal dari nanti saja, berakhir dengan, yah kok hilang? Ketidakteraturan bukan sekadar masalah estetika, tapi juga soal efisiensi dan ketenangan jiwa. Jangan biarkan barang-barang Anda menjajah ruang gerak Anda sendiri.

0: ada Doni featuring Aura, yang terbaik bagimu. Rilisan tahun 2023 ya Teman Pro 2 ya. Menemani siang hari kamu ya. Alhamdulillah cerah Teman Pro 2. Dan masih dengan aktivitas atau mungkin kamu yang lagi santai beristirahat di rumah, selamat menikmati momen-momen tersebut apalagi bersama keluarga. Setelah ini Teman Pro 2 kamu bakal ditemenin sama rekan-rekan lainnya. Ini kita bakal masuk ke chart Indonesia Top 20 lokal ya. Kita bakal melihat daftar yang memuat 20 karya teratas dari Indonesia lokal tentunya. Dan juga kita bakal melihat dari posisi yang ke-20 sampai yang pertama. Nanti bakal jumpa lagi dan ketemu lagi sama aku di sore hari nanti. Teman terbaik kamu.
1: One, two, three. All hits from Indonesia.

0: 90,8 FM Produe, teman terbaik kamu. Hai teman Produe, back again with me, Cynthia Zeni, the voice behind your favorite hits. Welcome back di Produe on Top 20 All Hits Indonesia of the Week. Seperti biasa, happy weekend dulu dong buat semuanya yang lagi dengerin ini dimanapun kamu. Semoga kamu sehat dan happy pastinya di weekend kali ini. Dan kita bakal spill all the song yang masuk 20 tangga lagu terbaik minggu ini, teman Produe. Our new entry minggu ini, tadi udah kamu dengerin lagu yang lagi viral di mana-mana, comeback yang ditunggu-tunggu akhirnya datang juga. Setelah 4 tahun vakum, Tulus balik lagi lewat Teh Hijau. Musiknya ringan, ceria, tapi liriknya ngajakin kita berdamai sama yang namanya rasa hampa. Khas Tulus banget, sederhana tapi ngena. Kalau kamu lagi kosong akhir-akhir ini, lariannya ke kopi, Teh Hijau, atau lagu ini nih.
1: Aku sedang tak bisa jatuh cinta.
2: 19.

0: Setelah jeda 7 bulan, Adrian Khalim akhirnya balik lagi lewat singlenya 2001 kali. Menariknya, sebelum resmi rilis, cuplikan lagunya udah lebih dulu viral di TikTok Kemenpro 2. Lagu ini bukan cuma soal cinta, tapi juga tentang semua hubungan yang kadang tuh penuh drama, berantem, tapi tetap saling balik dan memperbaiki. Kalau kamu masih percaya semua hubungan layak diperjuangin, atau ada yang lebih baik dilepas? Next, di posisi 18 dan udah bertahan selama 3 minggu, Kemenpro 2 ada Serena Grace featuring Andi Rianto, Sumpah Mati. Dan di posisi 17 ada Kesha Lebronka, Pelarian.
1: Delapan belas.

0: 16.
1: 16.
2: Sumpah kita ganteng banget gak sih?

Posisi 15 minggu ini naik satu angka after 6 minggu setia di chart. Ada Bernadia balik lagi sama single terbarunya, Kita Buat Menyenangkan. Kali ini musiknya lebih upbeat ya, punya nuansa 2000-an. Tapi tenang, lirik galau khas Bernadia masih tetap ada kok teman Pro 2. Lagu ini juga jadi penanda kalau Bernadia lagi masuk ke fase baru, mulai dari musik sampai penampilannya yang lebih fresh. Siapa tahu ini awal dari Bernadia yang lebih cerah, meski patah hatinya masih terdengar indah. Yang jadi posisi 16 minggu ini naik satu angka dari minggu kemarin. Kenalan dulu kali ya sama pendatang baru di musik Indonesia, ada NPD alias New Pusat Dunia. Ini trio yang beranggotakan Mario, Cesar, Niki Putra, dan Kak Kev ini debut lewat single Sempurnanya Aku yang udah viral di mana-mana. Awalnya lagu ini tuh cuma iseng-iseng duluan upload di TikTok, tapi malah viral dan akhirnya diproduksi secara profesional. Dengan nuansa musik pop yang ringan, ceria, plus lirik penuh humor, NPD udah siap jadi warna baru yang bikin senyum-senyum sendiri. Oke deh teman Pro 2, abis ini kamu bakal dengerin lagu di posisi 14 setelah 7 minggu setia di chart. Ada Wijaya 80 featuring Salpria di bulan Bintang Garis Menyilang. Dan di posisi 13 ada Gia Indrawari 1000 kali.

Okay, move ke posisi 11 minggu ini yang juga udah kamu dengerin. Ini naik satu angka dari minggu kemarin dan udah 11 minggu setia di chart. Ada Adil lewat lagunya Meski Takkan Selalu Indah di bawah label DB Music Studio yang viral di TikTok dan berhasil melesat ke Spotify Viral 50 Indonesia dengan jutaan stream. Ceritanya itu tentang hubungan yang gak sempurna tapi tetap diperjuangin. Jadi lagu ini tuh berhasil membangun koneksi emosional yang kuat sama banyak pendengar termasuk aku ya. Sekaligus jadi awal yang menjanjikan bagi perjalanan Adil sebagai solois di industri musik tanah air. Karena hubungan yang bertahan bukan yang paling sempurna tapi yang terus diperjuangkan. Di posisi 12 minggu ini ada Fabio Asher bareng sama Toh Pati yang punya versi baru dari lagu legendaris Cinta Kita. Lagu yang dulu populer banget nih sama Reza Artamevia, sekarang hadir sama sentuhan aransemen yang lebih megah, modern tapi tetap mempertahankan nuansa emosionalnya. Lewat vokal khasnya Fabio dan produksinya Toh Pati, remake ini tuh sukses menghadirkan nostalgia buat pendengar lama sekaligus memperkenalkan Cinta Kita ke generasi baru. Kalau lagunya bagus, zaman boleh berganti, tapi rasanya tetap abadi. Alright teman Pro 2, abis ini ada Eno featuring Ari Lesmana sesi potret yang jadi posisi 10 minggu ini. Dan di posisi 9 ada Dead Bill, Spontan Tanpa Uhuy.

0: 14 minggu setia di chart, naik satu angka dari minggu kemarin. Arif Basalamah balik lagi hadir sama versi terbaru Kota Ini Tak Sama Tanpamu. Kali ini yang menariknya itu bareng sama Aisyah Retno dan Aziz Harun. Kolaborasi lintas Indonesia, Malaysia, dan Brunei bikin lagu yang udah emosional jadi terasa makin hangat dan menyentuh. Lagu ini bercerita tentang sebuah kota yang terasa berbeda ketika orang yang kita sayang tuh udah gak ada lagi di sana. Apalagi ditambah sentuhan vokal dari tiga musisi berbakat dan produksi Petra Sihombing, nuansanya jadi lebih kerasa dan penuh rasa temen pro 2. Karena kadang yang bikin sebuah kota istimewa itu bukan tempatnya, tapi siapa yang ada di dalamnya. Posisi 8 minggu ini, kalau lagi susah move on, mungkin lagu ini bakal terasa lebih ngena nih di kamu. Hatimu Milik Dia dari Arfian Dwi yang merupakan adaptasi resmi dari lagu Mandarin Niname Aeta. Dengan lirik versi Indonesia yang tetap mempertahankan rasa emosionalnya, ceritanya tentang penyesalan karena baru sadar arti seseorang setelah dia memilih pergi. Karena kadang rasa kehilangan emang baru kerasa saat semuanya udah gak bisa diulang lagi. Alright teman pro 2, next kita ke posisi 6 minggu ini ada Virgon Tak Setara. Dan di posisi 5 ada Ivan Seventeen, Jangan Paksa Rindu.
1: Kira di mana-mana
2: Enam.

Posisi 3 minggu ini udah kamu dengerin lagu di posisi 2 minggu kemarin. Harus turun 1 angka ya, Teman Pro 2 After 21 minggu setia di chart. Ada Raisa bareng Barsana Bestandi lewat lagunya Awal Kisah Selamanya. Ini tuh punya cerita tentang dua hati yang akhirnya nemuin cinta sejati. Jadi bukan sekedar singgah, tapi jadi rumah untuk pulang. Nah, lagu ini tuh ngegambarin perjalanan penuh pencarian dan keraguan, sampai akhirnya yakin kalau pertemuan mereka adalah awal dari selamanya. Karena kalau udah tepat, cinta gak lagi terasa sementara, tapi jadi tempat untuk menetap. Di posisi 4 minggu ini, Teman Pro 2 ada lagu buat kamu yang lagi kangen mantan ya. Lagu Merindumu Lagi dari Kifnu yang rilis 2025 ini bisa jadi teman paling pas dengan lirik yang sederhana, tapi penuh emosi tentang seseorang yang masih menyimpan rindu meski waktu terus berjalan. Relatable banget gak sih buat kamu yang belum benar-benar move on? Karena ada rindu yang gak pernah hilang, cuma belajar diam.

Pro 2 LDN, saatnya kita kasih tahu kamu runner up of the week. Runner up of the week kita adalah juara minggu kemarin setelah 22 minggu bertahan harus turun dulu ya. Ada Sedia Aku Sebelum Hujan yang rilis Oktober 2025 lewat Idgitaf. Lagu ini tuh sukses jadi fenomena, sempat nomor 1 juga di Spotify Indonesia dan viral di mana-mana karena liriknya yang puitis dan emosional yang ngegambarin kesiapan hadir untuk seseorang di momen rapuh sebelum hujan datang. Hujan di sini tuh jadi simbol kesedihan dan fase sulit dalam hidup ya, teman Pro 2. Karena yang paling berarti bukan saat badainya datang aja, tapi siapa yang udah ada sebelum hujan turun.

0: Alright teman Pro 2, finally kita sampai di posisi yang kita tunggu-tunggu. Jawara kita di minggu ini, kira-kira siapa ya yang jadi winner of the week? Eh, sabar dulu, kita bakal recap chart minggu ini sebelum kasih tahu kamu who is the winner of the week. Di posisi 20 teman Pro 2 ada Tulus Teh Hijau single di bawah Tulus Company. Di posisi 19 ada Adrian Khalif 2001 kali. Di posisi 18 ada Serena Grace featuring Andi Rianto Sumpah Mati. Di posisi 17 teman Pro 2 ada Kesha Lefron Kapularian. Di posisi 16 ada NPD Sempurnanya Aku. Di posisi 15 ada Bernadia Kita Buat Menyenangkan. Di posisi 14 teman Pro 2 ada Wijaya 80 featuring Sal Priyadi Bulan Bintang Garis Menyilang. Di posisi 13 ada Indra Wari 1000 kali. Di posisi 12 teman Pro 2 dan udah 10 minggu bertahan ada Toh Pati featuring Fabia Asyar Cinta Kita. Di posisi 11 ada Adiu Meski Tak Akan Selalu Indah. Di posisi 10 ada Eno featuring Ari Lesmana Sesi Potret. Di posisi 9 teman Pro 2 ada Derbil Spontan Tanpa Uhui. Di posisi 8 ada Arfian Dwi Hatimu Milik Dia. Di posisi 7 ada Narif Basalama featuring Aziz Harun dan Aisyah Retno Kota Ini Tak Sama Tanpamu. Di posisi 6 teman Pro 2 ada Virgon Tak Setara. Di posisi 5 ada Ivan Seventeen Jangan Paksa Rindu. Di posisi 4 ada Kifnu Merindumu Lagi. Di posisi 3 ada Raisa featuring Barsana Bestandi Awal Kisah Selamanya. Dan di posisi 2 ada Ed Gitaf Sedia Aku Sebelum Hujan. So, juara kita di minggu ini, congratulations for Senja Sudut Kota dari Samuel Cipta yang sukses mencuri perhatian berkat nuansa melankolis dan liriknya yang penuh makna. Dengan aransemen yang lembut dan vokal yang emosional, lagu ini tuh seolah-olah tuh ngajak kita berhenti sejenak di tengah sibuknya hidup. Dan gak heran nih kalau Senja Sudut Kota jadi salah satu lagu yang paling pas nemenin sore kamu atau hati yang lagi banyak cerita. So, ini dia our winner of the week. Please welcome Samuel Cipta, Senja di Sudut Kota.
1: Juara minggu ini.

Pukul 15 waktu Indonesia Barat, waktunya untuk Info Pro 2. Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga di Parpora Kota Sawalunto mendukung penuh berbagai kegiatan masyarakat untuk menyemarakan peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Dukungan tersebut diberikan melalui fasilitas kegiatan serta pemanfaatan kawasan wisata sebagai lokasi pelaksanaan berbagai agenda kemerdekaan. Kepala Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kota Sawalunto, Meldi Hidayah Marta, mengatakan seluruh elemen di Kota Sawalunto diajak ikut memeriahkan HUT RI dengan memasang bendera merah putih, umbul-umbul, dan berbagai dekorasi bernuansa kemerdekaan di lingkungan masing-masing. Selain itu, Disparpora juga memberikan dukungan terhadap berbagai perlombaan yang digelar masyarakat maupun panitia di tingkat lingkungan. Dukungan tersebut diberikan sesuai kemampuan dinas untuk membantu kelancaran pelaksanaan kegiatan dalam rangka menyemarakan bulan kemerdekaan. Menyuarakan peringatan hari jadi kota HJK Padang ke-357, masyarakat di Ranah Minang disuguhkan atraksi kebanggaan yang tak biasa. Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut TNI AL menggelar program Open Ship dengan membentangkan pintu geladak kapal perang KRI Teluk Kendari di dermaga pelabuhan Teluk Bayur, Padang. Kepala Dinas Penerangan Kadispen Kodairal 2 Letkol Laut Rizaldi menyatakan, momentum langka ini dirancang sebagai ajang edukasi kebahariaan sekaligus sarana rekreasi edukatif yang terbuka luas bagi seluruh lapisan masyarakat Padang dan

0: sekitarnya.
1: Melalui program Openship ini, pengunjung jelas Letkol Laut Rizaldi tidak hanya diajak menyaksikan kemegahan kapal perang KRI Teluk Kendari dari kejauhan, melainkan diberi kesempatan untuk melangkah langsung ke atas geladak kapal, menjelajahi berbagai sudut instrumen pertahanan utama, hingga berfoto dengan latar sang pengawal samudra. Selain itu, warga dapat berinteraksi langsung dengan para prajurit TNI AL yang bertugas. Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Kota Payakumbuh akan mengirimkan 286 atlet untuk bertanding di Pekan Olahraga Provinsi Sumatera Barat yang akan digelar Oktober 2026. Ketua KONI Kota Payakumbuh Khoirul Mufti mengatakan 286 atlet yang akan turun tersebut telah melalui proses seleksi. Sebelumnya, sekitar 480 atlet mendaftar untuk ikut seleksi tim pro Porprov Kota Payakumbuh. Namun, keterbatasan dana menyebabkan tidak semua atlet bisa ambil bagian dalam event olahraga yang diikuti kabupaten dan kota tersebut.

0: Number 15 for this week, teman perdua, Shakira featuring Burna Boy with Die Die. Well, teman perdua, walaupun Piala Dunia sudah berakhir, tapi lagu ini masih enak banget untuk didengerin. By the way, teman perdua, gak cuma nangkring di chart kita, lagu ini juga nangkring di posisi pertama di Billboard Global 200. And before teman perdua, at number 16 we have Ariana Grande with Have That I Made You Love Me. Okay deh teman perdua, lagu ini naik satu peringkat dari minggu lalu yang ada di posisi 17. Have That I Made You Love Me is a part from Ariana Grande's new album Petal. Alright then teman perdua, let's move to number 14 we have Baby Monster with Chum, and number 13 we have Meghan Trainor with Shimmer.
1: Number 14.

Woman Pro 2 Alan Walker featuring Isabella Melkman and Catherine O'Ryan with Broken Strings. Well, well, well, lagu ini juga naik satu peringkat dari minggu lalu yang ada di posisi 8 nih teman Pro 2. And as we know, this song is a part of World of Walker Season 1 Rise of the Drones album. And before teman Pro 2 at number 8 we have Blackpink with Go. Well, teman Pro 2, siapa sih yang enggak kenal sama girl group yang satu ini? Yes, teman Pro 2, apapun yang mereka lakukan selalu menjadi headlines dan pastinya nih teman Pro 2, Go sebagai lagu utama dari album Deadline mereka itu juga menarik banyak perhatian banget. Anyway, teman Pro 2, lagu ini udah nangkring 14 minggu di chart kita di All Hits from International of the Week. Alright then, let's move to number 6. We have Justin Bieber with Yukon and number 5 we have David Guetta featuring Teddy Swims and Tones and I with Gone Gone Gone.

number 3 for this week, teman berdua, Bruno Mars, I Just Might. Alright then, teman berdua, another track from the Romantic album. Wesh, emang Bruno Mars tuh udahlah teman berdua, kayaknya udah gak bisa dideskripsikan dengan kata-kata gitu ya, karena lagu-lagu yang dia rilis selalu aja nih teman berdua, ngasih vibes yang berbeda dan pastinya commercially sukses. Tips suksesnya dong kak, aduh bisa kali nih buka kelas Bang Bruno. Anyway teman berdua, lagu ini naik satu peringkat dari minggu lalu yang ada di posisi keempat. And before teman berdua, at number 4 we have Shayna Spiro with Die On This Hill. Oke deh teman berdua, lagu ini naik satu peringkat dari minggu lalu juga, Die On This Hill teman berdua, lagu patah hati banget nih. Dan juga nih teman berdua, karena Die On This Hill ini juga bikin nama Shayna Spiro jadi naik banget nih di dunia internasional. And also teman berdua, let's move to number 2, aka runner-up of the week. Runner-up of the week, we have Miley Cyrus, Dream As One. Well, teman berdua, Dream As One is a song by Miley Cyrus and recorded for the epic science fiction film Avatar Fire and Ash that released last year. Well, teman berdua, it was released by Columbia Records and Hollywood Records di tanggal 14 November 2025 as the lead single from the film soundtrack. And also, teman berdua, lagu ini diproduseri barengan sama Mark Ronson and Andrew White dan juga Simon Franklin. Dan juga nih teman berdua, untuk lagu ini sendiri receive a nomination for Best Original Song at 83rd Golden Globes Award. So teman berdua, this is it, runner up of the week, Dream As One from Miley Cyrus. Runner up

Oke teman Pro 2, jumpa lagi sama Fathan Mubina sore hari ini. Tapi kita langsung menuju ke Pro 2 FM Jakarta dulu teman Pro 2. Ini salah satu segmen di sore hari yang sebelumnya biasanya pagi hari, hari Sabtu. Kali ini teman Pro 2 kita bakal gabung di Musicpreneur. Akan ada bintang tamunya Chico Radella, singer yang merupakan penyanyi ya. Ntar banyak obrolan yang bakal dibahas, so langsung aja kita ke Pro 2 Jakarta.

0: Sos FM Radio 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Radio 2. Masih sama Davi Prada pastinya di sore hari ini ya. Dan pastinya gue udah gak sendiri nih di sore hari ini. Pastinya di Music Planner gue bersama salah satu co-host di hari ini. Ada Mas Rio.
1: Halo, selamat sore semua Music Planner di Indonesia.
0: Hey, gimana kabarnya nih Mas Rio?
1: Alhamdulillah baik, dan Monas lancar-lancar aja tuh Pak.
0: Aman ya?
1: Aman, panas.
0: Tadi sih Sudirman emang rada macet sih.
1: Macet? Oh, gue lihat belakang kalau gue.
0: Oh, lihat belakang. Lihat belakang malah aman. Oke. Tapi kayaknya emang di hari Sabtu ini karena cerah dari kemarin juga, orang-orang pasti pengen keluar, pengen nyantai-nyantai.
1: Iya, karena
0: gitu
1: ini ya. Masuk musim kemarau kan?
0: Iya, betul.
1: Tapi nggak salah loh, di Padang lagi banjir-banjirnya.
0: Hah, masih sih?
1: Iya, berapa hari ini? Iya.
0: Wah, nggak kedengeran sih.
1: Dan itu sampai Serumah.
0: Wah,
1: dan aduh. Wakil gubernur dan gubernur di sana lagi sibuk itu.
0: Lagi mengurus, apa namanya?
1: Ya,
0: mengurusin
1: orang-orang yang terkena musibah.
0: Oke. Ya, semoga semua yang terdampak bisa aman-aman aja.
1: Aman-aman
0: ya.
1: Aja.
0: Amin. Oke. Tapi kalau di hari ini nih buat nemenin pastinya sore weekend di hari Sabtu ini.
1: Iya.
0: Hari ini nanti kita bakal ngobrol bareng sama siapa nih musisi?
1: Aku bawa musisi, penyanyi, dan dia juga host.
0: Iya.
1: Dan juga dia influencer.
0: Influencer, host, dan, penyanyi.
1: Betul. Dan dia baru mengeluarkan single anak muda, Gen Z. Namanya Chico Radela.
0: Wah, tadi udah aku mention juga, dia masih muda banget ya?
1: Muda banget.
0: Umur berapa? 14 tahun kalau gak salah?
1: 14 tahun.
0: Wah, gokil banget ya.
1: Dan followernya juga ada cukup banyak kan?
0: Iya. Wah.
1: Dia akhirnya buat single terbaru, ya melangkah ke dunia musik. Ya mudah-mudahan lah. Jadi apa yang bisa bekerja sama dengan Nada Bumi kan nggak harus dari internal.
0: Iya.
1: Nah, kayak Chico ini eksternal.
0: Oh, eksternal.
1: Ya, nanti bisa apa yang bisa dikerjasamakan dengan Nada Bumi itu sih sah-sah aja.
0: Wih, keren banget ya. Bayangin 14 tahun udah lebih sibuk dari kita-kita.
1: Dari kita-kita ya. Kita malah jadi malas-malasnya nih kan.
0: Iya, makanya. Tapi
1: mikirin dolar lah.
0: Makanya. 14 tahun, maksudnya orang aja kadang mau kerja double aja kayak, aduh, gue udah kerja lagi.
1: Iya, itu dia. Nah, jadi
0: Chico aja masih sekolah berarti ya?
1: Masih keren banget gitu. Jadi ini kita mau lihat POV-nya dari dia ya.
0: Betul.
1: Gitu. Nanti kenapa sih sampai di umur 14 ini kreativitasnya udah cukup banyak dia lakukan setiap saat, setiap hari.
0: Betul, kira-kira dengan semua kesibukannya dia pengen beli apa ya? Mungkin ada wishlist yang mau dibeli.
1: Pastilah,
0: mungkin.
1: Apalagi anak cewek kan.
0: Iya. Yeah.
1: Banyak minimum kan skincare kan.
0: Skincare mahal-mahal
1: bener
0: kan? Sih. Tapi kalau influencer biasanya dikasih gratis mungkin.
1: Akhirnya nanti gitu, biasanya jadi endorse kan.
0: Iya.
1: Nah, jadi endorse dari suatu skincare mereka bisa bisa jualan tapi juga bisa dipakai produknya.
0: Yeah.
1: Asalkan jangan terlalu banyak zat kimianya ya.
0: Iya benar, pasti harus review jujur ya.
1: Iya.
0: Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol juga. Tadi anyway single terbarunya tuh judulnya Di Antara Kita ya.
1: Di Antara Kita.
0: Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol juga kira-kira lagunya bercerita tentang apa, mungkin juga pengalamannya pribadinya mungkin dari Chico Radela.
1: Iya, pasti.
0: Nanti kita bakal tanya-tanya buat kamu teman produser yang pengen nanya-nanya juga. Bisa langsung merapat di WhatsApp di 0811 800 105 di WhatsApp dan juga pasti di Instagram di @produfmjkt ya.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Sore hari ini teman bro dua di Music Planner masih bersama Rio Nada Bumi. Salah. Oke, okay, dan gimana nih berarti kalau misalkan dari Mas Rio sendiri kalau ngelihat Chico Radela, kira-kira apa yang paling inspirasi gitu?
1: Iya, karena kreativitasnya kan gak cuma nyanyi ya. Jadi dia basicnya kan dari influencer, dia bisa host juga itu. Terus dia merambah ke musik. Dan untuk secara bisnis jualannya itu ada modal, karena followernya juga ada cukup tinggi kan. Setidak-tidaknya apa yang dia keluarkan bisa di notice dulu. 10% dari followernya aja tuh dia bisa notice kan gitu.
0: Oke.
1: Itu yang paling simple lah. Nah tinggal gimana si Chico-nya tetap gak bisa abis dia rilis, ya udah tenang-tenang aja kok, nanti follower akan dengerin, itu juga gak mungkin.
0: Iya sih.
1: Tapi dengan notice 10%-nya itu, apa yang dia perbuat, dia harus melakukan. Mungkin pertanyaannya gini, kan dia sering bikin konten, setiap hari bikin konten. Nah karena dia fokusnya udah ada single baru, maka dia juga harus berpikir kontennya juga harus yang relate dengan lagunya.
0: Oh, tapi soalnya sekarang tuh kayak social media marketing tuh penting banget.
1: Jadi gak bisa kalau sekedar konten, atau misalnya nanti jawabannya kan Chico konten gitu yang lain-lain gitu. Sedangkan di lagunya ini dengan porsi yang segitunya, tapi dia gak ngonten tentang porsi itu gitu. Sehingga dia gak nyambung juga nanti dari konten-kontennya. Orang ngeliatnya konten yang di sebelahnya dia.
0: Iya sih, bener banget sih sebenarnya. Apalagi kayak sekarang ada lagu-lagu lama yang akhirnya dinaikin lagi di TikTok, yang akhirnya jadi dipakai orang jadi denger lagi.
1: Betul,
0: gitu
1: kan. Makanya kan sering aku bilang kalau contoh di TikTok, di TikTok itu tidak pernah TikTok membayarkan konten videonya. Tapi dia akan membayar konten si audionya, musik yang ditempel di dalam video tersebut. Semakin banyak orang ngonten dengan lagu itu aja, maka itu yang menjadi sesuatu. Artinya apa? Mendapat pendapatan. Nah pendapatan itu yang masuk ke agregator. Nah sekarang kalau misalnya kan harapannya kan kayak seorang Chico ini dengan umurnya masih belia, kan berharap dari 10% followernya itu akan bikin konten tentang lagunya dia kan.
0: Itu dia tuh.
1: Nah tapi banyak yang masih kurang sampai pemahamannya ketika dia bilang, oh gitu ya. Tapi dia mau bikin kontennya itu kadang-kadang gak relate dengan, dia gak cerita dulu. Karena gimana pun juga, apapun di dunia ini yang disebut namanya sosmed, itu harus tahu basic yang disebut description-nya.
0: Storytelling.
1: Kalau secara teknis itu disebut namanya copywriting-nya.
0: Garis besarnya. Ini mungkin sekalian juga buat teman pro 2 yang lagi lagi bergelut di dunia musik juga gitu ya. Berarti langkah apa aja yang harus mereka lakukan gitu kalau misalkan baru aja ngerilis single berarti.
1: Iya, secara basic dari judul lagu itu kan tematiknya kan. Dari situ dia bercerita dulu.
0: Misalnya patah hati deh.
1: Tapi kadang-kadang ada yang lupa. Ketika dia cerita di satu description, tiba-tiba besok dia mau ngonten lagi, mungkin di cerita yang sama, tapi kata kuncinya hilang.
0: Oke, paham. Berarti si sakit hatinya itu hilang. Malah misalkan lagi ngapain,
1: biarpun dia cerita tentang sakit hati itu. Tapi kata kunci sakit hati itu gak pernah dia keluarkan di setiap kontennya.
0: Dan itu harus malah.
1: Harus. Kalau enggak akhirnya algoritmanya gak kebaca bahwa lagu ini memang benar-benar tujuannya ke sakit hati. Sehingga kalau dipasang hashtagnya, ternyata hashtagnya juga gak ada sakit hatinya.
0: Gak terlalu nyambung.
1: Gak nyambung gitu ya? Sehingga gak relate dia gitu.
0: Tapi kalau misalkan lagunya happy, terus ada apa yang namanya dance choreograph. Nah itu penting juga gak?
1: Penting.
0: Penting. Biar orang-orang bikinnya secara organik juga gitu.
1: Iya, karena kan kita berharap bukan masalah boostingan ya kan, tapi organiknya dulu. Siapa yang melakukan pertama kali, the first adalah si artisnya.
0: Oke.
1: Tim konten di belakang itu ada supporting. Misalnya ide dari si artisnya, gue mau buat A loh. Nah, karena dia mungkin gak bisa kamera, gak bisa ini, mau dibikin bagus, maka ada tim supportingnya kan. Gue bikinin dengan kayak gini, angle-nya kayak gini, dia ngikut. Tapi basic dari dia, kenapa? Apalagi kalau dia penciptanya, dia yang lebih tahu isi dari lagunya, liriknya, lagunya apa gitu.
0: Menarik. Nah, kalau misalkan aku punya lagu nih misalkan 2 menit gitu ya, itu cara tahu yang ngambil buat sosmed yang mana tuh berarti?
1: Ya berarti kan si pembuat musik dan arranger itu harus satu kesatuan. Biarpun arrangernya mungkin bukan si komposernya, tapi ada yang komposer juga dia arranger. Kayak misal aku komposer tapi arranger. Jadi udah satu paket. Anggaplah ini orang lain, komposer aku, arrangernya Mas Dave. kita berkolaborasi menentukan hooknya.
0: Oh, berarti sebelum lagunya udah jadi harus di ide apa di ya di
1: meetingin di atas meeting-in meja.
0: Meetingin dulu.
1: Iya.
0: Ini hooknya mau yang mana?
1: Hooknya mau yang mana? Misalnya okay. Si komposer bilang ini hooknya di verse loh.
0: Oke.
1: Okay. Atau dia bilang musiknya duluan verse duluan refnya. Ah. Nanti verse-nya di belakangan ada.
0: Iya ada.
1: Tiba-tiba ada ref duluan.
0: Iya iya. Ya.
1: Nah okay. Sehingga dengan konsep algoritma yang sekarang ini penuh dengan percepatan. Mm-hmm. Dulu lagu itu 4 menit, 5 menit, ada yang 7 menit kan.
0: Iya.
1: Biasa-biasa aja.
0: Sekarang lebih cepat lagi.
1: Sekarang ini kalau enggak maksimum 3 menit
0: okay.
1: Atau 2 menit sekaligus, ya udah clear.
0: Yeah.
1: Artinya dalam posisi 2 menit ada 30 sampai 40 detik itu hooknya harus dibikin.
0: Wow. Oke. Okay. Berarti langsung ya dia?
1: Langsung. Sehingga hook itu apakah pertanyaan gini? Aku tanya sama Mas Dape, hook itu berdasarkan lirik atau berdasarkan notasi? Ayo.
0: Notasi.
1: Nah, notasi.
0: Notasi, iya.
1: Jadi bukan lirik.
0: Oke.
1: Okay. Lirik tuh nggak bisa dijadikan hook. Lirik itu hooknya adalah bagian tematiknya.
0: Iya, iya, iya. Iya.
1: Misalnya
0: iya.
1: Di bagian ref harus ada kata itu yang diulang.
0: Ah.
1: Biasanya lirik itu hooknya itu ada repeat.
0: Iya sih.
1: Pengulang kata.
0: Biasanya hook yang aku nemu beberapa kali juga emang selalu notasi tuh jatuhnya.
1: Iya. Kalau hook di bagian rapper, itu hooknya adalah rimanya.
0: Iya, iya, iya.
1: Kalau
0: iya.
1: Dia ngomongnya A di ujungnya, berarti dia sampai terakhir A ada A-nya kan gitu.
0: Iya, iya, iya.
1: Gak bisa belontang-belonteng kan.
0: Gak pernah juga kayaknya rap yang cepetnya yang jadiin hook. Biasanya ya jadinya rap A aja.
1: Betul, gitu. Tapi balik lagi di porsi pop, apapun lagunya, hooknya itu berdasarkan melodinya.
0: Melodi, oke, okay, oke.
1: Kalau udah tentuin melodi, melodi itu gak boleh lebih dari 40 detik tuh.
0: Oh iya sih, iya. Wih, menarik banget sama Pro 2 ya. Kita dapat insight buat kamu juga yang mungkin baru berkecimpung di dunia lagu atau mungkin udah masuk juga terjun ke dunia musik, ini bisa jadi salah satu catatan juga ya.
1: Iya, salah satu kayak kemarin ada laguku sana juga lagi lumayan naik. Isi penyanyinya kan juga nyanyi reguler-reguler tuh.
0: Oke. Okay.
1: Nah, setiap datang dia tuh di istilahnya diisengin, datang tuh yang notasinya dimainin. Karena notasi itu naik-naik ninu ninu nih, itu dibikin okay. Dibikin apa namanya? Ada buliannya lah, bercanda ya tapi.
0: Yeah.
1: Ya, gitu, ada yang notasinya dibikin lucu-lucuan, tapi bagian itu memang dibikin jadi hooknya. Sehingga orang taunya dia bawa si penyanyi ini hooknya ini gitu.
0: Iya sih, itu sih kayak kalau aku taunya yang akhir-akhir ini lagi ramai juga itu Farel Hilal sama yang apa namanya? Keliling itu kan yang Simatupang rasa California. Itu kan notasi banget
1: notasi
0: tuh.
1: Banget.
0: Iya, iya, iya.
1: Ditambah liriknya juga
0: bagus. Ya,
1: nyatu dia.
0: Benar. Wah, Tama Pro 2 seru banget ya. Mungkin buat kamu yang pengen nanya-nanya sekalian juga bisa langsung aja merapat di 0811-800-105. Kira-kira ada pertanyaan apa yang kira-kira belum terjawabkan itu? Mumpung ada dosennya di sini.
1: Oh, dosen.
0: Ya udah kalau gitu langsung aja kita dengerin The Weeknd Blinding Lights. Kira-kira kalau ini hooknya di mana nih ya?
1: Kalau ini hooknya, ini menurutku ya. Lagu The Weeknd kan?
0: Iya. Yeah.
1: Rata-rata lagu The Weeknd aku suka dan itu dia bisa menciptakan hook dari intro sampai
0: iya
1: bener nggak
0: itu ya udah hook ya iya coba kita dengerin ya.

0: Mana sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin. Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

0: Sosima FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu teman Pro 2. Masih sama kita berdua, Davi Prada dan juga Rio Nada Bumi.
1: Iya, betul
0: dan
1: sekali.
0: Sekarang yang ditunggu-tunggu sudah datang. Sudah. Ini dia, Chico Radella.
2: Hai, halo-halo semuanya.
0: Oi, ini dia nih dari tadi yang kita obrolin ya.
2: Oh my god, kan ngomongin aku ya.
1: Iya, karena gak ada orang kita omongin aja kan.
0: Iya, gak apa-apa. Tapi tadi kita tuh ngomonginnya ini. Kamu masih 14 tahun bener emang?
2: Iya, aku masih 14 tahun.
0: 14 tahun kamu nyanyi. Berarti sekolah juga lah ya, sekolah, nyanyi. Horse. Terus abis itu
1: host
0: influencer. Terus influencer dan juga aktor ya.
2: Iya.
1: Iya. Aktris.
0: Iya. Aku aja gak sesibuk itu loh.
2: Alhamdulillah ya.
0: Wow, keren. Tapi sebenarnya kamu kalau nyemplung di dunia entertainment ini tuh awalnya dari siapa dan gara-gara siapa sebenarnya?
2: Jujur sebenarnya dulu unexpected banget sih sebenarnya ini.
0: Oke. Okay.
2: Karena kayak dulu tuh aku cuman fashion show biasa doang. Di Palembang bener-bener fashion show biasa.
0: Iya, yeah, yang di mall-mall bukan?
2: Iya, yang di mall-mall kayak gitu,
0: paham.
2: Kayak di PI, ya kan, Palembang Icon. Dulu tuh bener-bener aku menetas itu sebenarnya dari Palembang. Karena dulu emang aku suka banget fashion show.
0: Oke.
2: Okay. Nyanyi, nari India. Bahkan dulu aku naik ke panggung-panggung yang tau gak sih kayak penganten gitu.
0: Iya.
2: Itu aku suka perform di situ.
0: Oke.
2: Nah, pada akhirnya aku diundang kayak salah satu platform gitu. Kayak buat ngisi acara. Aku disuruh nari India.
0: Oke, itu pertama kali tuh.
2: Iya, itu aku masih bolak-balik tuh Jakarta Palembang. Okay. Nah, terus habis itu setelah dari satu tempat ini nih, aku ke tempat-tempat lain. Ngerti gak? Kayak diundang-undang terus.
0: Wow, oke.
2: Alhamdulillah banget sih. Terus aku dilihat sama salah satu manajemen. Aku masuk ke manajemen itu. And then aku dapet sinetron pertama aku.
0: Itu berarti pas umur berapa tuh sinetron pertama?
2: Sinetron pertama itu kalau gak salah ya 5 tahun.
0: Waduh,
2: aku kecil banget.
0: Jadi apa?
2: Kalau gak salah di situ
1: jadi anak-anak ya?
0: Iya sih. Masa jadi tante?
2: Enggak dong.
0: Jadi berperan sebagai anaknya siapa gitu apa?
2: Aku kebetulan langsung PU loh.
0: Enggak, gue aja 5 tahun tuh gak ingat apa-apa sih. Beneran jujur aja. Terus.
2: Kayak aku langsung jadi kayak anak yang punya kepribadian yang lebih.
0: Okay.
2: Karena aku punya mata batin gitu ceritanya. Aku 3 kakak beradik gitu ceritanya.
0: Iya.
2: Nah, masing-masing tuh punya beda kelebihan lah.
0: Wow, oke.
1: Iya.
0: Berarti 14 tahun of experience kerja juga berarti ya.
2: Iya, jujur.
0: Oke, tapi kamu juga baru ngeluarin lagu terbaru kamu ya? Baru kapan tuh rilisnya?
2: Kapan ya? Kalau enggak salah
1: Semingguan.
2: Lebih sih kalau enggak salah.
0: Dua minggu lah ya. Judulnya di antara kita.
2: Udah streaming belum nih?
0: Udah dengerin satu lagunya.
2: Oke.
0: Nah, makanya aku pengen ngobrol-ngobrolin juga nih untuk lagu terbarunya Di Antara Kita. Ini kamu nulis juga di sini atau ditulisin sama siapa?
2: Kita ditulisin sama Kak Aldi, produser dari HP Indo.
0: Oke.
2: Nah, tapi kita juga kayak aku ikut berkontribusi di sana juga kayak, "Kak, kayaknya kalau lirik ini diganti bagus deh." Nah, kebetulan Kak Aldi ini wah, the best deh pokoknya Kak Aldi.
0: Berarti kamu kolaborasi bareng sama Kak Aldi ini buat bikin lirik fullnya dari Di Antara. Oke. Ini berarti bercerita tentang apa berarti untuk lagu ini?
2: Nah, kalau misalnya tentang lagu ini tuh sebenarnya menarik banget, Kak.
0: Oke.
2: Kayak aku suka banget karena emang Gen Z tuh lagi moodnya tuh pada kayak gini gitu loh.
0: Oke.
2: Di zaman-zaman kayak gini.
0: Alright.
2: Jadi menceritakan tentang seseorang yang suka, yang mengagumi, yang mencintai. Cuman dia nih ngerasa kayak, kok cinta gue bertepuk sebelah tangan ya? Gitu.
0: Bersebelah tangannya gitu ya.
2: Iya, tapi tiba-tiba orang ini tuh datang dengan perasaan yang sama.
0: Oke.
2: Nah, gitu.
0: Berarti moral dari lagunya adalah jangan sampai kita mendem terus-terus ya. Harus ngomong juga. Biar siapa tahu dia suka sama kita balik gitu.
2: Betul. Dan kita juga gak boleh nyerah untuk memperjuangkan apa yang kita cintai dan kita sukai.
0: Kamu umur 25 tahun ya feeling gue ya. Bukan 14 tahun kayaknya.
2: Dua.
0: Dewasa sekali loh.
1: Iya, dulu kita zaman kita pacarannya gak gitu ya?
0: Enggak, gue masih gigit kuku sama main stick doang sih kayaknya sih 14 tahun sih. Right. Tapi kamu teman-teman kamu relate gak sama cerita ini?
2: Of course, ini? Okay. Makanya di video klipnya itu aku masukin footage-footage yang kayak Gen Z banget lah, kayak ngedate, terus habis itu sleep callan. Gen Z banget lah ya.
0: Iya. Gitu. Kamu Gen Alpha apa?
2: Aku Gen Z, masih Gen Z.
0: Gen Z 2011. Wow, oke.
2: Dan sebenarnya aku enggak niat lagi dibilang Gen Alpha.
0: Tapi 6-7 masih tahu lah ya.
2: 6-7 dong.
0: Masih tahu ya. Masih generasi Alpha dikit-dikit lah ya. Oke, kalau gitu kita dengerin dulu lagunya kali ya. Mau puter langsung di radio nih. Gimana perasaan kamu?
2: Seneng banget dong, of course nervous banget.
0: Oke deh kalau gitu coba kita play dulu lagunya Chico Radela dari Di Antara Kita. Let's go.

0: Gitu ya lirik terakhirnya ya. Hanya ingin bersama ya.
1: Hanya ingin bersama.
0: Nah lo, cocok. Ini cocok buat dipakai di TikTok ya kan.
2: Potongan-potongan.
0: Iya kan, kalau pengen banget gitu ya sama doinya, cuman belum kesampaian-kesampaian.
1: Waduh.
0: Kode-kode pakai lagu ini ya.
1: Betul.
0: Di antara kita.
2: Kalau lagi ada masalah dengan posisi ini, tinggal hidupin aja lagunya.
0: Iya benar.
2: Dengerin di mana-mana.
0: Tapi kalau misalkan nih ada teman pro 2 yang dia tuh gak berani ngungkapin rasanya ke dia, mungkin kita pengen denger nih dari apa namanya, anak berusia 25 tahun yang terjebak di 14 tahun. Kira-kira lu udah punya wejangan belum buat mereka? Buat yang gak berani ngomong itu.
1: Yang gak berani ngomong nih.
0: Iya, Ciko.
1: Jujur, aku juga, semua orang pasti berada di posisi itu gak sih?
0: Iya, semua orang
1: pasti pernah berada di posisi itu. Kayak, aduh gue suka banget lagi sama nih orang, cuman kayak, aduh gimana sih cara gue ngomongnya gitu.
0: Iya.
1: Pasti gimana sih? Nah kalau menurut aku tuh kayak pendem. Sebisa kamu.
0: Harus dipendem dulu.
1: Karena kayak ini untuk pandangan cewek ya.
0: Iya, benar.
1: Sebagai girly.
0: Sebenarnya sekarang nggak apa-apa cewek untuk confess ya.
1: Iya betul. Sebenarnya nggak apa-apa. Cuman kayak pendem sebisa kamu. Cuman kalau misalnya kamu udah muak sama rasa yang ada di hati kamu.
0: Oke.
1: Keluarkan, tapi di timing yang tepat.
0: Oke, di timing yang tepat.
1: Karena banyak banget orang-orang yang confess di saat-saat yang kayak di saat orang ini tuh lagi deket sama orang lain.
0: Oh, salah
1: terus
0: waktunya.
1: Dia confess.
0: Atau baru putus misalkan.
1: Iya, jelas itu pasti bakalan ditolak.
0: Nice. Oke, terima kasih wejangannya didengerin ya teman berdua ya.
1: Dengar.
0: Anyway, ini berarti single keberapa ya? Pertama atau
1: ini kalau,
0: udah keberapa?
1: Aduh, ini kedua.
0: Kedua.
1: Udah
0: 14 tahun, single kedua. Kalau sekarang kamu ngelihat mungkin diri kamu sendiri gitu ya di 5 tahun yang akan datang, berarti kamu umur 19 tahun. Kira-kira kamu ngelihatnya sosok kamu yang semacam apa?
2: Yang terjebak di 25 tahun.
0: Enggak gitu ya. Jadi di 19 tahun kira-kira kamu udah ada berapa lagu atau kamu
2: targetnya
0: apa? Iya. Oh, kamu ngelihatnya gimana?
1: Pertama-tama aku pasti so proud of myself.
0: Oke. Okay.
1: Kayak aku bangga banget karena aku bisa bertahan sejauh ini dengan gempuran dunia yang aduh menangkam anak 14 tahun ini.
0: Iya.
1: Tapi menurut aku kayak tujuan itu semua orang pasti ada tujuan.
0: Oke. Okay.
1: Cuman kalau misalnya kita enggak bisa capai itu enggak apa-apa.
0: Oke. Okay.
1: Karena semua orang pasti punya kemampuan dan limit masing-masing. Jadi menurut aku untuk sekarang aku gak ada tujuan apapun.
0: Wow.
1: Aku cuma ingin
2: menjalaninya
1: alur yang Tuhan kasih ke aku aja.
0: Okay.
2: Mengikuti proses.
1: Iya, mengikuti proses. Karena balik lagi rezeki pasti udah ada yang tahu.
0: Ih keren banget sih. Sumpah, biasanya nih orang-orang mungkin manifestingnya yang apa-apa. Tapi kamu bisa ngelihat dari sisi itu, keren banget sih. Ih gokil. Keren.
2: Guru sekolah siapa namanya?
0: Kamu tuh sekolah homeschooling apa, atau tetap sekolah? Oh, homeschooling.
1: Dari aku kelas 2 SD malah. Jadi kelas 2 itu aku sempat offline.
0: Okay.
1: Terus lanjut karena aku sempat dikomplain lagi sama ibu-ibu karena katanya aku ranking 1 terus, cuman aku enggak hadir padahal aku bener-bener enggak use ChatGPT or anything. Yeah. Ya guys, please. Tapi ya mungkin emang
0: pinter aja. Lagi-lagi di blacklist. Udah
1: udah 2 kali ini di blacklist nih.
0: Udah lomba menang mulu.
1: Amin.
0: Tapi keren banget sih. Ini sungguh menginspirasi tuh. Inspirasi banget sih, Ciko. Anyway, Ciko kalau misalkan

0: keren banget. Eh sumpah ini good quote. Ini kalau misalkan masih ada waktu 2 jam lagi buat ngobrol bareng sama Ciko, seru banget sih kayaknya. Tapi
1: POV-nya bagus.
0: Iya, POV-nya bagus-bagus banget. Oke, pokoknya teman Pro 2 jangan lupa dengerin lagu terbaru dari Ciko. Tadi judulnya Di Antara Kita, bisa didengerin dan bisa di request di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Lagi-lagi kalau misalkan pengen ngepoin Instagram kamu yang centang biru itu bisa kemana?
2: Waduh. Waduh, seram banget ini bicaranya. Jangan lupa untuk follow YouTube aku ya. Yes. Ini boleh promo kan?
0: Boleh promo, promo dong. Semuanya, semuanya YouTube channel saya.
2: YouTube channel, TikTok, Instagram itu namanya sama semua. Oke. Okay?
0: Oke. Okay. Di mana?
2: Di apa?
0: Di mana? Di Ciko underscore atau apa?
2: Di Ciko underscore Stradella L double.
0: Ah itu ya pokoknya nomor berdua jangan lupa di follow. Anyway, thank you banget nih tadi jauh-jauh dari Lido.
2: Iya nggak apa-apa dong.
1: Dan lagi syuting ini lagi syuting.
0: Yeah, worth it, guys. Dan pastinya jangan lupa follow Instagramnya, dengerin lagu terbarunya dan pokoknya ikutin semua sosialnya.
1: Dan sukses terus.
0: Dan pastinya sukses terus buat Ciko.
2: Terima kasih. Begitu juga untuk kakak-kakak yang ada di sini ya.
0: Thank you so much. Mas Rio, thank you juga.
1: Thank you.
0: Udah ngobrol-ngobrol.
1: Ketemu lagi minggu depan.
0: Yo, iya. Pokoknya kalau misalkan pengen ngeliat kelanjutannya seperti apa Music Live Chat, bisa langsung aja di minggu depan di hari Sabtu jam 4 sore. Kalau gitu, nama gue Davi Prada, cabut dulu.
1: Rio Nada Bumi.
0: Dan pastinya
2: Ciko Radela.
0: Kita cabut dulu. Bye-bye.
2: Waktunya sore ceria.

0: Satu, dua, tiga.
1: Wih, banyak banget dolarnya, Din. Mau diapain tuh?
0: Ini anak, orang lagi ngitung dikagetin. Mau tukar ke rupiah?
1: Hah? Ditukar di mana emangnya? Sini, sini, tukar sama aku aja.
0: Emang kamu ada izin?
1: Gak ada sih.
0: Don, buat nuker falas kayak gini tuh gak bisa di sembarang tempat. Kalau gak di Bank Umum Devisa, ya di Kupfa BB alias Money Changer yang udah ada izin resmi dari Bank Indonesia. Kalau sembarang nuker falas bisa kena pidana loh.
1: Hah, ngeri juga ya.
0: Iya.
1: Ya udah gak usah ditukar lah.
0: Hah?
1: Mending pegang dolar aja, kan keren pegang dolar.
0: Iya, ini anak pegang mata uang asing kok bangga. Pegang rupiah dong, baru bangga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.

0: Aduh gawat, hujan deras banget lagi, Di. Berhenti di bawah jembatan depan yuk.
1: Jangan Tan, di situ sempit, malah bikin macet panjang nanti. Bahaya juga buat kita.
0: Terus gimana nih? Nanti baju kantorku basah kuyup.
1: Nih, pakai jas hujan cadangan aku. Kita neduh di pom bensin depan aja, yang lebih aman. Ingatan, berteduh di bawah jembatan itu ganggu orang lain. Tetap tertib meski lagi hujan.
0: Oh, ya juga ya. Oke deh, yuk lanjut jalan pelan-pelan.
1: Hujan bukan alasan untuk melanggar aturan. Jangan berteduh di bahu jalan atau bawah jembatan. Siapkan jas hujan, jaga jarak aman, dan tetap waspada.
2: Saya kagum dengan permainan satu ini. Meskipun sudah dimainkan sejak abad ke-7 di India, sampai sekarang masih tetap seru dimainkan. Bayangkan, papan kotak-kotak berwarna hitam dan putih dengan bidak-bidaknya ini masuk ke Eropa di abad ke-9. Tetapi permainannya masih digilai hingga saat ini. Bahkan dianggap sebagai miniatur dari perang yang sesungguhnya. Dalam kejuaraan dunia, dua orang pemain akan saling mengadu strategi dan taktik, menggerakkan bidak-bidaknya untuk mematikan raja lawan hingga 6 jam bahkan lebih dalam satu pertandingan saja untuk memperebutkan gelar Grandmaster. Inilah permainan adu strategi dan taktik, chess atau catur.
0: Muni, sekarang tuh anak muda masih relate gak sih sama budaya Minang?
3: Relate lah dia. Budaya itu kan indah usang doh. Cuma, kadang kita nan indah peduli. Lama-lama jadi lupo. Makonyo, lambe-lambe, jo mau ta, awak ini an balia. Ba'a awak di Minang ko.
4: Maota, program lintas generasi mengulas budaya Minangkabau dengan santai serta bermakna. Bersama host keren dan narasumber yang inspiratif. Dari adat, bahasa, hingga cerita orang awak, dikupas ringan tapi dalam. Maota, setiap Kamis minggu ke-4 pukul 20 hingga 21 waktu Indonesia Barat. Di Pro 2 dan Pro 4 RRI Padang. Program ini dapat ditonton juga lewat kanal YouTube RRI Padang. Maota, ngobrol asik ala urang awak.
5: Teman terbaik.

Merasakan kehangatan di sore hari ini bersama Pro 2 Padang frekuensi 90,8 MHz. Udah ya teman Pro 2 ya, waktunya aku Fathan Mubina. Untuk beberapa saat, karena gak 1 jam karena 18 juga aku udah bakal pamit lagi teman Pro 2. Tadi kamu udah banyak banget ditemenin sama Icin, terus juga sama Rini Kamal di chart top 20 internasional. Kalau Icin tadi udah top 20 Indonesia, tapi lokal semua teman Pro 2. Terus langsung dilanjutin ke musik Prener. Dan sore hari ini luar biasa banget. Aku ngeliat dari luar studio, ya ampun, rasanya hangat banget ya. Jadi untuk kamu lagi-lagi, have fun di akhir pekan. Selamat menikmati senja yang akan berlangsung, karena masih jam 17 sih, dikit lagi jam 18 sih, ya sih betul. Ke pantai, jalan-jalan bareng pasangan, atau kalau udah ada anak, ajak anak jalan-jalan, naik sepeda sambil dengerin Pro 2 Padang. Atau mungkin di antara kamu yang lagi mau ke Padang Gastronomi Market juga, ini kayaknya kan masih ada, di mana aku lupa lagi. Seingat aku deket ini kan teman Pro 2 kalau nggak salah, deket jembatan Siti Nurbaya. Ntar soalnya aku juga mau nyoba kesana teman Pro 2, penasaran. Walaupun lagi-lagi ya ini harapannya, minta doanya sama teman-teman Pro 2. Gak tahu kenapa, kamu pernah penasaran gak sih dari flu, kenapa harus tiba-tiba batuk-batuk? Nah itu yang sedang aku rasakan teman Pro 2. Padahal kemarin udah sempat nyoba minum obat, vitamin, flu-nya sudah menghilang, gak hilang begitunya sih, gak hilang total. Tapi akhirnya masuk ke tenggorokannya yang gatel sekarang batuk-batuk. Mohon doanya teman Pro 2, semoga sehat. Dan untuk kita semuanya juga sehat-sehat selalu. Nanti aku juga mau informasi lagi nih, untuk rangkaian hari jadi ke 357 Kota Padang. Masih banyak rangkaian, nanti makanya aku bakal hadir lagi, so station terus di 90,8 MHz atau aplikasi RRI Digital sama streaming radio rri.co.id.

0: Aduh, uang pas kemana sih? Kembaliannya kurang 500 lagi. Uni, ada tukar uang kertas gak?
1: Hari gini masih ribet aja ngubrak-ngabrik dompet. Scan Kris aja, Rin. Cepat, murah, mudah, aman, dan andal. Gak cuma praktis buat kita loh, tapi juga buat UMKM, ini membantu banget.
0: Uang receh kan nanti juga bisa buat bayar ongkos nih.
1: Ketinggalan info ya. Bayar Transpadang sekarang kan tinggal pakai Kris aja. Bentar lagi kan Pekan Kris Nasional. Jadi dari tanggal 11 sampai 17 Agustus besok, kalau kamu naik Transpadang Koridor 1 dan bayar pakai Kris, cuma bayar ongkos Rp1.500.
0: Hah? Rp1.500? Lebih murah dari parkir motor dong, Ni. Wah, langsung masuk. Enaknya. Tinggal scan, duduk manis, langsung jalan.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.

0: Pemerintah Amerika Serikat menegaskan gencatan senjata dengan
1: ini pesawat tempur itu apa sih? Enggak tahu, guys. Kayak radar balistik apa nih? Enggak tahu juga, guys. Kalau bom atom, Was nanya apa sih? Tahu dari mana?
2: Hari-hari ini, anak-anak kita semakin akrab dengan istilah-istilah peperangan. Akankah mereka juga tumbuh akrab dengan kekerasan? Saatnya kita menghadirkan lebih banyak ruang untuk empati, dialog, dan kedamaian. Stop peperangan. Mulai ciptakan masa depan yang lebih damai untuk generasi berikutnya.
3: Membaca adalah jendela dunia. Tapi, tahukah Anda apa buku pertama di dunia? Buku tertua yang pernah ditemukan adalah buku emas Etruskan, Etruskan Gold Book, yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 660 sebelum Masehi. Buku ini tidak dicetak dalam bentuk kertas, melainkan terbuat dari 6 lembar emas 24 karat dan memiliki cincin yang menjadi pengikat setiap lembarnya. Buku ini ditemukan di Bulgaria dan merupakan bukti penting tentang budaya dan teknologi kuno bangsa Etruria. Buku ini memiliki tinggi 5 cm dan lebar 4,5 cm dengan total berat 100 gram. Buku ini berisi teks dan ilustrasi mengenai penunggang kuda, kuda jantan bertanduk rusa, dan juga seekor burung.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
5: Duh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
6: Kamu kenapa, Tari?
5: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
6: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
5: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
6: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
7: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang!

Dikutip dari rri.co.id, seorang penumpang KMP Ambu-Ambu, Berlinda Tri Yulia Hulu, melahirkan bayi saat kapal berlayar dari dermaga Sikakap menuju dermaga Bungus Padang, Sabtu 8 Agustus 2026 dini hari. Persalinan berlangsung ketika kapal masih berada sekitar 50,5 nautical mile dari Pelabuhan Bungus, Sumatera Barat. Kepala Kantor SAR Kelas 2A Padang, Abdul Malik, mengatakan pihaknya menerima laporan kondisi penumpang tersebut pada Jumat, 7 Agustus 2026, pukul 20.08 waktu Indonesia Barat. Saat itu KMP Ambu-Ambu berada di koordinator 1 derajat 50,24,07S dan penumpang mendapat penanganan dari perawat yang berada di atas kapal. Abdul Malik menyampaikan proses persalinan berlangsung dengan aman dan bayi dilahirkan dalam kondisi selamat. Pada pukul 20.41 waktu Indonesia Barat, petugas ASDP mendapat informasi dari kapten kapal bahwa survivor sudah melahirkan bayi dalam keadaan selamat. Setelah persalinan selesai, kata Malik, kapten KMP Ambu-Ambu tetap melanjutkan perjalanan menuju dermaga ASDP Bungus sambil menyiapkan penanganan medis lanjutan. Pada pukul 21.32 menit waktu Indonesia Barat, petugas ASDP kemudian meminta bantuan tim SAR untuk mendukung proses evakuasi penumpang dari kapal menuju ambulans. Abdul Malik menambahkan evakuasi melibatkan Basarnas Padang, ASDP, KSOP, Distrik Navigasi, serta Rumah Sakit Yos Sudarso dengan dukungan ambulans dan peralatan medis. Setelah penumpang dibawa ke rumah sakit, seluruh unsur SAR melaksanakan debriefing dan operasi SAR kemudian diusulkan ditutup dengan kondisi cuaca berawan.

0: Halo Cinta, iya abang masih di jalan nih. Ntar ya abang telepon lagi deh. Aduh, hampir. Untung masih selamat. Alhamdulillah ya Allah.
1: Sekarang masih selamat, tapi nanti bisa aja gak selamat di jalan.
2: Penyebaran rumah makan Padang di kota-kota besar telah dimulai sejak pertengahan abad ke-20. Pada saat itu, banyak orang Minangkabau yang merantau ke berbagai daerah di Indonesia dan membawa serta masakan khas mereka. Migrasi tersebut membuat masakan Padang semakin dikenal dan menjadi favorit karena harganya terjangkau, porsinya yang besar, dan rasanya yang kaya. Seiring waktu, popularitas masakan Padang menyebar hingga ke luar negeri. Beberapa restoran Padang berdiri di negara-negara seperti Malaysia, Singapura, Belanda, Australia, Arab Saudi, dan negara lainnya. Saat ini rumah makan Padang telah banyak mengalami modernisasi, baik dari segi tampilan, manajemen, maupun penyajian. Rasanya yang khas serta tradisi merantau masyarakat Minangkabau berperan besar dalam menyebarkan popularitas kuliner ini. Rumah makan Padang tidak hanya menawarkan makanan, tetapi juga cerita tentang budaya dan sejarah orang Minangkabau.

Semakin lama, semakin cahaya matahari memudar pada sore hari ini. Dan semakin hawanya menunjukkan kita bahwa waktunya kita untuk bersantai di sore hari. Untuk kamu yang bingung untuk memperoleh, mau mengisi waktu hari ini, mau ngapain aja, ya sebenarnya banyak sih yang bisa kamu lakukan. Kalau kamu memang capek banget, istirahat aja, rest di bedroom kamu, tidur dengan santai. Atau mungkin kalau emang lagi mau jalan-jalan, ya ke pantai bisa, untuk menikmati senja. Terus juga ada yang mau nonton, boleh banget. Atau yang mau ke KRI Teluk Kendari, Teman Pro 2. Ini kan udah beberapa hari ya, dibuka ya Teman Pro 2 ya. Kayak kemarin, kalau kemarin kan itu dari luar Padang. Kalau kali ini KRI Teluk Kendari, Teman Pro 2, yang bisa kamu naiki. Dan BTW, ini juga kalau mau nonton bioskop, beberapa jadwal yang untuk malam ya, karena tersisa malam atau besok bisa aja sih. Tapi aku info-innya yang malam hari ini aja. Kalau di mana namanya Basko City Mall, itu yang tersisa ada Spider-Man Brand New Day pukul 19.45. Terus juga ada di pukul 18.35, ada juga di 18.05, 20, 24.05, 21. Pokoknya malam hari ini masih tersisa Teman Pro 2. Terus kalau di CGV itu ada Harusnya Horror. Kamu tahu Harusnya Horror dari siapa Teman Pro 2? Yang dari Reza Arab sama A.A. Klen itu. Itu lagi tayang di bioskop di CGV Padang dekat Pasar Baru ya. Ya enggak sih kalau enggak salah. Di sini loh Teman Pro 2, ya Raya Padang. Kota Padang Sumatera Barat. Iya, Pasar Baru betul kan. Masih menghafal jalan-jalan di sini. Sama juga Spider-Man Brand New Day masih terus di ODC, masih diputarkan pukul 21 lewat 15 menit nanti ya. Aduh. Mana ya Spider-Man Brand New Day di ODC? Di ODC Spider-Man Brand New Day. Nonton lagi? Enggak, nonton lagi? Enggak. Sumpah dah, enggak tahu kenapa aku tuh kayak mau coba menonton lagi di ODC, tapi sayang uang ya Teman Pro 2. Karena feel-nya udah dapat ya, udah kerasa dan juga udah terspoiler sendiri dengan apa yang sebelumnya udah aku tonton di ODC di XX1 pas Plaza Andalas itu sih. Tapi emang untuk feel-nya itu mungkin beda ntar kalau sama si Givi. Makanya, nah kalau di Padang sendiri nggak ada ya yang khusus IMAX Teman Pro 2. Tapi kayaknya si Givi masih bisa gitu kan, untuk layarnya lebih besar. Masih dipikir-pikir dulu ya. Nantilah, pokoknya itu untuk kamu semua yang mau mengisi waktunya sama pasangan atau sama cem-ceman kamu. Cem-ceman gak sih? Tuhan. Ada kado untuk ibu juga, ini untuk keluarga nih. Kamu mau ngajak ibu kamu, boleh. Ayah kamu, boleh. Kakak kamu, boleh. Kalau ini di Plaza Andalas XX1 Teman Pro 2. Terus Deep Water itu juga ada. Kalau yang tadi di Basko itu terakhir tadi sore kayaknya, gak salah. Sama Spider-Man Brand New Day, sama juga Jangan Buang Ibu, dan di Odyssey lagi-lagi. Last Transmart Padang itu ada horror Sajen Satu Suro. Ada juga Andai Waktu Bisa Diulang Kembali pukul 18.50, bentar lagi ya. Kado untuk ibu juga 18.30 sama 20.20. Deep Water juga, dan Spider-Man Brand New Day. Aku mau tahu dong Teman Pro 2, menurut kamu, penilaian kamu untuk Spider-Man Brand New Day. Entah kenapa aku tuh, kalau Marvel, ya gak semuanya aku ikutin, tapi emang Marvel yang universe kemarin, cinematic yang pertama, dua, dan ketiga tuh kan seru banget. Tapi untuk yang kayak personalnya, per individunya, superhero one by one-nya, gak semuanya aku ikutin. Makanya, apalagi Spider-Man yang Tom Holland yang kedua kalau gak salah tuh yang aku tonton. Kedua apa ketiga ya? Masih No Way Home. Yang terakhir kayaknya, trilogi terakhirnya tuh. Ya itulah dia Teman Pro 2. Ntar lu bentar Teman Pro 2 lagi-lagi nih mau batuk dulu ya.
Nah, selain nonton film, kamu juga bisa mengisi waktu kamu malam hari ini ke Padang Gastronomy Market Day 2 pagi sampai malam dari tadi pagi. Nanti terakhir jam 22 waktu Indonesia Barat. Masalahnya ada Padang Harmony Festival juga, tapi beda daerah, beda tempatnya, di Pantai Cimpago. Kalau Padang Gastronomy Market itu di Batang Arau. Nah, kalau aku emang tujuannya kayaknya ke gastronomi dulu deh, karena penasaran nih. Aku kan suka banget sama kulineran. Lebih kuliner sih, lebih ke makanan. Suka makan aja sih. Kalau gue tadi pagi ya, donor darah ini udah terakhir tadi jam 9 sampai jam 16. Aduh, selaju sampan, belum sempat juga Padang Harmony Festival. Kalau besok, ini untuk yang mengikuti Bomran, gimana nih? Apakah memang sudah waktunya beristirahat sore hari ini biar besok udah prepare, siap banget mental sama fisiknya? Hati-hati ya semua ya, jangan dipaksakan. Karena udah ada beberapa berita kan, mungkin yang mengikuti event run di Jakarta. Yang pasti jaga fisiknya, kondisinya, semoga semuanya dalam keadaan sehat. Dan pastikan untuk atribut perlengkapannya. Karena memang lari ternyata untuk kayak sepatunya aja itu harus khusus teman pro 2. Dengan harga ada yang terjangkau, tapi kan juga kualitas, harga itu menentukan kualitas. Nah, itu dia. Hari Minggu besok Bomran Talks on Test masih dengan Padang. Ah, apa besok aja ya ke Padang Gastronomy Market ya, karena ini aku bakal pulang malam banget nih. Besok kan sore masih dapat lah kebagian, tapi enggak apa-apa. Untuk menikmati malam malam Minggu. Kalau sendiri sih udah biasa ya, sendiri malam mingguan. Naik sepeda lagi, jalan-jalan. Ya, Jonas namanya itu, mau bro 2 ya. It's okay. Lanjut lagi donor darah. Ini day 4 ya, hari Minggu nanti, 9 Agustus. Sama Exploria Padang. Nah, ini juga kayaknya kamu harus tonton nih, teman bro 2. Siti Nurbaya Orchestra and Band di Kota Tua. Oke lah, kalau gitu. Sudah jam 17.53 menit waktu Indonesia Barat juga. Sudah waktunya aku pamit undur diri dari ruang dengar kamu semuanya. Terima kasih yang setia mendengarkan Pro 2 Padang dimanapun kamu berada. Ketawa-ketawa dong ya, aku teman Pro 2 sore hari ini. Ini masih agak terlena ini dengan rasa gatel geli-geli di tenggorokan. Ya ampun. Bener-bener penasaran, kenapa sih? Kamu pernah gak sih ngerasain teman produk, atau pernah gak kamu sukses ketika lagi flu, pilek, itu ngucur terus tuh aliran air dari dalam hidung, tapi kamu udah minum vitamin, terus minum obat, akhirnya sukses tuh, hilang tuh flu-nya. Atau kamu orang yang tipenya flu-nya udah hampir menghilang, ya kurang lebih 50% lah, ditambah tiba-tiba jadi batuk, gatel tenggorokannya. Oke, kalau gitu udah sampai situ aja curhatnya Fathan. Kamu bakal ditemenin lagi sama rangkaian hiburan lainnya, lagu-lagu yang seru pastinya menemani malam hari sampai jam 19. Karena habis ini bakal jazz music aja. Setelah itu kamu bakal ditemenin sama Icin di malam hari ini. So, teman Pro 2, sampai jumpa. Bye-bye semuanya. Selamat berakhir pekan. Have fun dan bahagia selalu. Fathan Mubina, peace out.

2, kita akan bergabung dengan Programa 1 RRI Padang guna mengikuti pengajian ayat suci Al-Quran serta bimbingan rohani agama Islam untuk hari ini.

0: صدق الله العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan sungguh dalam Al-Quran ini telah kami jelaskan berulang-ulang peringatan agar mereka selalu ingat. Tetapi peringatan itu hanya menambah mereka lari dari kebenaran. Katakanlah Muhammad, jika ada Tuhan-Tuhan di sampingnya, sebagaimana yang mereka katakan, niscaya Tuhan-Tuhan itu mencari jalan kepada Tuhan yang mempunyai arasy. Maha suci dan maha tinggi Dia dari apa yang mereka katakan, luhur dan agung, tidak ada bandingannya. Langit yang tujuh, bumi dan semua yang ada di dalamnya bertasbih kepada Allah, dan tidak ada sesuatu pun melainkan bertasbih dengan memujinya. Tetapi kamu tidak mengerti tasbih mereka. Sungguh, Dia Maha Penyantun, Maha Pengampun. Dan apabila engkau Muhammad membaca Al-Quran, kami adakan suatu dinding yang tidak terlihat antara engkau dan orang-orang yang tidak beriman kepada kehidupan akhirat. Dan kami jadikan hati mereka tertutup dan telinga mereka tersumbat agar mereka tidak dapat memahaminya. Dan apabila engkau menyebut Tuhanmu saja dalam Al-Quran, mereka berpaling ke belakang, melarikan diri karena benci. Ibnu Syihab Rahm menerangkan bahwa kedua ayat ini diturunkan berkenaan dengan ejekan kaum musyrik Quraisy ketika setiap kali dibacakan ayat-ayat Al-Quran dan diajak memeluk Islam oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengejek, "Hati kami telah tertutup dan telinga kami tersumbat untuk menerima ajaranmu. Antara kami dan kau terdapat dinding yang kukuh." Hadis ini riwayat Ibnu Mu'adzir. Kami lebih mengetahui dalam keadaan bagaimana mereka mendengarkan sesuatu. Mereka mendengarkan engkau Muhammad, dan sewaktu mereka berbisik-bisik, yaitu ketika orang zalim itu berkata, "Kamu hanyalah mengikuti seorang laki-laki yang kena sihir." Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pendengar RRI Padang yang berbahagia, puji dan syukur marilah kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita bersama. Alhamdulillah sampai hari ini kita masih bisa menikmati hidup dan kehidupan kita. Salat dan salam marilah kita kirimkan buat baginda Rasulullah yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun tema tausiah kita hari ini adalah Allah itu sesuai dengan prasangka hamba-Nya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis qudsi yang berbunyi, "Ana inda zanni abdi bi." Aku sesuai prasangka hamba-Ku kepadaku. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dari hadis ini, kita pahami bahwa Allah dengan hambanya sangat dipengaruhi oleh prasangka dan keyakinan hati manusia. Bila seorang hamba berbaik sangka kepada Allah, yakin kepada Allah, maka Allah akan mewujudkan sesuai dengan keinginannya. Sebaliknya, bila hambanya berburuk sangka, merasa Allah tidak akan menolong atau tidak adil kepadanya, maka hal itu kembali kepada dirinya sendiri. Husnuzon kepada Allah bukan hanya sikap mental, tapi ini merupakan bentuk akidah yang mempengaruhi doa, ibadah, dan perjuangan hidup manusia. Hadis ini merupakan dasar bahwa Allah memperlakukan hambanya itu sesuai dengan sangkaan baik atau buruk yang mewujud di hati manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Ali Imran ayat 139 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Karena itu, janganlah kamu merasa lemah dan bersedih hati. Kamu paling tinggi derajatnya jika kamu orang-orang yang beriman. Ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa orang yang beriman itu harus yakin kepada pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin pendengar RRI yang berbahagia, ada beberapa bentuk husnuzon kepada Allah dalam kehidupan kita sehari-hari. Pertama adalah husnuzon saat berdoa. Artinya, kita meyakini bahwa doa yang kita panjatkan, doa yang kita mohonkan kepada Allah, pasti didengar dan dikabulkannya. Meskipun bentuk pengabulan itu bisa berupa beberapa hal. Ada kalanya Allah kabulkan doa yang kita panjatkan tadi langsung. Dikabulkan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Boleh jadi doa yang kita panjatkan tadi diganti Allah dengan yang lebih baik. Atau mungkin doa yang kita panjatkan kepada Allah tadi disimpan sebagai pahala. Dan mungkin jadi doa yang kita panjatkan kepada Allah tadi dibalas Allah menjadi penolak musibah atau bala terhadap diri kita. Yang kedua, husnuzon dalam musibah. Artinya kita berprasangka baik kepada Allah dalam menghadapi musibah. Orang yang beriman, dia akan yakin bahwa setiap ujian itu adalah tanda kasih sayang Allah kepadanya. Dia meyakini bahwa ada hikmah di balik setiap kejadian atau peristiwa yang dialaminya. Dan dia meyakini bahwa Allah memberikan musibah atau ujian kepadanya itu tidak melebihi dari kemampuan hambanya. Artinya, musibah ataupun ujian yang diberikan Allah kepadanya itu telah sesuai dengan kesanggupan dia sendiri. Sebagaimana ya firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 286 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Sungguhnya Allah tidak membebani seseorang kecuali sesuai dengan kesanggupannya. Kemudian yang ketiga adalah husnuzon dalam usaha. Dalam berusaha, kita harus selalu berprasangka baik kepada Allah. Karena dengan husnuzon atau berprasangka baik kepada Allah akan mendorong kita untuk lebih bersemangat dalam berusaha. Kita yakin usaha kita ini nanti akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga akan membuat kita tidak mudah putus asa atau pesimis. Dan yang lebih penting lagi, kita yakin bahwa urusan rezeki itu adalah Allah yang mengaturnya. Namun rezeki itu tidak datang dengan sendirinya, tapi harus dijemput dengan ikhtiar yang halal dan bersungguh-sungguh untuk mendapatkannya. Rezeki itu telah ditakar, telah diatur oleh Allah. dan tak akan pernah tertukar. Hal ini membuat kita lebih optimis dalam berusaha dan berikhtiar. Kemudian yang keempat adalah husnuzan dalam taubat. Kita yakin bahwa Allah itu Maha Pengampun apapun dosa kita, asalkan kita bertobat dengan tobat yang sebenar-benarnya atau tobatan nasuha, maka Allah akan mengampuninya selama kita hambanya itu kembali kepadanya. Hadirin yang berbahagia, dapat kita ambil kesimpulan bahwa berbaik sangka kepada Allah adalah sumber kekuatan batin. Dengan berprasangka baik akan melahirkan keberanian, melahirkan ketenangan dan optimisme dalam menjalani usaha atau ikhtiar. Dan siapa yang yakin Allah akan menolongnya, maka pertolongan itu akan datang dengan cara yang tidak disangka-sangka. Karena itu, mari kita memperbaiki hati kita. Karena itu, mari kita memperbaiki hati kita, membangun keyakinan dan menjaga hubungan dengan Allah dengan berprasangka yang baik kepada Allah. Karena Allah benar-benar sesuai dengan prasangka hambanya. Demikian saja, semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Pendengar dimanapun Anda berada, tepat pukul 18.30 menit waktu Indonesia Barat, saatnya sama-sama kita dengarkan seruan azan maghrib untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya.

diriwayatkan dalam kitab Sahih Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa mengajak menuju hidayah, maka baginya pahala sebagaimana orang yang mengamalkannya. Pahala-pahala mereka tiada mengurangi sedikit pun dari pahalanya. Dan barang siapa mengajak menuju kesesatan, maka baginya dosa sebagaimana dosa orang yang mengikutinya. Dan dosa tersebut tidak mengurangi sedikit pun dosanya."

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Mercusuar adalah menara dengan cahaya terang di bagian atas. Mercusuar terletak di tempat-tempat penting. Dengan adanya mercusuar, kapal diuntungkan karena dapat menghindari jalur berbahaya seperti wilayah karang di laut. Mercusuar juga dapat menentukan lokasi dan arah pelayaran, sehingga kapal laut tidak karam karena terdampar atau menabrak di perairan dangkal dan tersesat karena jalur berbahaya. Fungsi utama mercusuar adalah untuk memperingatkan kapal mengenai tempat yang berbahaya dan membantu navigasi kapal dalam menentukan lokasi dan arah. Mercusuar memperingatkan tempat berbahaya di laut seperti batu karang, ombak kuat, perairan dangkal, dan lalu lintas kapal padat yang rawan kecelakaan. Mulanya mercusuar menggunakan batu bara dan kayu untuk api, serta menggunakan lilin dan sekam. Cara kerja mercusuar tidak sederhana memantulkan cahaya ke laut loh, namun dengan cara memantulkan cahaya vertikal ke permukaan horizontal. Permukaan horizontal tersebut ditempelkan pada sebuah lensa raksasa yang disebut dengan lensa Fresnel. Lensa Fresnel berfungsi memantulkan cahaya dalam bentuk sinar. Lensa tersebut akan berputar secara terus-menerus dengan searah jarum jam, sehingga seberkas cahaya akan mudah terlihat walau dalam kondisi cuaca yang berkabut.

0: Dari kemarin-kemarin, head comment-nya nyakitin banget sih.
1: Hai semua, aku minta maaf ya kalau kontenku jelek dan merusak hari kamu.
2: Mulai, caper. Komen lagi ah. Sana, nyemplung ke laut aja. Biar orang kayak lu gak ada lagi di dunia ini.
3: Cyberbullying, kejahatan yang tidak hanya merusak jiwa, tapi juga menghancurkan mimpi.
4: Apa memang kontenku konten gak jelas? Kalau begitu, mimpiku jadi seorang konten kreator harus kuakhiri. Begitu juga dengan hidupku.
3: Terkadang, tindakan yang kita lakukan di dunia maya memiliki dampak di kehidupan nyata. Cyberbullying bukan hanya sekedar melukai hati, namun juga bisa merenggut nyawa. Stop cyberbullying.

Pukul 19 lewat 1 menit waktu Indonesia Barat, waktunya untuk Info Pro 2. Kementerian Ekonomi Kreatif, Kemenekraf Republik Indonesia menyiapkan program workshop pengembangan sektor fashion di Kota Padang Panjang, Sumatera Barat sebagai upaya meningkatkan kapasitas pelaku usaha dan memperkuat daya saing industri kreatif subsektor fashion di daerah tersebut. Sebagai tindak lanjut, tim Direktorat Fashion Kemenekraf yang dipimpin Maudi melakukan survei lapangan dan audiensi dengan Ketua Dekranasda Kota Padang Panjang, Maria Veronica Hendri di Hotel Rangkayu Basa Guno, memetakan potensi daerah sebelum pelaksanaan program.

Musiknya Teman Pro 2. Kepala Badan Pusat Statistik BPS Sumatera Barat Nurul Hasanuddin kepada RRI mengatakan pertumbuhan ekonomi Ranah Minang secara year on year pada triwulan 2 2026 mampu tumbuh sebesar 4,54%. Dari sisi lapangan usaha, sektor penyediaan akomodasi dan makan minum tercatat mengalami pertumbuhan tertinggi dengan pengaruhnya terhadap pertumbuhan pada periode dimaksud mencapai 17,57%. Dari sisi pengeluaran, BPS mencatat pertumbuhan ekonomi Sumbar utamanya masih ditopang kinerja ekspor luar negeri yang tumbuh sebesar 13,01% serta pengeluaran konsumsi pemerintah yang meningkat sebesar 9,84% untuk perbaikan infrastruktur pasca bencana.

Informasi terakhir, Toman Pro 2, pelatih AC Milan Ruben Amorim memastikan tim asuhannya tidak menerapkan sistem permainan yang kaku, melainkan mengusung pendekatan fleksibel dengan berbagai variasi permainan. Pernyataan tersebut disampaikan Amorim saat menanggapi pertanyaan mengenai strategi yang akan diterapkannya sebagai pelatih baru AC Milan. Pelatih asal Portugal yang bergabung dengan klub raksasa Serie A pada Juni itu menjelaskan bahwa mengandalkan sistem yang kaku dengan hanya menerapkan satu formasi bukanlah pendekatan yang tepat dalam menghadapi pertandingan. Menurutnya ada banyak cara untuk membangun serangan, begitu pula di setiap tim memiliki gaya bermain yang dapat berubah selama pertandingan. Demikian Info Pro 2 pukul 19.00 malam hari ini.

Dari kawasan Sudirman 12 Padang 90,8 FM Prodiwa, teman terbaik kamu. Hai teman Prodiwa, selamat malam. Ketemu lagi sama aku Icin di station yang sama 90,8 Prodiwa, teman terbaik kamu. Kita bakal ada di pause and play dulu teman Prodiwa udah dan Uni yang lagi dengerin aku di streaming rri.co.id atau di aplikasi RRI Digital. Tonton apa yang kamu dengar. And we are here till drop. Kenapa aku bilang till drop? Karena sampai jam 12 malam kita bakal standby nemenin kamu terus nih teman Pro 2. Pokoknya dengerin aku terus ya, karena ada playlist yang kamu banget juga malam hari ini. So enjoy our playlist and enjoy our on air time.

0: Lampu merah diterobos, dilarang muter balik, tapi tetap ada yang nekat. Alasannya sih klasik. Ah, kita cuma bentar kok. Atau, mumpung gak ada polisi. Padahal, rambu lalu lintas itu dipasang bukan buat pajangan atau ujian SIM. Rambu itu pembatas antara selamat sampai rumah atau pindah tidur di rumah sakit. Jalan raya bukan milik kita sendiri. Yuk hargai hak pengguna jalan lain dan patuhi rambu lalu lintas. Biar lambat, asal selamat.
1: Anda termasuk orang yang suka ada rusa? Huh? Tahukah Anda, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, ada rusa artinya orang yang meminjam sesuatu, seperti uang atau barang, tetapi tidak ada kemauan untuk mengembalikan barang tersebut. Sehingga apa yang dipinjam akhirnya tidak pernah dikembalikan dan menjadi hak milik orang tersebut.
2: Oh no!
3: Lagi santai di sore hari,

90 Kamadamer FM Pro 2, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Oke, di informasi pertama kali ini aku mau ngasih tahu kamu semuanya, ada yang dapat pukulan telak di Amerika Serikat. Bukan orang, bukan barang, tapi ini aplikasi. Bukan aplikasi, ini tuh apa ya istilahnya ya, induknya aplikasi Meta. Kamu tahu Meta kan? Nah, Meta dapat pukulan telak di Amerika Serikat. Ini istilah ya, teman Pro 2. Nah, gimana ceritanya? Ya, ini karena pengadilan New Mexico memerintahkan induk Facebook dan Instagram ini untuk bayar senilai 567 juta US dollar atau sekitar 10,12 triliun rupiah. Sekaligus untuk menerapin sejumlah perubahan untuk melindungi pengguna remaja. Nah, kenapa tuh kira-kira? Ternyata ini putusan yang dijatuhkan hari Kamis kemarin dan ini jadi tahap kedua dari perkara yang menuding Meta ikut menyebabkan kerugian terhadap kesehatan mental anak-anak lewat desain Facebook dan Instagram. Walaupun sebelumnya juri sudah menyatukan hukuman senilai 375 juta US dollar dalam tahap pertama kasus yang sama, makanya total kewajiban finansial Meta itu di perkara tersebut mencapai 942 juta US dollar atau sekitar 16,8 triliun, teman Pro 2.

0: Bu, jangan pakai di sini.
1: Lah, bentar aja aku bang.
0: Tapi Bu.
1: Loh, loh, mana mobilku? Aduh bang, bang, mobilku bang di sini tadi mana bang?
0: Nah kan Bu, Ibu nggak lihat, udah ada rambu-rambu kalau dilarang parkir di sini. Kan jadi diderek mobil Ibu. Makanya Bu, jangan parkir sembarangan.
1: Alamak.
2: Poro penderek saking telatah Banjarnegara, ugi poro tamu undangan kakung sono putri ingkang satu dat inurmata.
3: Masyarakat Jawa memiliki kebiasaan unik, yakni mereka menggunakan jari jempol ketimbang jari telunjuk untuk menunjuk arah. Namun, kenapa jempol? Pada dasarnya penggunaan jempol untuk menunjuk arah dianggap lebih sopan oleh masyarakat Jawa. Tidak sebatas pada kesopanan, bahkan terdapat makna simbolis dalam menunjuk dengan jempol. Menurut kepercayaan masyarakat Jawa, jempol melambangkan kekuatan dan keberanian. Selain itu, penggunaan jempol juga menunjukkan rasa hormat kepada orang yang diberi arah, dan itu sudah menjadi kebiasaan turun-temurun atau dalam budaya Jawa kebiasaan menghormati sesama manusia.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Cara durhaka atau berani melawan orang tua merupakan hal yang membuat Allah marah. Hingga dalam Al-Quran pun tertulis, jangan sampai seorang anak mengucapkan kata ah kepada orang tua. Sebagaimana dalam surah Al-Isra ayat 23 yang artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan ah, dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka

Kita semua tahu bahwa Indonesia adalah negeri yang kaya akan keindahan alam dan keberagaman budaya. Namun, yang membuat kita benar-benar luar biasa adalah semangat juang dan persatuan kita sebagai bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga ke Pulau Rote, kita semua adalah satu. Bersama-sama, kita telah melewati berbagai tantangan. Dari pandemi hingga bencana alam. Kini saatnya kita bangkit dan melangkah menuju Indonesia emas. Mari kita bangkit berjuang bersama dan membangun masa depan yang lebih baik untuk kita semua. Bangkit untuk Indonesia emas.

Tahukah Anda mengapa dokter saat operasi menggunakan pakaian hijau? Berikut ada beberapa alasan praktis dan psikologis. Yang pertama, kontras dengan darah. Pakaian hijau memberikan kontras yang baik dengan warna merah darah, sehingga memudahkan dokter dan staf medis untuk melihat dengan jelas saat melakukan prosedur bedah. Hal ini memungkinkan mereka untuk memperhatikan detail yang penting dan menghindari kesalahan yang dapat terjadi karena kebingungan visual. Yang kedua, pemurnian dan kebersihan. Pakaian hijau dalam ruangan operasi sering dekali diasosiasikan dengan kebersihan dan sterilisasi. Ini memberikan rasa percaya diri kepada pasien dan staf medis bahwa lingkungan operasi telah dijaga kebersihannya sebaik mungkin untuk mencegah infeksi dan komplikasi. Ketiga, mengurangi kelelahan mata. Warna hijau cenderung menenangkan mata, terutama dalam situasi yang menuntut konsentrasi tinggi seperti operasi. Dengan memakai pakaian hijau, dokter dan staf medis dapat mengurangi kelelahan mata dan tetap fokus pada tugas mereka selama prosedur bedah yang panjang. Dan yang keempat, tradisi dan standar praktik. Penggunaan pakaian

90,4 FM Pro 2, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Udah jam 8 malam, ini saatnya kata untuk rewind dulu ya. Di sejam rewind sampai di jam 9 nanti, teman Pro 2, kita bakal ngobrol-ngobrol tentang yang patut diobrolin di sejam rewind. Yes, tapi ada playlist one hour yang isinya Niki semua. Makanya kita bakal ngegibahin Niki di sini, Niki Zevanya pastinya. Jadi jangan kemana-mana teman Pro 2, I'll be back after this.

90 kamu dapat FM Pro 2, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Okay, you are listening Nicky Zevanya, You'll Be In My Heart, salah satu lagu favorit aku dari Nicky ya, teman Pro 2. Okay, jadi Nicky ini lahir, seumuran sama aku ternyata, 24 Januari 1999, belibet banget ngomongnya. Nama panggungnya Nicky, N-I-K-I, caps lock semua. Dia penyanyi dan penulis lagu asal India, populer banget di Spotify, lebih dari 4,6 miliar pemutaran. Dia ternyata artis Indonesia juga yang pertama masuk ke top 15 global di Spotify dengan jumlah pendengar monthly listeners itu sebanyak 22,8 juta pendengar. Wow, keren banget. Jadi gimana sih ceritanya awalnya Nicky bisa sampai jadi penyanyi? Jadi namanya itu Nicole Zevanya. Dia dibesarkan di Jakarta. Emang udah dari kecil tuh suka musik R&B era 1990-an kayak Destiny's Child, Aaliyah, karena pengaruh ibunya. Akhirnya dia sekolah di Pelita Harapan Lipo Village di Tangerang. Dan di masa sekolah Nicky tuh populer banget sama cover dan lagu asli karyanya di YouTube yang udah raih lebih dari 40 ribu subscriber. Nah, untuk karir profesionalnya, Nicky rilis lagu Polaroid Boy dan Anaheim secara independen di 2016. Oh, ternyata Anaheim 2016 dan 2017, you have to know this, teman Pro 2 ya, udah dan uni juga. Di 2017, Nicky pindah ke Nashville, Amerika Serikat. Dan dia belajar seni musik di sana, di sebuah universitas. Sambil dia rilis lagu See You Never and I Like You. Ini enak banget juga lagunya. Di bawah label rekaman asal Amerika Serikat, 88 Rising sebagai penyanyi. Bayangin, keren banget kan teman Pro 2. Dan Nicky, waktu diwawancara sama Kompas.com, dia bilang dirinya diundang sama Rich Brian untuk gabung ke label 88 Rising setelah Brian dengar lagunya di YouTube dan mengontaknya langsung. Akhirnya dia rilis lagu Vintage di 2 Mei 2018, jadi single pertama dari EP-nya bertajuk Zephyr, teman Pro 2. Di 23 Mei 2018, EP tersebut bilang kalau Zephyr ini terinspirasi dari kisah asmara kaula muda dan itu lebih mudah dicerna katanya karena relate sama semua orang.

0: Petani kita bekerja keras di ladang. Para tenaga medis terus berjuang di garis depan. Dan para pengusaha menciptakan inovasi yang mendunia. Semua ini adalah bagian dari upaya kita untuk membangun Indonesia yang lebih maju dan sejahtera. Kita harus bangga dan terus mendukung generasi muda, karena merekalah harapan kita untuk masa depan. Dengan pendidikan yang kuat, teknologi yang canggih, dan semangat pantang yang menyerah, kita bisa mencapai Indonesia Emas 2045. Indonesia, kita bisa! Mari kita buktikan bahwa dengan persatuan dan kerja keras, kita mampu mencapai impian kita bersama.
1: Kambing sate.
2: Guys, sate bakar yang gosong seringkali dianggap sebagai tanda bahwa sate tersebut sudah matang dengan sempurna. Namun tahu tidak, di balik itu ada sejumlah risiko kesehatan yang perlu diwaspadai. Penasaran kan? Ternyata proses pembakaran yang tidak tepat dapat menghasilkan zat-zat berbahaya seperti hidrokarbon aromatik polisiklik atau PAH dan amina heterosiklik alias HCA. Kedua zat kimia ini terbentuk ketika lemak dan jus dari daging menetes ke bara api, kemudian mengering dan menempel pada permukaan daging. Konsumsi berlebihan kedua zat ini mengakibatkan peningkatan risiko kanker, terutama kanker saluran pencernaan. Serem kan? Nah, selain risiko kanker, konsumsi sate yang gosong dapat berkontribusi pada gangguan sistem pencernaan. Karena daging yang terlalu gosong atau hangus sulit dicerna oleh tubuh akibat struktur kimianya yang berubah. Keadaan ini dapat menyebabkan peradangan pada dinding usus dan gangguan pencernaan yang mengakibatkan tubuh sulit menyerap nutrisi penting dari makanan lain yang dikonsumsi bersamaan. Mau aman, pastikan proses pembakaran yang benar dengan menjaga jarak antara daging dan sumber api untuk menghindari pembakaran langsung. Selain itu, memutar sate secara teratur dan menggunakan bumbu marinasi yang mengandung antioksidan seperti jeruk nipis atau bawang putih dapat membantu mengurangi pembentukan zat berbahaya saat menikmati sate bakar.
3: Satu tase, satu sate, tujuh sutuk.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

90,6 FM Pradua, teman terbaik kamu, teman Pradua. Lanjut ya, Niki ternyata udah punya album studio 3. Ada Moonchild yang rilis 10 September 2020, ada Nicole yang rilis 12 Agustus 2022, ada Bass yang juga rilis 9 Agustus 2024. Terus album ininya ada Zephyr and Wanna Take This Downtown. Untuk single ada banyak teman produ, ada Anaheim, See You Never, I Like You, ada Chili, ada Vintage, ada Lucky, ada Indigo, Sugar Plum, Elegy, Switchblade yang tadi kamu dengerin, ada Loose, ada Celine, ada Halfway Weather yang lagi ongoing kamu dengerin, Every Summer Time juga udah aku puterin tadi, ada Before, ada Ocean and Engines, High School in Jakarta, 24 yang bakal kita puterin abis ini, Too Much of a Good Thing, Blue Moon and Tsunami, teman produ. Lagu yang masuk tanggal lagu tuh salah satunya ada lagu Take a Chance with Me. Kamu tahu lagunya viral banget di 2022 kemarin ya. Nah, untuk penampilan-penampilan, dia udah pernah tour di Nicole World Tour dan Bass World Tour. Dia juga jadi musisi pemuka di Taylor Swift opening performance ya, di The Red Tour 2014, Rich Brian Australia and New Zealand Tour 2018, Halsey Hopeless Fountain Kingdom World Tour Asia 2018, ada Back of My Mind Tour with Her di Santa Barbara CA 2021. Wow, keren banget Niki, dan udah kemana-mana ya. Dia emang musisi, salah satu musisi Indonesia favorit aku banget, karena karirnya nggak bukan main, teman produa, udah jauh melanglang buana kemana-mana. Ya udah, kita puterin dulu lagu 24 from Niki.

0: Gagah bener, motor baru bro. Mewah banget lagi kelihatannya.
1: Jelas bro, Honda Vario 125. Desain menarik dengan garis tegas, beda sama yang lain.
0: Kuat buat mudik jauh sama naik tanjakan gak bro?
1: Aman, mesinnya SOHC, single overhead camshaft. Lalu ada juga teknologi ESP, Enhanced Smart Power. Teknologi eksklusif Honda yang sudah disempurnakan, kinerjanya makin mantap. Nah, ditambah bensin hemat, per liternya bisa tembus 51,7 km.
0: Kalau bagasi?
1: Bagasinya 18 liter bro, bisa muat banyak.
2: Honda Vario 125, mewah, irit, berkelas, kendaraan handal pilihan Anda. Cek promonya di Menara Agung, Jalan Veteran nomor 30 Padang.

0: Bayu, lihat deh, banyak banget sampah di sini. Gak enak dilihat ya?
1: Ah, biasa aja sih. Kan taman emang tempat sampah.
0: Tapi bukan berarti kita boleh buang sampah sembarangan, Bayu. Apalagi sampah plastik. Plastik itu kan sulit terurai dan mencemari lingkungan.
1: Emangnya kenapa sih? Kan plastik udah jadi bagian dari kehidupan kita.
0: Memang benar. Tapi plastik yang berlebihan dan tidak dikelola dengan baik itu bisa membahayakan lingkungan loh. Plastik bisa mencemari tanah, air, dan laut. Bahkan plastik bisa dimakan oleh hewan dan membahayakan keselamatan mereka.
1: Wah, aku baru tahu itu. Terus gimana dong solusinya?
0: Kita harus mengurangi penggunaan sampah plastik dan mengelola sampah plastik dengan baik. Kita bisa menggunakan tas kain, botol minuman isi ulang, dan sedotan bambu. Nah, kita juga bisa memisahkan antara sampah plastik dan mendaur ulangnya.
1: Oke deh, aku mulai paham sekarang.
2: Tahukah Anda, sampah plastik adalah salah satu masalah lingkungan terbesar saat ini. Mari kita jaga bumi kita dengan mengurangi penggunaan plastik dan mengelola sampah plastik dengan baik. Bersama, kita bisa mewujudkan bumi yang lebih bersih dan lestari. Kurangi plastik, selamatkan bumi.

0: Sama Cio ganti-ganti.
1: Yuk ganti kan, ganti-ganti.
0: Ada yang lain kan?
1: Ini sepagi tuh hari ya. Ini kita sepagi, ini juga sepagi.
0: Cio sabar, tahan-tahan.
1: Ini mana sih kayaknya?
0: Parum, bagaimana?
1: Ini gas.
0: Oke, gas.
2: Welcome to the Epo Party.

90.4 Damar FM Pro 2, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Oke, balik lagi di malam minggu Kopsteng kita, kopi setengah ya. Jaga malam, jangan galau malam-malam, teman Pro 2. Malam hari ini kita pengen bahas, seperti biasa kalau malam minggu tuh temanya adalah relationship. Nah, tadi tuh aku sempat tanya sama teman-teman live di TikTok. Jadi kamu bisa nonton aku sambil siaran di @RRI Pro 2 Padang ya, teman Pro 2, RRI _ Pro 2 Padang. Kalau aku sih malam hari ini temanya itu, pernah gak sih kamu ngerasa tuh ngerasa dekat sama seseorang tapi ternyata hubungan kalian tuh gak ada arah yang benar, maksudnya gak ada kejelasan, gak ada status, atau kalau bahasa kerennya situationship. Nah, buat kamu yang pernah ada di situationship, itu rasanya gimana sih? Menyakitkan kah? Atau kayak, ya, this is what I want, ini aku mau buat udah dan unik kali ya, Gen Z semuanya. Atau malah kalian kayak, ya normalnya yang secukup-cukupnya aja gak sih, teman Pro 2? Cewek, cowok jadi bingung karena cewek bingung. Boleh, nah masuk tuh, HTS kan biasanya dipenuhi dengan cowok-cowok bingung atau cewek-cewek bingung kan, ya kan? Kayak, pasti tanya, kita ini apa? Terus jawabannya, ya kita jalanin dulu aja ya. Jawaban klasik itu lagi, jawaban klise itu lagi. Udah deh ya, in this economy era tuh kita perlu kejelasan, kita perlu kepastian ya. Ya gak sih? Ya kan? Di zaman sekarang saat orang-orang tuh udah pada punya Gen Z, ada yang udah menikah, ada yang udah tunangan, ada yang udah punya anak bahkan, tapi kita masih belum nemu nama hubungan kita ini apa. Sedih banget kak, sedih banget gak sih teman Pro 2? Makanya buat kamu yang mau sharing tentang HTS kamu ya, boleh banget teman Pro 2 share di 0751274082 atau di 08116655908. Ya gitu deh ya, kalau gak ada status ya kadang statusnya palsu.

0: Aduh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
1: Kamu kenapa, Tari?
0: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
1: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
0: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
1: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
2: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang!

0: Bapak? Bapak?
1: Apa? Orang lagi sibuk. Ayo. Ayo. Ayo. Ah, kalah lagi.
0: Bapak kok main judi lagi?
1: Tidak macet. Bapak cuma lihat-lihat putaran saja.
0: Ah, alasan.
1: Hus, kau diam sudah. Macet, terus masak.
0: Sudah.
1: Makan ah. Wih, batu Ale. Huh? Macet, kenapa batu di atas meja semua ini?
0: Iya, aku makan batu sudah. Kau kasih uang di mana jadi? Kau hanya main judi saja toh. Stop, stop kau main judi. Jangan sampai saya kasih hilang namamu di kartu keluarga.
2: Berhentilah bermain judi online. Jagalah keutuhan rumah tangga dan keluarga Anda.

berkunjung ke Pulau Bali, tak lengkap rasanya jika tidak menonton tari kecak. Pada pementasannya, tari kecak banyak diminati oleh turis, baik dalam negeri maupun luar negeri loh, teman Pro2. Tapi, kamu tahu nggak bagaimana sejarah dari tari kecak? Tari kecak memiliki sejarah yang kaya dan menarik di Bali. Diciptakan pada tahun 1930-an oleh dua tokoh penting, yaitu Wayan Limbak, seorang seniman Bali, dan Walter Spice, seorang seniman Jerman yang tinggal di Bali. Tari kecak awalnya terinspirasi oleh ritual keagamaan Bali, khususnya ritual Sanghyang. Ritual Sanghyang sendiri merupakan tarian tradisional yang penarinya melakukan komunikasi dengan Tuhan atau roh para leluhur dalam kondisi tidak sadar. Maksud para penari yaitu menyampaikan harapan dan doa kepada masyarakat. Dalam perkembangannya, tari kecak mengalami perubahan menjadi sebuah pertunjukan tari yang menggambarkan cerita Ramayana. Di dalamnya, sekelompok pria bertelanjang dada duduk bersila dalam lingkaran sambil menggerakkan tangan dan tubuhnya sambil bersama-sama menghasilkan suara cak-cak-cak yang khas yang menggambarkan tentara kera dalam cerita Ramayana yang membantu Rama dalam pertempurannya melawan Rahwana. Tari kecak dikenal karena penggunaan vokal yang kuat tanpa menggunakan alat musik pengiring. Gerakan-gerakan yang kuat dan kohesif dari para penari menciptakan atmosfer yang dramatis dan memukau. Pertunjukan tari ini menjadi salah satu daya tarik budaya utama di Bali dan menjadi penting dalam menarik wisatawan dari seluruh dunia untuk menyaksikan keindahan seni budaya Bali.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

90,8 FM Pro 2, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Balik lagi di Kops Tank, Kopis Tangah. Masih ngebahas tentang pernah gak sih kamu ngalamin atau ngejalanin hubungan tanpa status. Jujur, dibilang pernah, pernah. Kalau aku pribadi ya. Tapi it's been a long time. Udah lama banget. Di tahun 2000 berapa ya itu ya? 19 kali ya. 19 apa 20 gitu. Nah itu sebenarnya dibilang HTS juga gak jelas juga sih, teman perdua, gak ada deklarasi atau gimana kalau ini adalah komitmen. Cuman ya terjadi begitu saja. Dan gak ada yang berani memastikan, gak ada, aku gak berani nanya, dia juga gak ngasih kejelasan. So it is what it is waktu itu, as it was. Nah terus sampai akhirnya aku mutusin untuk lost contact karena emang udah terlalu, udah too much aja, udah berlebihan banget. Dan kayaknya udah deh ya, kayak aku doang yang akhirnya nanti. Perempuan tuh kan gampang bawa perasaan ya, alias baper. Jadi kalau misalnya terus menjalani tanpa ada situasi yang jelas, itu ada masa capeknya juga. Ya kan, jujur cewek-cewek, I feel you. Ya sampai akhirnya lost contact dan aku ngerasa kayaknya better udahan. Maksudnya bukan udahan juga sih, emang kapan dimulainya, maksudnya komunikasinya diputus dulu. Kalau enggak, ini satu sama lain bakal terjebak di hubungan yang enggak ada kejelasan sama sekali. Tapi long story short, aku ketemu lagi sekitar selang waktu setahun apa 2 tahun kemudian. Ketemu gak sengaja aja, gak sengaja ketemu dan tatap muka. Ya biasa aja sebenarnya, nothing wrong. Tapi waktu itu tuh perasaan yang muncul seketika pas lihat dia tuh kayak bukan malu, bukan takut, tapi lebih ke hi, this is me yang pernah bisa dibilang dekat sama kamu, tapi kita gak tahu sama sekali kita itu apa waktu itu gitu. Kayak pengen ngomong, tapi ya yang muncul di mulut cuma oh hi gitu, apa kabar gitu doang. Seperti biasanya, selayaknya dua manusia yang udah lama gak ketemu lagi aja, bukan sebagai seseorang yang pernah bersama gitu, enggak. Karena gak ada sesuatu yang jelas juga dan gak bisa dibilang pernah bersama juga. Iya kan teman Pro 2, makanya bisa dibilang bingung. Jadi waktu itu bisa dibilang antara udahan atau gak udahan juga gak tahu ngomongnya apa, cuman ya berakhir begitu saja gitu.

0: apa ya? Kamu nyium juga enggak?
1: Iya Ninai, aku cium juga bau apa ya?
0: Tari, lihat deh. Itu di bawah banyak banget sampah. Pasti itu yang bikin bau.
1: Iya ya Nai, coba aja kalau orang-orang gak buang sampah sembarangan. Ya, pasti gak bikin bau gini.
2: Alangkah bijak jika kita tidak membuang sampah sembarangan. Selain dapat mengotori lingkungan, buang sampah sembarangan juga dapat mengakibatkan banjir dan aroma yang tidak sedap di lingkungan kita. Mari biasakan kelola sampah pribadi. Buanglah sampah pada tempatnya. Tanamkan dalam hati bahwa sampahku tanggung jawabku. Buanglah sampah pada tempatnya. Tanamkan dalam hati.

Mensana in corpore sano. Di dalam tubuh yang sehat, terdapat jiwa yang kuat. Tahukah Anda, istilah yang populer ini merupakan karya sastra penyair Romawi bernama Decimus Lunius Juvenalis, diciptakan abad kedua Masehi. Pada tahun 1861, seorang praktisi olahraga asal Inggris bernama John Holly mengangkat istilah ini menjadi moto gerakan hidup sehat di masyarakat Inggris. Mensana in corpore sano semakin digaungkan ketika pandemi COVID-19 melanda dunia pada akhir 2019. Para dokter maupun instansi kesehatan beramai-ramai menggencarkan kegiatan olahraga agar membantu menjaga imunitas tubuh. Jadi, sudahkah Anda berolahraga hari ini?

90,8 FM Pro 2, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Balik lagi di Kops Tank Kopi Setengah. Dan sekarang udah jam 10 malam. Waduh, jam 10 malam-malam kan pasti masih pada di jalan gak sih? Atau ada yang baru mulai keluar rumah? Well, telat banget kalau jam segini baru keluar rumah, karena udah jam 10 dan hitungannya udah lumayan malam sih ini, teman Pro 2. Walaupun kalau malam minggu jam 12 malam juga jalanan masih rame ya. Masih ngebahasin tentang yang tadi, udah dan uni semuanya, situationship alias hubungan tanpa status. Kayaknya ini jadi momok menakutkan. Tapi kalau sekarang tuh namanya cewek bingung, cowok bingung gak sih? Aduh, kalau gak yang cowok yang bingung atau gak ceweknya yang bingung, teman Pro 2. Nah, gimana tuh fenomena cowok bingung sama cewek bingung tuh akhir-akhir ini lagi kemana-mana ya, lagi fenomenal banget istilah ini. Menurut kamu gimana, teman Pro 2? Cewek bingung tuh pas kapan sih dia bisa dibilang bingung gitu? Tapi kalau cowok bingung, jawabannya udah pasti ketika ditanya kita ini apa, dia gak tahu. Atau cowok yang suka ghosting, atau cowok yang pasti tanya dia mau hubungannya tuh dibawa kemana, malah ngilang, malah jadi avoidant. Duh, udah deh, stop cowok bingung ya. Jadi cowok bingung, jadi orang yang berhadapan sama cowok bingung tuh juga membingungkan. Kayak kita mau ninggalin tapi kasihan, mau gak ditinggalin tapi hati malah kesakitan gitu kan, serba salah. Kalau kata Raisa mah, apalagi salahku. Kalau emang gini deh, cowok bingung tuh juga berlaku case-nya ketika kamu sama dia berantem gak jelas. Ketika ditanya salahnya apa, dia juga gak mau bilang, malah manipulatif sendiri, playing victim seolah-olah kita yang salah.

Iya kan? Itu juga berlaku gak sih teman Pro2? Alright, makanya buat kamu yang ada di posisi itu sekarang ini, stop deh ya, kalau kata aku stop banget untuk mau menjalani hubungan atau jadi cewek bingung gitu, atau jadi cowok bingung. Stop, jangan bingung. Jangan bingung sama diri sendiri dan juga jangan bingung sama hubungan yang kamu jalanin. Karena ada orang yang berharap di hubungan itu, teman Pro2. Kalau emang gak mau dari awal, gak usah dijalani dari awal. Gak usah juga kamu mulai dari awal, sampai kapan?

0: Naila senang banget hari ini bisa jalan sama Papa.
1: Papa juga pasti senang. Iya kan, Pak? Pa?
2: Oh iya.
0: Pa, pemandangannya bagus banget ya.
1: Pa?
2: Hah? Iya, Nak.
0: Naila nyebur sampai ke tengah laut ya, Pa?
2: Iya, iya.
1: Hah? Papa?
2: Iya, Nak.
1: Nak?
0: Naila punya lagu buat Papa.

0: Bagus gak, Pak?
1: Iya, Nak.
2: Tidak semua hal penting ada di layar. Keluargamu ada di kehidupan nyatamu. Jangan sia-siakan waktu bersama mereka, karena waktu tidak akan pernah kembali.
3: Pisang emas dibawa berlayar, masak sebiji di atas peti. Hutang emas boleh dibayar, hutang budi dibawa mati.
4: Pantun, sebuah warisan budaya yang kaya makna dan indah melalui sajak-sajaknya yang merdu, mengajarkan tentang nilai-nilai kehidupan, bukan hanya sekedar rangkaian kata-kata. Tapi, apa sebenarnya pantun itu? Pantun adalah bentuk puisi tradisional Melayu yang terdiri dari 4 baris. Sejarahnya mencapai berabad-abad yang lalu, terpengaruh oleh keberagaman etnis dan bahasa. Sejak zaman kerajaan Nusantara hingga kini, pantun digunakan dalam berbagai konteks, mulai dari hiburan hingga komunikasi sastra. Namun, keberadaan pantun kini terancam oleh modernisasi dan lupa akan warisan budaya. Mari kita bersama-sama melestarikan kekayaan seni ini dengan mempelajarinya, mengajarkannya kepada generasi muda, dan menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari. Jangan biarkan pesona dan keindahan pantun punah. Jaga, lestarikan, dan wariskan keindahan budaya pantun untuk generasi mendatang. Karena dalam setiap baitnya terdapat hikmah dan kebijaksanaan.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

besar semua dan hitungan keseribu.

98.8 FM Pro 2, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Balik lagi di Kopi Steng, Kopi Setengah yang lagi kamu dengerin, teman Pro 2. Anyway, kita masih ngebahas yang tentang HTS. Tapi ternyata teman Pro 2, banyak ya research yang bahas tentang ini. Menarik banget teman Pro 2. Ini HTS jadi apa namanya? Jadi penelitian di salah satu perguruan tinggi, by the way. Judulnya tuh Ambiguitas dan Dalam Eksklusivitas, makna hubungan tanpa status dalam relasi pertemanan dan lawan jenis. Waduh, menarik ya ternyata. Jadi sebenarnya kalau dari abstraknya sih HTS ini tuh istilah yang emang lagi populer di Indonesia. Emang benar. Istilah ini katanya emang merujuk ke gambaran kondisi relasi dalam pertemanan lawan jenis yang mengandung unsur romantis, tapi nggak ada identitas hubungan yang jelas. Padahal, kejelasan identitas hubungan sebagai pasangan romantis itu dapat mengurangi resiko perpisahan. Tapi ternyata ada beberapa individu yang memilih, ya, as you know, if you know ya, kayak tetap bertahan di hubungan yang nggak ada kejelasan sama sekali itu. Gitu loh. Aduh, terus lanjutannya penelitian ini katanya tujuannya untuk mengeksplorasi makna hubungan tanpa status yang sering dijalani sama banyak orang. Ini menarik tapi ini ya. Kayak jadi sebuah sesuatu yang jadinya eksklusif kalau dibahas di research ya teman Pro 2. Ternyata ada banyak jurnal yang meneliti tentang hubungan ini. Jadi nanti kita bahas lebih lanjut ya teman Pro 2 abis lagu yang satu ini. Hold me close, let me dead in my eyes, dead in my heart, till the day that I die, dead inside.

0: ini suara detak jantungmu saat dibangunkan alarm. Dan tahu hal yang tidak mengenakan akan terjadi lagi. Ini suara detak jantungmu saat tiba di sekolah. Namamu dipanggil dengan nada marah. Suara derap jantungmu saat menerima kejaran dengan ancaman. Suara dentuman jantungmu saat amarah, mereka cuma bisa pasrah dan kamu terima. Kamu yang bertanya, kapan ada akhirnya? Atau jangan-jangan harus berakhir seperti ini adanya. Stop bullying di sekolah. Berani bertindak, saling menjaga, dan pastikan kita selalu ada untuk mereka.
1: Kamu pasti pernah melihat atlet yang baru saja meraih medali emas, lalu mereka menggigit medalinya saat berpose untuk kamera. Alasan apa sih? Kalau melihat kebiasaan masa lalu, saat kualitas logam seperti emas belum standarnya, menggigit medali adalah cara sederhana untuk memastikan bahwa medali yang mereka dapatkan benar-benar terbuat dari emas. Kalau ada bekas gigitan, bisa dipastikan itu adalah emas asli. Nah, kalau sekarang, meskipun saat ini kualitas medali sudah sangat terjamin, tradisi gigit medali ini tetap berlanjut, lebih sebagai simbol dan kebiasaan, menjadi ekspresi spontan dari rasa gembira dan kemenangan yang luar biasa. Tindakan ini menjadi simbol pencapaian tertinggi dalam sebuah kompetisi. Apalagi, pose menggigit medali juga menjadi momen ikonik yang sering diabadikan oleh kamera. Meskipun alasan awalnya untuk memastikan kualitas emas, sekarang menggigit medali lebih menjadi simbol kemenangan, ekspresi kemenangan.

Madam FM Pro 2, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kopstengnya udah dulu sampai di sini karena udah mau jam berapa, hayo? Yeps, mau jam 11. Habis ini kamu bakal dengerin One Hour Music Playlist dari jam 11 sampai jam 12. Thank you banget udah mau bahasin tentang ini ya, tentang apa namanya? HTS. Udah stop kita sampai di sini aja ya, bahas HTS-nya teman Pro 2.

0: Ya Pak. Siap, siap Pak. Ya Pak. Ya. Siap, siap, siap. Baru juga mau pesan kopi, udah disuruh balik.
1: Kenapa sih ngedumel gitu? Ngopi dulu gak sih?
0: Gimana mau ngopi? Belum apa-apa, udah disuruh balik bikin laporan. Capek banget kalau gini. Aduh, rasanya pengen resign aja gak sih?
1: Eits, tenang, tenang. Capek kerja, yang penting kan berkah. Daripada resign, mending capek kerja daripada ntar malah capek nyari kerja. Nyari kerja, nyari kerja, nyari kerja, nyari kerja. Woi, ngapain bengong?
0: Ya deh. Semangat.
1: Cintai pekerjaanmu karena di sanalah kamu dapat mengekspresikan diri, berkembang dan menemukan makna dalam setiap usaha yang kamu lakukan. Semangat. Setiap langkahmu berharga.
2: Di tengah maraknya penggunaan smartphone, muncul tren baru yang justru berlawanan arah. Banyak orang di Eropa dan Amerika kini beralih ke dumbphone, ponsel sederhana yang hanya bisa digunakan untuk menelpon dan mengirim pesan. Menurut laporan BBC News tahun 2022, penjualan dumbphone meningkat signifikan karena masyarakat mulai mencari ketenangan dari distraksi digital. Sementara itu, Kompas Tekno Juni 2024 mencatat bahwa generasi muda memilih dumbphone sebagai bagian dari gaya hidup digital detox untuk mengurangi stres dan ketergantungan pada media sosial. Meski sederhana, tren ini menunjukkan satu hal penting. Di era serba cepat, justru kesederhanaan bisa menjadi bentuk kebebasan baru. Disconnect to reconnect, karena ketenangan adalah kemewahan baru.

0: Yoga, kenapa sih di sekolah selalu ditemani mamanya? Kasian kan mamanya menunggu lama.
1: Yoga takut tahu?
0: Takut sama ibu guru.
1: Yoga takut gempa.
0: Oh, coba Yoga dengar lagu

0: gitu Yoga. Dulu Rere juga takut gempa, tapi diajarkan Mama kalau ada gempa itu jangan panik, cari tempat berlindung yang aman.
1: Saatnya kita jadi bangsa yang siaga hadapi bencana.
2: Tahukah Anda ada bendera merah putih yang sama usianya dengan bendera pusaka? Bendera ini ada di Taulumbis, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, yang disimpan oleh Bulang, cucu dari kepala adat besar Lumbis Hulu, Udan Sokong. Bendera merah putih berukuran 2x3 meter yang dibuat 76 tahun silam ini pertama kali dikibarkan di Lumbis perbatasan antara Indonesia dan Malaysia bertepatan dengan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945. Bendera ini terakhir dikibarkan setelah berakhirnya perang konfrontasi pada tahun 1967 sebelum diduplikat dan disimpan sebagai benda bersejarah.
3: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

0: Sini dulu.
1: Kenapa?
0: Apa tuh? Ini dulu, rapat dulu.
1: Gosip.
0: Ini tengok ini, ha.
1: Apa tuh?
0: Aku dapat broadcast katanya ada artis cantik yang diculik.
1: Hah? Ih,
0: siapa ya?
1: Hah? Masa sih?
0: Iya, tapi kok aku lihat di TV-TV itu nggak ada ya?
1: Hmm, itu yang sering kali kejadian. Banyak info itu beredar cepat, tapi belum tentu benar. Kita tuh harus cek kebenarannya dulu.

0: tahu. Makanya jangan sampai kita-kita ini jadi bagian penyebar hoaxnya. Dampaknya bisa serius-serius loh, we. Ada yang kemarin itu reputasinya udah hancur gara-gara hoax itu pula.
1: Iya sih, dulu aku juga pernah langsung percaya sama berita-berita hoaxnya gitu. Ternyata bohong total.
2: Ingat ya, prinsipnya literasi digital itu bukan pilihan, tapi keharusan. Karena di era digital kayak sekarang, setiap klik kita tuh punya dampak tahu. Verifikasi sebelum berbagi, yang pastinya gunakan internet secara bijak.
3: Tahukah kamu, ternyata air minum bisa menyebabkan kematian loh. Kok bisa ya? Hal itu bisa terjadi jika kamu minum terlalu banyak air dalam waktu yang singkat. Kelebihan air tersebut akan memenuhi perut dan akan diserap ke dalam aliran darah. Hal ini yang akhirnya bisa menyebabkan sel otak membengkak yang mendorong otak ke dalam tengkorak serta meningkatkan tekanan, hingga menyebabkan koma dan bahkan kematian. Jadi, minumlah air secukupnya ya.

0: Bapak? Bapak?
1: Apa? Orang lagi sibuk. Ayo. Ayo. Ayo. Ah, kalah lagi.
0: Bapak kok main judi lagi?
1: Tidak macet. Bapak cuma lihat-lihat putaran saja.
0: Ah, alasan.
1: Hus, kau diam sudah. Mace, kau masak?
0: Sudah.
1: Makan ah. Wih, batu aneh. Mace, kenapa batu di atas meja semua ini?
0: Iya, aku makan batu sudah. Kau kasih uang di mana jadi? Kau hanya main judi saja toh. Stop, stop kau main judi. Jangan sampai saya kasih hilang namamu di kartu keluarga.
2: Berhentilah bermain judi online. Jagalah keutuhan rumah tangga dan keluarga Anda.
3: Tahukah kamu kalau ada rute penerbangan terpendek di dunia? Penerbangan pesawat antara Pulau Westray dan Papa Westray di Skotlandia memegang rekor dunia untuk penerbangan komersial terpendek karena pesawat biasanya mengudara kurang lebih 47 detik. Rute penerbangan komersial terpendek di dunia pertama kali ini didirikan pada tahun 1967 dan dioperasikan oleh Logan Air. Jarak tempuhnya hanya sekitar 1,7 mil atau 2,7 km yang lebih pendek dibandingkan landasan pacu di sebagian besar bandara besar di dunia. Nah, penumpang diterbangkan dengan Britten Norman Islander, sebuah pesawat kecil yang hanya membutuhkan satu pilot dan hanya memiliki 8 kursi. Tidak ada layanan lain yang disediakan dalam penerbangan ini. Meskipun populasi kedua pulau tersebut kecil, penerbangan terpendek di dunia ini bisa menjadi sangat sibuk selama bulan-bulan musim panas. Dikarenakan ada banyak wisatawan yang ingin menjajal pengalaman unik tersebut. Nah, tahu gak sih? Kalau di Indonesia sendiri juga ada rute penerbangan terpendek loh, yaitu rute dari desa Kegata dan desa Apowo, Papua, yang hanya memakan waktu kurang lebih 73 detik.

seperti waktu-waktu senggang lainnya. Kali ini masih kau cari alasan untuk berdiam diri. Rencana aktivitas kebugaran di pagi tadi kembali kau urungkan. Besok saja katamu. Besok yang tidak pernah menjadi hari ini, besok yang tidak akan pernah terjadi. Lihatlah sayur dan buah di lemari pendingin, yang hijau dan merahnya kian pudar. Harapannya untuk kau konsumsi terkikis menguap ke udara menuju mati. Hadirnya yang tak sempat memberikan arti untuk pemenuhan nutrisi bagi diri. Lihatlah susu di gelas itu, yang jarang sekali jadi pilihan minumanmu. Lebih sering dibiarkan dan basi, kembali terbuang dan gagal memperkuat tulang. Apa kabar janji jalan kaki dan kegiatan-kegiatan menjaga kesehatan? Terlupakan bersama makanan instan di depan layar yang menemanimu menyelesaikan tontonan. Perlahan, malas menjalar dari kaki-kaki kursimu yang nyaman, mengikatmu dalam musuh yang menyamar sebagai teman. Disiplin menjaga kesehatan yang mulai kau langgar, pertanda syukur yang kian longgar atas nikmat sehat selama ini yang baru disadari saat sakit menghampiri. Untuk bisa beribadah bagi ketenangan jiwa, kau butuh raga yang sehat dan terjaga. Gunakan sehatmu dengan baik untuk beramal dan berbuat baik.

98,8 FM Pro 2, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kebersamaan kita di hari ini kita cukupkan dulu sampai di sini. Aku Cynthia Zeni pamit dari ruang dengar kamu, teman Pro 2. Sampai ketemu lagi besok di stasiun yang sama, 98,8 Pro 2, teman terbaik kamu. Dan jangan lupa selalu jadikan generasi muda sebagai headlines. Bye-bye.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia Program 2 RRI Padang yang mengudara pada frekuensi modulasi 90,8 MHz kembali menyiarkan acara sepanjang hari ini hingga malam hari nanti. Dari kawasan Sudirman 12, kami segenap yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti acara siaran kami. Tetap kreatif membangun bangsa, sekali merdeka tetap merdeka.

Aturan membaca zikir setelah subuh disampaikan oleh Rasul dalam riwayat dari Anas radhiyallahu anhu dalam kitab At-Tirmizi dan kitab lainnya bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang mendirikan salat subuh dengan berjamaah kemudian duduk dan berzikir kepada Allah subhanahu wa taala sehingga terbitnya matahari kemudian mendirikan salat 2 rakaat maka bagaikan pahalanya haji dan umrah dengan sempurna.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ila yaumil qiyamah. Ya, namun bahas bukan tentang marwah. Marwah secara arti bahasa adalah kehormatan, martabat atau pangkat tinggi seseorang. Pada dasarnya Allah menciptakan manusia sebagai makhluk yang paling berharga di permukaan bumi ini. Dengan menjaga akhlak dan marwahnya, maka martabat dan kehormatan akan dihargai oleh orang lain. Semua bermula pada diri masing-masing manusia. Wanita, khususnya sekembang masalah wanita, diciptakan Allah dengan penuh kecantikan dan kehalusan. Wanita adalah makhluk yang istimewa yang diciptakan oleh Allah di muka bumi ini, dan wanita adalah perhiasan dunia. Maka haruslah seorang wanita itu menjaga marwahnya dimanapun dia berada. Dengan menjaga akhlak dan marwahnya, dia juga akan terlindung dari para laki-laki. Allah juga menyuruh wanita untuk menjaga marwahnya dari segi berpakaian, perkataan dan lain sebagainya. Sebagaimana di hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah bersabda, ada dua golongan penghuni neraka yang belum pernah aku lihat, itu suatu kaum yang memegang cambuk seperti ekor sapi, mereka mencabut manusia dengannya, dan yang kedua manusia-manusia yang berpakaian tetapi telanjang. Ia berjalan berlenggok-lenggok menggoyangkan bahu dan punggungnya, dan rambutnya disasak seperti punuk unta yang condong. Mereka tidak akan masuk surga dan tidak akan mencium aroma surga, padahal sesungguhnya aroma surga itu tercium sejauh perjalanan sekian dan sekian. Masya Allah, bagaimana Allah Rasulullah menunjukkan surga itu wangi sekali, bahkan jarak jauhnya sekian sampai sekian itu masih tercium. Mungkin ada orang parfumnya atau parfum dari ruangan atau parfum dari seorang yang mungkin hanya beberapa meter, tapi ini dari sekian sampai sekian jauh sekali, dan wanita ini tidak bisa mencium baunya. Seorang muslimah ini tidak bisa mencium baunya. Sungguh rugi, apalagi untuk masuk. Harga diri seorang wanita, seorang muslimah terdapat dari cara berpakaiannya, cara bicaranya, perilakunya, akhlak dan sopan santun. Namun, apa kita lihat di akhir zaman ini? Banyak sedikit sekali yang kita bisa lihat yang seperti itu. Dari tata cara pakaian sudah terlihat sekarang bagaimana pakaiannya terbuka, bahkan yang sampai terbuka, apai bahkan yang tertutup. Namun apa? Seperti membungkusi, mengutamakan fashion, mengutamakan gaya daripada apa-apa yang sudah diajarkan oleh Rasulullah tentang hijab, tentang menutup aurat. Sehingga patokan cara berhijab itu adalah dari apa? Dari Eropa justru, dari fashion show, bukan sesuatu yang datang dari Islam. Sehingga marwah itu pun tidak terlihat. Fungsinya salah satu pakaian yang datang, yang Rasulullah ajarkan, hijab yang didatangkan, hijab yang disampaikan oleh Rasulullah, yang dilakukan oleh para umu-umu di zamannya Rasulullah, itu adalah untuk menjaga marwahnya seorang muslimah. Apalagi zaman sekarang ada aplikasi-aplikasi yang justru merusak marwahnya seorang muslimah di depan laki-laki. Kemudian mau dikemanakan semua itu? Rasulullah bersabda, tidaklah ada fitnah sepeninggalanku yang lebih besar bahayanya bagi laki-laki selain fitnah wanita. Dan sungguh fitnah yang pertama kali menimpa Bani Israil adalah disebabkan oleh wanita. Ya, sebagaimana memang dalam Quran adalah memang perempuan itu adalah fitnah bagi laki-laki. Maka dari itu perempuan seorang muslimah janganlah menjadi fitnah. Jadilah seorang muslimah yang apa, punya marwah yang tinggi, punya akhlak yang tinggi, menjaga dirinya agar tidak menjadi fitnah untuk laki-laki. Seharusnya seorang muslimah itu menutup segala keindahannya yang diberikan oleh Allah di hadapan laki-laki, bukan menunjukkannya. Fungsi hijab itu adalah untuk menutupi keindahan dirinya,
keindahan tubuhnya, keindahan rambutnya, keindahan postur tubuh, bentuk paka, bentuk badannya, bahkan mimik wajah yang lucu dan imutnya pun harus dia jaga dan tidak diumbar ke publik, ke laki-laki yang bukan mahramnya, bukan suaminya, agar apa? Agar tidak menimbulkan nafsu dan juga tidak menimbulkan fitnah. Maka dari itu, jagalah marwah seorang muslimah, jangan sampai semakin modern, semakin hancur marwah itu. Rasulullah pernah bersabda, harta yang paling berharga di dunia adalah wanita yang soleha. Emas yang berupa 24 karat pun yang, atau berlian pun, yang menunjukkan hartanya, harta sebagai harta simpanan yang menguntungkan, ada yang jauh lebih daripada itu. Apa itu? Wanita yang soleha, yang menjaga marwahnya, menjaga dirinya, menjaga keindahannya di hadapan laki-laki agar tidak jadi fitnah. Nah, ini yang harta yang berharga, yang susah dicari, yang mahal untuk dilaksanakan. Semakin berat seorang muslimah dalam melaksanakannya, semaka semakin berharga harta tersebut. Namun jika dia tidak menjadi wanita yang soleha, maka dia tidak ada harganya. Ini yang harus kita, walaupun pakaiannya mahal, jilbab mahal, jilbab yang gaul, yang modern itu mahal-mahal, fashion-fashion, pakaian celana yang semuanya mahal, memang secara di kasir atau di pinjol mahal, tapi itu bukan, di dalam Islam itu tidak ada harganya, harganya sangat rendah. Karena harta yang paling berharga di dunia adalah wanita yang soleha. Wanita soleha tidak mungkin berpakaian seperti itu. Wanita itu adalah seorang muslim, adalah harta yang paling berharga, perhiasan yang paling indah, dan juga berperan penting dalam kehidupan dan dalam membentuk karakter. Walaupun muslimah itu lemah, seorang wanita itu lemah, dengan teriakannya mampu mengubah segalanya, dengan senyumannya mampu merobohkan benteng yang sangat kokoh. Sebagai seorang ibu pun, dia akan mendidik anaknya dan penuh kasih sayang dan menuntun anak-anaknya ke jalan yang benar. Maka dari itu, muslimah, kembalilah kepada muslimah, para muslimah di era Rasulullah. Tiru akhlaknya mereka, marwahnya mereka, bagaimana mereka menjaga marwah kepada sahabat, kepada yang bukan suaminya. Tidak ada contoh yang lebih baik daripada contoh para muslimah di era salaf. Wallahu a'lam bishawab. Semoga kau diam dikasih dalam tasawuf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Hari kamu makin seru bareng Produa. No way. Mulai pagi kamu dengan info terbaru di Spada. Selamat pagi teman Produa. Dapetin yang lebih lagi di Spada di Explorer. Explore bahasan penting untuk menambah insight kamu. Siang-siang biar lebih on, enjoy with us di Santai Siang. Mulai dari request lagu di Produa Hitlist. Ngobrol bareng pelaku UMKM muda di Rang Muda Kreatif. Mau lanjut? Tenang, ada ngobrolin olahraga dan ngobrolin selebriti. Sore-sore udah kehabisan tenaga? Capek kerja, jalanan macet. Jangan khawatir, bisa dengerin kita kali di Sore Ceria. Ngobrol bareng gestar anak muda yang punya prestasi dan social movement. Bahasan seru dan music live chat. Malam-malam di Jaga Malam. Chill dulu di Nonton Cielu. Ngobrolin kesehatan, ngobrolin olahraga, cerita komunitas, muda bertakwa. Dan Noise in the Z Head with UKKPK UNP. Semakin malam, cooling down dulu. Butuh telinga buat denger cerita kamu. Bakal makin seru kalau ada Kopsteng alias kopi setengah. Betul apa betul? Produa, teman terbaik kamu memang rancak banget.

0: Mer, mau kemana? Buru-buru banget.
1: Aku mau pergi donor darah, KPM ini, Mul. Banyak manfaatnya loh buat kesehatan kita. Dan yang pasti, bermanfaat juga bagi yang membutuhkan.
0: Apa aja sih?
1: Kalau aku baca di situs Halodoc, rutin berdonor darah membantu tubuh membuang kelebihan zat besi yang dapat memicu radikal bebas, merusak pembuluh darah, dan meningkatkan risiko penyakit jantung serta stroke. Selain itu, berdonor darah dengan teratur dapat mengurangi kadar zat besi yang berlebih, yang dikaitkan dengan penurunan risiko kanker hati, paru-paru, kolorektal, dan tenggorokan.
0: Wah, jadi ingin donor darah juga tuh.
1: Ayo, bareng aku aja. Jangan lupa lakukan secara rutin setiap 2-3 bulan untuk menjaga zat besi dan kesehatan jantung tetap optimal.
2: Donor darah berfungsi seperti ganti oli pada tubuh, membantu meningkatkan kesehatan kardiovaskular, menstabilkan zat besi, dan memberikan deteksi dini melalui pemeriksaan gratis.

0: Tahukah Anda kota tertua di Indonesia? Palembang adalah kota tertua di Indonesia. Menurut prasasti Kedukan Bukit di Bukit Siguntang, kota Palembang berdiri sejak 16 Juni 683 Masehi. Kota Palembang juga dijuluki Venesia dari timur. Dahulu adalah pusat dari Kerajaan Sriwijaya yang merupakan kekuatan maritim terbesar di Asia Tenggara.
1: Palembang dan salam, Palembang kota kita.
0: Menurut tipografinya, kota ini dikelilingi oleh air, bahkan terendam oleh air. Air tersebut bersumber dari sungai, rawa, dan air hujan. Asal-usul nama kota Palembang berasal dari bahasa Melayu. Kata pa atau pe adalah kata penunjuk untuk tempat atau keadaan. Sedangkan lembang artinya tanah yang rendah dan terendam air. Jadi, nama Palembang artinya suatu tempat yang digenangi air.

0: Nggak pakai helm nih, Din.
1: Buru-buru nih. Dah, naik aja dah.
0: Yakin, Din?
1: Yakin. Nggak jauh juga. Percaya deh.
0: Bener ya?
1: Iya. Nggak bakal ketangkap polisi juga.
2: Helm digunakan bukan hanya untuk tertib berlalu lintas. Helmmu untuk melindungimu.
3: Kak, beli bakwannya 10 ya. Hoyong bala-bala dibungkus 10-nya. Bu, tolong bungkus no TOT 10.
4: Jangan bingung kalau dengar kata bakwan disebut bala-bala di Bandung atau OTOT di Surabaya. Bentuknya sama kok, cuma namanya aja yang beda. Tapi tahu nggak sih kalau bakwan itu asalnya bukan dari Indonesia? Bakwan berasal dari Tiongkok dalam bahasa Tionghoa. Dari kata bak artinya daging dan wan artinya bola. Bakwan bisa sampai ke Indonesia karena ada transaksi, perdagangan, dan pertukaran budaya. Sehingga jenis makanan ini lalu bercampur dengan selera dan bahan-bahan lokal. Kok bakwan yang kita kenal isinya sayuran sih? Itu karena tidak semua masyarakat yang mampu membeli daging, jadi diganti dengan sayuran yang harganya murah meriah. Ikan-ikan berenang pagi-pagi.
5: Cakep!
4: Makan bakwan jangan lupa bagi-bagi.

Selamat pagi teman Pro 2, kita di Info Pro 2 pukul 6 waktu Indonesia Barat. Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru menutup seluruh akses wisata ke Gunung Bromo Jawa Timur. Penutupan ini dilakukan menyusul kebakaran hutan yang semakin meluas di area Kaldera Bromo. Hingga Sabtu 8 Agustus malam, kobaran api masih terus menyala akibat tiupan angin kencang. Seiring meluasnya kebakaran, Balai Besar TNBTS memutuskan menutup seluruh akses kunjungan wisata ke kawasan Gunung Bromo. Penutupan diberlakukan mulai pada hari Sabtu pukul 22 waktu Indonesia Barat hingga batas waktu yang belum ditentukan. Belum ada penjelasan apakah di dalam kawasan tersebut ada wisatawan yang terjebak kebakaran. Kepala Balai Besar TNBTS, Rudijana Cahya Nugraha mengatakan penutupan dilakukan untuk mendukung efektivitas proses pemadaman. Ikatan Dokter Anak Indonesia mendorong penguatan rantai dukungan bagi ibu menyusui selama 1000 hari pertama kehidupan. Dukungan berkelanjutan dinilai penting untuk memastikan pemberian ASI berlangsung optimal, sekaligus menjaga kesehatan ibu dan bayi. Ketua Satgas ASI IDAI, Dr. Naomi Esternita mengatakan dukungan ibu menyusui perlu melibatkan keluarga, tenaga kesehatan, komunitas, dan pemerintah. Menurutnya kolaborasi berbagai pihak diperlukan untuk menciptakan lingkungan kondusif agar ibu mampu memberikan ASI secara optimal. Menurutnya pemerintah memiliki peran penting dalam menciptakan kebijakan yang melindungi sekaligus memfasilitasi ibu menyusui. Salah satunya melalui penyediaan ruang laktasi yang nyaman di tempat umum. Informasi terakhir, teman Pro 2, tim nasional bola voli putri Indonesia menelan kekalahan 3 set langsung atas tuan rumah Thailand. Kekalahan tersebut terjadi pada laga League kedua kejuaraan Southeast Asian V Cup 2026. Serikandi Merah Putih menyerah melalui skor 18-25, 17-25, serta 12-25 pada Sabtu 8 Agustus 2026. Pertandingan penentuan tersebut berlangsung di 700th Anniversary Chiang Mai Sports Complex, Chiang Mai, Thailand. Hasil buruk ini tercipta sehari setelah Indonesia meraih kemenangan tipis 3-2 atas Vietnam. Kemenangan dramatis pada hari Jumat 7 Agustus 2026 tersebut diraih lewat skor 22-5, 18-25, 25-22, 25-20, dan 15-9. Manajer Timnas Bola Voli Putri Indonesia, Luciana Taroreh, memberikan keterangan resmi mengenai rotasi pemain. Pelatih Marco Sugiyama memilih mengistirahatkan pemain utama seperti Arsela Nuari, Mediol Yoku, dan Chelsea Berliana. Teman Pro 2, demikian Info Pro 2 pukul 6 waktu Indonesia Barat.

0: Mana orangnya? Kok gak ada? Hantu kali ya?
1: Woi, di bawah sini nih.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Produ FM, teman terbaik kamu, teman Produa. Hai, selamat pagi semuanya. Selamat pagi teman Produa. Happy Sunday. Well, teman Produa, di hari Minggu di tanggal 9 Agustus 2026 nih teman Produa. Jadi sepertinya ini adalah hari-hari yang sangat menyenangkan gitu ya. Karena apa? Karena yes, selain masih dalam rangkaian Hari Jadi Kota Padang nih teman Produa, hari ini juga hari libur gitu ya. Jadi kayaknya wah double nih keseruannya. Oke deh teman Produa, pagi hari ini kita balik lagi di Sabana Pagi dan masih dari Nika Maldi sini yang nemenin kamu teman Produa. Jadi kita bakal seseruan bareng. So teman Produa, jangan kemana-mana dulu, kayaknya kita harus warming up. Kita ke lagu yang satu ini, kita ke Hilary Duff with Mature.

0: Udah jam segini, minum obat dulu yuk. Satu dari lima orang Indonesia punya potensi gangguan kejiwaan. Mencari bantuan ahli bukan berarti pengecut. Ke psikolog nggak perlu malu. Siapa tahu, kamu juga butuh.
1: Tahu tidak lagu apa yang menjadi salah satu lagu terpopuler yang pernah dibuat? Ini dia. Lagu Happy Birthday, lagu selamat ulang tahun atau Happy Birthday to You. Saking populernya, lagu yang sangat sederhana ini dinyanyikan oleh hampir seluruh negara dan memiliki lirik dengan bahasanya masing-masing dengan nada yang sama. Tapi, kalau menilik sejarahnya, lagu ini bukanlah lagu yang diperuntukkan untuk orang yang tengah berulang tahun. Berjudul asli Good Morning All, Patti Smith Hill bersama saudarinya Mildred Hill, yang seorang tenaga pendidik taman kanak-kanak, menciptakan lagu ini. Dan pertama kali didengarkan pada tahun 1893 untuk menyapa anak-anak didik mereka. Nah, mulai awal abad 20, lirik lagu ini beralih menjadi ucapan selamat ulang tahun yang masih kita nyanyikan sampai sekarang.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Produa FM, teman terbaik kamu teman Produa. Nah, jadi nih teman Produa, kejuaraan Asia Hoki Bawah Air CMAS 2026 berlangsung di kolam renang utama Hotel Seruni Cisarua Bogor, Jawa Barat, tanggal 5 sampai 8 Agustus. Nah, di sini nih teman Produa, perwakilan Indonesia meraih 2 medali. Ajang ini diikutin perwakilan 7 negara, ada Singapura, ada Malaysia, ada Filipina, ada Thailand, Jepang, Cina, dan juga Indonesia nih teman Produa. Dan Indonesia sendiri itu mendapatkan medali perak juga dari tim Cucut Underwater Hockey di kategori U15. Dan mereka juga kalah nih teman Produa setelah kalah melawan wakil Malaysia dengan skor akhir 4-5 gitu ya. Nah, pada kategori lainnya di Elite Men and Women, tim Underwater Hockey Women kebanggaan tanah air ini finish di urutan ketiga dan berhak atas medali perunggu. Janis, Rosalita dan kawan-kawan juga belum berhasil teman Produa meraih kemenangan saat melawan tim UWH Elite dari negara Filipina dan hanya meraih 3 poin berbanding 11 dari lawannya gitu. Nah, jadi teman Produa, ketua umum PB POSI sendiri Mahruzi Rahman ya, itu dalam kesempatan yang terpisah juga menyampaikan rasa terima kasihnya kepada para atlet dan pesannya sih supaya para atlet ini tetap fokus untuk berlatih gitu ya teman Produa. Nah, jadi untuk kejuaraan hoki ini sendiri teman Produa, Indonesia meraih 2 medali yang mungkin belum sampai di medali emas gitu ya. Tapi mungkin one day nih teman Produa, one day mungkin ada momennya untuk kita juga bisa mendapatkan medali emas di kejuaraan ini.

0: kalah lagi. Bosan banget. Kuota habis, baterai lobet. Liburan sekolah kok gini-gini aja ya, Bu?
1: Makanya, Budi, liburan itu matanya jangan cuma menatap layar handphone terus. Coba denger di luar, suara apa itu?
0: Eh, itu kan suara Doni sama teman-teman lagi main sepak bola di lapangan komplek, Bu.
1: Nah, pinter. Daripada jempolmu capek, scrolling dan matamu perih, mending kamu pakai sepatumu. Sana main keluar. Gadgetmu tuh tinggal di rumah aja.
0: Siap, Bu. Budi, pamit main bola dulu ya.
1: Hati-hati, pulang sebelum maghrib ya.
2: Ayah dan Bunda, libur sekolah adalah momen terbaik bagi anak untuk bergerak dan bersosialisasi. Batasi screen time, ajak anak kembali bermain di luar ruangan, berolahraga, dan ceria bersama teman-teman sebaya. Dunia nyata mereka jauh lebih indah daripada layar kaca.
3: Salah satu hewan yang dapat menarik perhatian karena tampilan sayapnya yang indah dengan warna-warna yang memukau. Ia menari-nari dari satu bunga ke bunga lainnya, memberikan atraksi yang memanjakan mata. Namun tahukah Anda, keindahan dari kupu-kupu tidak terlahir begitu saja. Kupu-kupu melalui proses panjang dengan memulai kehidupan sebagai telur yang sangat kecil, kemudian menetas dan berubah menjadi ulat yang aktif mencari makan untuk bisa tumbuh. Ketika ukurannya cukup besar, ulat akan membentuk kepompong dan memasuki fase penting yang dapat mengubah kehidupannya. Proses perubahan yang kupu-kupu lalui dalam kehidupannya disebut sebagai metamorfosis, yaitu perubahan bentuk tubuh secara menyeluruh. Nah, setelah proses itu selesai, keluarlah seekor kupu-kupu dengan bentuk yang sangat indah seperti yang sering kita lihat di taman bunga. Metamorfosis menunjukkan bahwa pertumbuhan tidak hanya terletak pada perubahan ukuran, melainkan dapat diartikan sebagai perjalanan panjang untuk menemukan kehidupan yang sebenarnya.
2: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Produe FM, teman terbaik kamu, teman Produe. Nah, jadi nih teman Produe, kita punya another update for you, di mana dana pihak ketiga atau DPK yang dihimpun perbankan di Sumatera Barat pada Juni 2026 itu mencapai 65,55 triliun rupiah. Jadi nilai ini tumbuh 13,02% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya dan menjadi salah satu indikator positif kinerja sektor keuangan daerah nih teman Produe. Kepala Otoritas Jasa Keuangan Sumatera Barat, Roni Nazra, itu juga mengatakan pertumbuhan DPK ditopang oleh peningkatan pada 3 jenis simpanan, di mana tabungan itu tumbuh 11,10%, deposito 3,03%, sedangkan giro itu mencatat pertumbuhan tertinggi sebesar 37,01%. Nah, terus nih teman Produe ya, jadi ada pertumbuhan penghimpunan DPK ini juga terjadi di tengah meningkatnya aktivitas pemerintah dalam menyalurkan dana ke daerah, termasuk dana transfer ke daerah untuk mendukung penanganan dampak bencana di sejumlah wilayah di Sumatera Barat. Nah, jadi tuh kalau TKD sendiri ya teman Produe, atau dana transfer ke daerah ya untuk bencana ya, itu kan memang sudah dicairkan sejak Mei 2026 dan pemerintah Provinsi Sumatera Barat itu menerima sekitar 534,98 miliar rupiah. Sementara jumlah daerah terdampak seperti Kota Padang, Kabupaten Tanah Datar, Agam dan Padang Pariaman itu juga memperoleh alokasi dana hingga ratusan miliar rupiah.